0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpha Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu kasalapan

sakit deh. Jadi gitu noh deh. Aduh, padahal teh sore kene ye jang jaka lah. Mamang mah ye teh duh hoyah kita geus ngadeukeutan yalah jadi gitu noh deh. Asa geus melek hayai padahal mah ye teh sore kene nya lah. Tanong ge jam sarapan peuting, aduh. Ki Markusa alias Mang Uca geus mimiti merlek hayai. Teu kuat harita teh kutunuh ku siwel ngudara sarung nu dibubeurkeun dina cangkengna heug diharudumkeun kakara oge pukul sabaraha ieu teh Mang Uca atuh jaka panonna neuteup ka Ki Markusa nu keur pupurungkutan tiriseun bari diharudum sarung. Jadi tunuh mah teu kalis ku waktu atuh dah. Dikalis ku waktu jang jaka sakali datang tetep kudu ngalengut alah. Baik ahlanan kadenya jang lah. Emang rek ngadenyampeu lah sakeudeung yeuh. Aduh. Nyerita kitu teh bari guledag bae Ki Markusa ngagoler dina samak. Seret sarungna ditarik ka luhur terus diharudumkeun kana sirahna bari morongkol jiga peusing anu digebrig harita teh. Ih. Nah, sore keneh atuh Mang. Kacan meujeuhna lah ngagojo datuh lah sore keneh. Keung kuring mah kudu cungkrik sorangan mi teh. Sok nyaring lanun atuh Mang, yeuh nyaring atuh nyaring. Aduh. Anggur mah urang dongeng deui lah. Cek jaka bari ngabetot sarung Ki Markusa. Alah, bosen lah ngadongengna lah. Ngadongeng mah jang lah bosen ieu teh. Aduh, ya, tobat la ilaha illallah, aduh. Hese tunuh pisan ya teh lah. Alah. Ki Markusa kalah ka merlek heuay. Leungeunna gupuy gapai rek narik de sarungna nu tadi dibetot ku jaka. Ih, ieu mah kolot teh aduh. Jaka bangun anu keuleunaker. Nyah, mending oge ngagoler jang, aduh tunuh ieu teh mamang mah. Alah. Geus ieu teu kuat dibuntakeun ya dah panon teh geus tebal pisan ieu teh dah. Aduh, alah. Pokna Ki Markusa bari terus morongkol. Har. Ari Mang Uca ari kuring kudu cungelik we sorangan ieu teh nya. Apan dibaturan ku Mang bari naoge ieu teh. Teu kebat nyaritana terus harita teh Mang Uca mah teu ngomong deui. Nya bari nyegreknya. Ya, kacan ayeuna mah atuh dah. Karek lenyepan heula ieu teh aduh. Ke sakedeung deui ya dah. Aduh, asa capek pisan itulah awak itulah asa meni asa pasik sak pisan itulah aduh tong ganggu jang jaka itu emang desare itu juragan raja mau kulem dulu ya hehehe juragan raja Uca mau kulem dulu itu aduh aduh tobat la ilaha illallah.

0: ia mangucap aduh. Aduh. Kuring cungulik sorangan itu bari tiris ke aduh ampun dek muliling atuh da keung di aduh. Ah baiklah. Nungguan bari udud heula ieu mah aduh ieu mah yeuh. Peuting beuki sepi jempling ngan ukur sora papaes peuting kayaning cihcir ciang-ciang jeung caricangkas kadenge siga anu patemalan ditambah ku sora angin ngahiliwir angin peuting nebak radang daunan tina tatangkalan nu rajeg gede eta patempatan ditambah ku sora anjing lapat-lapat kadenge ti pilemburan surada anggang tidinya. Sora ungkut-ungkut jeung sora bencay bekirila beki atra kadenge. Siga anu mere tangara yang didinya teh aya jurujana anu neangan mangsa. Jaka anu keur tugur alias nungguan jaga di gardu pabrik sereh teh ya. Harita manehna kulantaran keueung ngaguyah-guyah Mang Uca anu keur ngagojod sare bari kere.
1: Ya, Mang. Udah, Mang. Udang. Eta sora bence meni deukeut, Mang. Aduh, sok udang abdi keueung yeuh. Mang, Mang Uca.
2: Ada apa yo?
0: Mang Uca ngakurubuk bari hut-hut sagala rupa harita teh.
2: Mana eta musuhna mana? Sok kurang pariskeun lah, tamang kuluk teh lah, kurang ajar yo, sok kurang pariskeun yo.
0: Mang. Mana hutet bari peudeum kitu atuh? Mang. Lain kitu. Eta sora bencek tah, beki jentre. Tangin atuh eta bangun tah. Beuntakeun atuh panonna, Mang.
2: Aduh. Suan teh naon? Mane reuwas lah, ieu teh. Waduh. Suan teh naon jeung Jaka? Sora bencek. Wah, ulang baledog lah gera. Ulang baledog lah, ngarah jauh di dieu yeuh.
0: Mang Uca bari ngarawu batu laleutik nu aya di eta pos harita teh. Anu pabaratak deukeut gardu ronda, sora bence terus dibaledogan ku Mang Uca.
2: Sok sia lah. Nemongan bebence lah. Sok nemongan sia lah. Dipaehan sia ku aing mah. Kuna juring nyingkir setan nyingkah lah ulah rek ganggu-ganggu. Urang pada hirup babarengan di alam dunya napsi-napsi bae lah kitulah pokona mah anjeun kuring-kuring sok lah da ka mana sia yeuh
0: sora bence jeung ungkut-ungkut geus teu kadenge deui ayeuna mah sigana mah pedah pindah ka tempat sejen eta sora bence jeung ungkut-ungkut teh. Mang Uca geus ngoloyong deui nyampeurkeun ka Jaka anu keur cineluk bari udud di gardu ronaan.
2: Ayah, tong sieun ku sato peuting jang Jaka lah. Tos lain anak ieu wae ieu mah meuni hok cai sieunan atuh. Aduh, komo kitu mah sieun ku jurig. Eueuh jurang jurig lah. Teu kudu sieun lah. Pokona mah Jagoro sieun, jeung Jaka jeung Mang Uca mah yeuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun kehampangan teu lancar teh Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna Pak?
5: Alhamdulillah aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
4: Panenang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan naon wae udah kasih ke Bapak?
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
4: Pandadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
5: Tilu kali sadidinten teh, enying-enying, tiang, wengi, genep teh teh.
4: Pandadang, uninga timanten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
5: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kan cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
4: Alhamdulillah.
5: Ya itulah cebi teh, abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
4: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Padahal, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh penyawat seperti bapak, mudah-mudahan biasa inspirasi, mangga, Pak.
5: Ya, tuh kanu sanesna, kanu penyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak. Ngegalih lah.
4: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa hati-hatinya, Pak. Mudah-mudahan saat
5: amin, amin, mohon.
4: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
9: iya.
8: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa, Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas, Bu.
8: Jelas.
9: Yang ini ya ionya madan kadeleu.
8: Sebelumnya
9: babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas matanya.
9: Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan
9: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
9: Ketiga
8: botol, Bu ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
9: iya.
8: Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
9: iya.
8: Penanya perubahannya nyata gitu,
9: nyata,
8: Bu ya.
9: Iya.
8: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah, ini.
8: Iya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08.6860.
11: 102,4 FM Radio Pi.
12: Radio Pi.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

Wah, sinsinan weh, kenapa jalan saya ayak mah? Ayak juri gitu seruan seremin gitu. Jadi pan kajaga itu kayak na anger atau cai nanu ayak dina hanapun tanggal kayak oge anger jadi sumber cai ker ka

0: Kergun terngobrol kadenge deui sora babence tarik jeung jendre kadengena. Eta sora babence teh siga nu ngadeukeutan puguh we Mang Uca jeung Jaka Tinggrubuk ka Mang Uca mah terus huncat ka pipir bari peluar maledogkeun deui batu kana palebah datangna sora.
1: Waduh, urang ajar sia. Tadi geus jempe sateung sini kaheuleuyan ka aing. Dipaledog sia ku aing yeuh. Lamun bener mah sia teh wani nemongan sia jurig lah. Sok lawanan si Uca moal burung di ayonan sia ku aing.
0: Mang Uca bari calangap teh terus meledogkeun batu kana sora babence anu datang nantina jero rungkun saliara. Tambah aja nama batun di balado genteh balik deh ngebersur kena badan Mang Uca. Puguh we atuh Mang Uca pakupis bari tewewelewehan.
1: Nanya. Sok sia. Nah. Di balado jadi balik di kaulang ya deh. Hap. Iya. Teh batu jadi ngebelawar di kaulang ya deh. Aduh. Kurang ajar ya mayo. Si kurang ajar setan atau manusia ya teh. Waduh, iya mah manusia ya namanya banyak setan bisa ngebalikkeun di batu. Waduh. Wah, nih teh. Waduh. Wah, waduh.
0: Jaka ningali Mang Uca ribut teh terus nyamperkeun Mang Uca nu keur calangap. Pecilas dari tanah.
1: Kunaon mang? Mangga kunaon?
0: Mang Uca ubuleuhan bari nungkup bibirna. Saterusna Jaka ngetik punuk Mang Uca, barang diketik punuk Mang Uca kejlok teh tina sungut Mang Uca, aya anu ngacerang batu sagede kareci. Duh, ieu mah yeuh.
1: Aduh.
0: Sabot Jaka keur mencetan punuk Mang Uca, cereceng. Aya payangan padan siga nu ngalayang datangna terus cenu poek cata langsung harita teh langsung ngirimkeun panimpugna mangrupa peureupang baraan ngacojo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan ya lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung kaparengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol
0: ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes siang genep tetes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen

0: Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kemudian alamatnya di mana, Pak?
1: Jagapura.
0: Jagapura.
1: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
0: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata. Tetes mata ini apa ya?
1: Iya.
0: Ini beli yang kedua, Pak?
1: Kedua.
0: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya, berlendir.
0: Berlendir.
1: Berair. Ya sakit lah.
0: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya, Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
1: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.

0: Minoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: jurewat leungeun katuhuna disabotkeun pikeun ngahancap beuheung lawan ku gerakan tradinoktrok. Naonan saleng degonyo? Tong nyingsieun andeuleu yeuh. Yeuh, si Bana mah lain bolon. Si Bana lain bolon yeuh. Deui-deui lawan jaka nu ayeuna mah kanyahoan ngaranna nyaeta Bana. Ngeyehkeun bari teu weleh ngahehe. Cret. Manehna munur salengkah plos gempuran tradinoktrok gagal mutlak. Bareng jeung eta kerewel dengan jaka dicerek pigelangna. Maksudna rek terus ditarik jaka ngaranyuk rikat manehna narik des leungeunah rita teh. Ap. Asyah. Roboh sialah. Bana nyorowok. Bari ngalesotkeun ceklanana sarta langsung diserungkeun. Ap. Iya. Aduh. Geus teu bisa ditahan deui. Cerek-cerek jaka mundur ka bawa ku tenagana sorangan. Bareng jeung eta serat Bana ngagunakeun caran jero nu di susul ku nyebutna peureupang baraan. Gesot. Teu salah deui nyayang kana sareham. Hayuk tuh disusul tepus ku gempuran peureup ka tuhu ngahancah hulu angan.
1: Aduh. Aduh.
0: Disusul tepus ku gempuran peureup ka tuhu ngahancah hulu angin jaka harita teh.
1: Aduh.
0: Jaka ngahanyu nu saterus ngakerung harita teh jaka teh ngaparengan badana ngageblak-blak mangkarak ngabebengkang.
2: Harasa ku selain ha. Numadak mondong aya hate hayang alawan. Tong aya ngalawan deuleuh. Dilalam ku si Bana mah nyaho.
0: Deui-deui manehna ni kukur bari nyakakak. Montong wae kacatalawakan Bana. Dala si Jaka oge lain hayam kabiri. Taya turunan kudu jejerih ku pati mah. Ngarti sia.
2: Jaka lembalang bari rikat ngakurinyal kanyeri mah teu rasa kalimpudan ku amarah anu ngagugudug ku kituna saprut bae manehna narajang miheulaan pabana cingeus eits hey aya naon ieu naon ieu teh nyerang budak ngora hap
0: bari nyorowok ngaparengan gerakna awak anu ngalebat ka belah katuhu.
1: Roboh siap.
0: Pokna di ngakorowok bari nejrag taneuh ngan sakadar gerak tipu sabenerna mah tu tipa Bana harita teh. Pikeun mah cikeuh nu jadi lawan tumalapna ka jaka lain teh mata ngaranyuk rikat manehna ngakilek nyerong ka kenca. Pikeun ngabendung gerakna anu jadi lawan ku gerakan bendung anu dituluykeun ku kelit banteng. Tapi hanya akal kenyataanana gerakan nu sakitu ampuhna teh lateuing. Lantaran harita keneh oge pabana geus ngolebat deui ka tempat asal tadi bari langsung atuh ngakumpulkeun pureupna rasakeun hakan si Kurang Ajar hap tuh teu salah deui nyayang kana puruk jaka.
1: Aduh
0: nu kaayanana keur nyahareup ka tempat kosong anu badana rada doyong cekuk disusul tepus ku gempuran dampal suku ngahanja bobokong jaka harita teh.
1: Iya oh sedap ya. Aduh. Aduh.
0: Koleam. Kedebut jaka nangkuban. Cumberap na kaki Markusa alias Mang Uca nu tadi gawe nangan ukuran rajo lain di nyeblakna. Atau Mang Uca tengah lupa kendi mikir seput bayi maneh nana rajang nyampe ke pabana. Hiu. Damal sukuna nurang awas teh najong sedengken lengena ngepuk kena benget pabana. Tapi pabana. Oge lain jago jore-jore. Maneh narikat mundur salengkah. Kukituna. Panarajang Ki Markusa jadi poos teu beunangan.
2: Ay. Nah, sia deh. Rek nanahaon selain congcorang burus keur awak bagung rengkung gitu sia deh. Hayang diobalan di batu sia Kurang Ajar.
0: Pabana rikat cingkrak deui miceun panarajang lawan.
3: Bangus ya. Rek nalikung silaing bangsat sia. Aing rek nalikung sia ieu dekaring ku sia sia bangsat sia dasar bangsat sia. Tepuk gua datang ka dieu Kurang Ajar sia teh.
0: Ki Markusa ujug

0: hidung. Kahudalnya kahudal nafsu na munasabah kitu na teh eukeur mah tadi laklakanana di selag ku batu. Hayo ajeuna dipoyokan cong sorang ngurus sarta rek diwaweleh atau diwawelan di batu. Mana pantos amarahna Mang Uca kagila-gila. Rek narikung. Nah naon dosa kami ha? Naon dosa kami deh ha? Babana jiga nulucon kelah ka tetelepek. Ari tadi si aing, aing nepi ka kabeureuyan batu. Nah pagawean saha sia teh? Pagawean saha tadi teh sia teh heula? Lain dosa kitu teh, ha? Dosa sia teh, ha? Ki Markusa alias Mang Uca nyarita nareng hapranjung. Ah, salah sila aing deui da mah. Nah make nenggorkeun ka kami atuh batu.
1: Iya, kuring mah nengoran babence deuleuh sia teh. Nengoran babence sia gandeng. Yo di sadawae sia teh aing mah. Si horeng sia we nya beungkeulkeunana babence teh. Bangsat gerot urang ieu mah yo. Hah?
0: Itu. Jeung nyebut-nyebut bangsat gerot sagala rupa. Geus maling naon ieu aing.

0: hiji jalma ieu teh, hah? Coba aing hayang apal kurang ajar sia teh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Oming.
1: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
2: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
1: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
2: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
1: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
2: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
1: Oh, gitu.
2: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
1: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
2: Abdi mah pingsan wae, Pak.
1: Ulu,
2: sering digugul.
1: Mohon.
2: Kadieu koyang unggak sesak jadi sesak teh kacapean teh. Tidinya langsung alatnya diperiksa ke dokter gitu. Ayat nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
1: Mohon.
2: Sok ngewodoh dada gitu.
1: Mohon.
2: Dada itu asap mah nyeri. Kuma sok finish ngewod gitu kita dada.
1: Yeah,
2: dada di punggung kita gitu. Kesini. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
1: Terus kayak engap omingnya.
2: Oh, engap.
1: Terus Bapak ayeuna tos sabarahalami Pak ieu panyawat teh?
2: Hampir 5 tahun lah.
1: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae Pak?
2: Kadok. Sareng ka herbal.
1: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
2: ya,
1: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
2: Alfa propolis drop.
1: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
1: kumaha masih kena karaosnya sesekna
2: ayeuna mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
1: ibadah lancar
2: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
1: oh gitu
2: oh
1: ayeuna mah saat tetap konsumsi alfa
2: propolis alhamdulillah
1: ibadahnya lancar
2: lancar alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang sar teriut pak udah hulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, meni berbelak balik tadi tuh.
1: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
2: Tilu.
1: Tosep?
2: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
2: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
1: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
2: Tilu.
1: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
2: Tilu, botol.
1: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
2: Kaiji.
1: Oh, di botol
2: kaiji saya kaiji, ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
1: Mohonnya. Jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming ya.
2: Perubahan.
1: Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya. Cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
2: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya ka propolis itu cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu. Ayah misajen gitu anu baden. Kos Abli baden ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
2: Pak Oming
1: tambah rezekinya banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati.

0: rempah ketanggungan.
1: Oh, pedagang rempah ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
0: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
0: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
0: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
0: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
0: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
0: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah
0: ya. Berair
1: itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
0: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
0: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
0: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ulah waka suudon Kisanak. Ulah waka suudon si Laing teh. Nah, kira-kira na Laing nyaho kana karep jeung maksudna hiji-hiji jalma.
2: Ah, ari kuring mah ningali urat, ningali ules jeung cupat we.
1: Ari cupat nu kitu mah nya cupat garong sia teh.
2: Beungeur kriminal sia teh.
1: Dasar maneh mah congcorang murus ya teh. Keur awak jeung congcorang teh kulu kitu, kurang nyatu sia teh. Ya benang dibawa bener sia kurang ajar.
2: Naon? Ada blok teh sangeunahna sia teh. Maka nyebut congcorang murus kieu ge uca sia teh markusa sia teh. Lain congcorang ayeuna mah yeuh.
1: Da sia mah juga congcorang atuh. Congcorang keur manggeus begang kada mah kurang nyatu sia teh.
2: Jangana kurang sia. Dasar si tangkurak teh. Bangkawara si kurang ajar sia. Hah?
1: Puguhoy atuh. Amarah ki markusa ngabudal, ngabudael. Dan tamarah deui ujug-ujug sebrut. Bae peureup da ngadius. Nyolocos ka hareup teu peda tigantar dipalangkeun.
2: Kurang ajar. Ya padah.
1: Ih, murugul geuningan si congcorang teh. Ya sah. Saeutik oge pabana teu ngejak. Tapi ngagentak manehna ngahadangkeun dampal leungeuna. Plok, kuriwel kana pigelang ti Markusa. Cerat papana ngajaul ka luhur. Sok sia lah.
2: Aduh. Aduh. Ni kumaha keur ge? Aduh. Aduh. Aduh. Yeung aduh. Yeung.
1: Ki Markusa ngoceak atuh koceak dengek. Reuwas lain dikieuna awakna ujug-ujug ngepeuleung ka luhur ka bawa ku anu ngajaul.
2: Ah,
1: hap. Mondo ngaguik sia. Rasakeun ku sia yeuh. Lancang wiwit teh sia kurang ajar, hap. Iya. Babana ningsak deui taneuh, pelesat. Ki Markusa dipangpengkeun kana rungkun saliara. Hadena bae harita teh caka geus lidir tina kapaehanana. Geus dalila malah mah kungsi nyaksian heula hoghagna Ki Markusa jeung babana. Atuh waktu babana ngacaul bari metot leungeun Ki Markusa. Tumerapna kajaka lain deui ngaranjugna. Teu sangka nu jadi lawanna ngabogaan kakuatan anu sakitu hebatna. Hebat ceuk ukuran manehanana mah tuh. Tangtuna oge nu ceuk ijilanana can pupuh pisan urutan jaka mahrita teh. Kukituna wajar upama dina nyaksian teh bari jeung molohok bengong teu beda tinu jantungeun jaka teh. Eling-eling sotenan waktu Ki Markusa dipangpengkeun kana rungkun saliara. Cacak mun kena kana tengkal kai tur sirahna pisan pedakuh henteu pencar matak bobor kalahayuan Ki Markusa teh. Mikir kadinya najan awak bari karasa keneh asa pasiksak jurelat jaka nyampe kanu keur ngapeuleung keur kanu ngalayang nyaeta awakna Ki Markusa. Kaburu mah kaburu badan Ki Markusa teh langsung nyuruduk kana ranemetan. Bisa keneh dicewang tapi dinangga kebukna jadi ninihan awak nunulunganana nyaeta jaka. Bubuh wae duanana antara Ki Markusa jeung jaka ting karoseh ting salongkrah dina rungkun saliara. Nya ceuk dewek oge congcorang murus ya teh. Keur naon da teh? Rek ngadu puyuh atuh ngadu hayam. Tinggal roseh kitu geuning ieu kurang ajar sia teh. popokanana pabana matak namah-namah ngahyabna hate nu jadi lawan-lawana.
2: Jureng sia teh. Jureng atas sia dah. Rasakeun pamulas ti aing sia teh.
1: Kibarku sangakan tawang korejat hudang celegedeg. Hudang bareng jeung Jaka.
2: Ayo. Urang krepuk jeung Jaka lah. Aduh, kurang ajar jelema kita duh. Aduh, urang krepuk jeung Jaka yeuh aduh.
1: Dan da pernah diseak. Manehna narajang nya kitu di Jaka oge nyampeuk peureup-peureup nanti presur ngajojo sasaran. Bapana nyorowok ngapedengan gerakna dua leungeun dipake nakis ka ditu jeung ka dieu. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk. Awor jeung pigelang lawan-lawanna ngajadikeun ngaheungeuna gerakan Jaka karut ti Markusa.
2: Aduh ah.
1: Kedobel. Masing-masing pigelangna peunang dicerek kukibana langsung dipake talenan ngagenjotkeun awakna ka luhur. Hap. Hiat. Hiat. Bapana ngacaul ngaliwatan sirah lawan-lawanna. Tuh. Dan pasuku kencana langsung nece sirah ti Markusa.
2: Aduh, aduh, aduh. Hah. Kala kanang teh aduh. Alah, Jaka aduh, yeuh.
1: Teuing mah aduh. Rempeyak pru. Ti Markusa namru teh beda ti dipepeg ku gada ratusan kati. Meh bareng jeung eta heat babana meta ngagempur careham Jaka. Plos ngan ukur bisa ngahanca angin Jaka leuwih cingceng tibatan ti Markusa. Harita keneh oge ngapalirkeun sirahna nu disusul ku gerakan monyet kamila. Nu tumarap ka babana memang kaayanana keur ngangkang puguh bae jadi leungit ka saimbangan. Badana kibana harita jadi ngakaryong tanta parah deui kerwek cecekolan kibana ku Jaka dicerek ngagunakeun gerakan monyet naruk hangasa satakeunna dicentok ka handap
2: aya
1: bareng jeung eta hiuk kecrot teu salah deui peureupna ngahanca tukang irung nyata tukang irung kibana sakali ieu mah kapaksa babana anu kudu ngagerung koleam badana ka tukang kedebut tibebeut sadakerna teu beda tinang ka asa kragrag harita teh tapi nya kitu ngaran-ngaran caduk anu geus garung atuh geus kahot kibana teh ari kedebut ari korejat hudang deui celegedeg hareupeun Jaka mun keur waktu tadi manehna kibana hahehe ngeyehkeun lawan-lawanna dumeh aya dina kaunggulan tapi ayeuna mah kakaraku sakitu oge lain deui baketut haseupna kibana sorot panonang kedur tananing pinuh ku amarah nu ngabudal harita teh
2: rek ngajago beunceuh teh ieu mah yeuh rek ngajago ieu mah yeuh hayu
1: ketiyeup babana ngalenggah lalagunan ngadeukeutan ka Jaka sorot panona teu sirik nanancep neuteup seukeut nu jadi lawanna nu tumerapna ka Jaka lain deui matak ngageter kana jajantung jeung hatena harita sret Jaka ngawangun kuda-kuda meyekeh rengkon dina gerakan pamonyet panona cingceung kular-kiler leungeuna kenca katuhuna masang hareupeun dadana semu-semu rada neked sayaga ngadrago naon-naon nu bakal karanapan sabot kitu kulisi ke Markusa lilir tina kapayhanana red ka Jaka anu masih keneh ngadago red ka babana anu keur ngeteyep teu beda ti lodaya anu keur ngincer mangsana
2: bahaya ieu mah yeuh waduh kurang ajar jelema ieu mah yeuh lain sisi wae ieu mah lain lawan-lawanan atah-atah kurang ajar teh yeuh
1: keur entos hatena mang Uca alias Ki Markusa bari korejat hudang peureungbeung bae manehna ngabecir lumpat ninggalkeun wewangunan pabrik terus meleteng ka jero lemur nu maksudna rek pupulih ka Pahaji Mugni kabeneran nu didatanganna teh tacan sare malah keur ngawangkong jeung sawatara urang pagawena katus Santana alias si Bangbrang nu harita miru ngariung kuprak pu
2: aduh aduh
1: sadanu ngarumpak kolodog naon deh nu di jero imah teu sidikna cuburanya treuwas malah Santana mah langsung ngagajreng ka tepas ari breh teh Ki Markusa ngadakom dina golodog panonna molotot sungutna carangap bari ngahegak sedeng leungeuna gupuy gapai jeung tutunjuk
2: aduh aduh aduh ciloko ya aduh Ciloko.
1: Naon, Mang? Naon, Mang Uca?
2: Aduh, Ciloko, aduh. Ciloko, ya teh. Aduh.
1: Ayah. Ayah naon ke Uca, ayah naon ya teh. Naon ke Uca, Haji Mugni nanya sewot harita teh.
2: Aduh. Aduh. Aduh, punten ihitut, aduh. Untung temuran maneh oge, aduh punten, aduh. Cilaka nun. Aya jurujana di pabrik, eng dolim jahat, penjahat di pabrik, aduh nun, aduh punten nun.
1: Aya jurujana. Ari jaka ka mana?
2: Duh, nuju jogol keneh nun. Mari. Ketingan tos repot, aduh. Eta dulu janana rada hade, aduh. Aduh, sun, nuju jogol keneh, nuju tarung keneh, sun.
1: Ay. Nah, dulu tinggalkan, Mang Uca. Paji Mugni, sebot di bayi,
2: aduh. Aduh, mugi atas-atas bayi paji. Abdi, badai-badai kali tuli, aduh. Aduh. Alah.
1: Cicing mana-mana dia atuh ngesuk sakit tuh atuh kumaha ieu teh. Aduh, kiwetulah mugi atos-atos bae Pak Haji. Abdi bade ka ditu ieu. Ceuk santana teu ngadago jawaban heula ti Pak Haji Mugni. Gacreng cerimat. Manehna kapuruan beresat lompat jojoreratan ngagunakeun gerakan sina bobot sakotiap oge harita teh geus tepi kana di jug-jug. Srong ka pipir pabrik bener bae jaka keur jojoh galungan jeung eta jelema. Kakarengna kedebut malah majaka teh sigana manehna teh terus ngusek da sidik tempes-empes atuh. Aduh, kurang ajar ieu jelema. Beresat, jureran, santana nyampe ka dinya. Cius kempuran peureup na ngacojog puhut ceuli tapi orok kaya. Kakara hiuk angina oge papana geus cukup bisa nganyahoankeun yen aya musuh nu rek kaleroho ti bogohna.
2: Aisi. Naon ieu teh?
1: Papana nyorowok bari rikatna kilak nyerong preh peureup nyebuk bangbaraan dina kecepatan luar biasa nu lain takis-takiseun hayat langsung dipepeg dipapag ku teungeulan kedet anu dituturkeun ku nyeplutna peureup kenca nu ngacocok sareham ngan orok kaya si bangbrang oge teleh gerak leungeunna sakilat ditarik deui bari langsung suku katuhuna dipacukeun harita teh ka katuhuan lawana dina gerakan tampere mepet legan katuhunan utari ditarik bareng jeng kilek badana ngakilek nungkup kena pigelang pabana nubelah katuhu atau sajabana tigempuran pabana ngeplos poos teh ayo namah bari ditutup ruang gerak laku gerakan tampere mepet nu sasat rapet kana badan pabana harita teh beureup kenca si bangbrang hancat tulang pipi katuh pabana nu daek teu daek pabana jadi ngadangheak samunya ngigir beurat ka kenca sabot kitu leungeun si bangbrang anu tadi dipake nungkup pigelang pabana ayeuna dipake narik leungeun ka tulawan bari ngabarengan manehna narik suku katuhuna ka tukang satengah lengkah breh deui bae punuk pabana taya aling-aling lantaran badana ayeuna mah jadi semudoyong. Kabawa ku tarikan dengan si bangbrang. Heyuk, kecerot. Puhu celina dihancak ku pepehan peureup kenca si bangbrang. Jerejeg, pabana ngajerejeg, kuda-kuda napa jengjar leungit ka saimbanganna.
2: Sedan, saha ieu deh, aduh. Aduh, kurang ajar sedan ya, aduh. Wanianan siapa buah puluk aing kurang ajar siapa dah.
1: Papa nanyarekan pari paparah nama.

0: kulit beuteung papana dicamplat ku gerakan monyet naruk hangasa. Sedang perip katuhuna ngahiuk ngadagor gado, puguh bae tumerapna kapabana mah lain teuing nyerina. Kulit beuteungna asa coplok, sedang gado asa pengo kegituna. Kuda-kudana jadi pajengjar deui, suku kencana jadi ngangkang sabeulah. Nu maksudna rek dipake nahan kuda-kudana dina kaayaan keur kitu si Bangbrang. Teu lobakeun deui carita hiuk suku katuhuna dina gerakan sapu jagat ngababad bincurang katuhuna.
1: Aduh, bah, edah, walau, ya ini kurang ajar sih, walau, aduh, wah,

0: Aduh, saha sia teh? Tayak bima krama naraja nganti bengohna kurang ajar sia teh. Aduh.
1: Mung sakitu nu kapihatur, serial dongeng Sunda Si Bang Brang Makalangan. Antos bagian salajengna. Emut dongeng Sunda Bah Damis. Emut jamu tetes alpa propolis.
2: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alpa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Bisa sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis,

0: saatos nganggo jamu tetes alfa propolis ieu probihan naon-naon nu ku ibu raoskeun.
1: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos pacerewet gitu aya nama. Alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi aya nama tos aya ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampe tiu dinten matak percanten we.
0: Alhamdulillah.
1: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu, terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
0: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
1: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
0: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol bu?
1: Nembe sabotol, sarang Aina nembe dua.
0: Sa di dinten kumaha bu konsumsi net?
1: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Terus sa minggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
0: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes alfa propolis.
1: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
0: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
1: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser alfa propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
1: Sami-sami dek.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngene aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, tak ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma, naon wae?
2: Mata nemu dadi sabotol oge, alhamdulillah, lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuihnya gitu. Terus tas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma, bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh terus ngaleut Alpa.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yep, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos iya ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nambi atuh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namae di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat, darah tinggi teh teh aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namae sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabar kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabar tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlutun Nisa.

0: Di mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayo Bapak, ayo Yusua, seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak, damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput, Bapak, mah.
0: Kantos kagaduhan, keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka, sarang nyeri cangkeng, gitu.
0: Anu karaosku Bapak, upami eta panyawatos janten, biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang, teh sok karaos. Lambung mah, nya begah, gitunya, karena mastaka nyeri, sarang sesah ulem, gitu.

0: Tol, Pak.
1: Dua, akhirnya pada katilu ya.
0: Oh, berarti pada meseri sabotol banyak. Sadi dinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut seberapa tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak.
1: Radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Anya.

0: Dede.
1: Ibu Ai ringgihan parimana, Bu?
0: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
0: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
0: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
0: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
0: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
1: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
0: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
0: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
0: Di radio.
1: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
0: Amin, amin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Uding.
4: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
5: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, terus darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
4: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
5: Ana setahun setengahan lupina.
4: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
5: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
4: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpa Propolis, kantos pengobatan kamana wae, Pak?
5: Pengobatan nah, memang besok nganggalus dia di apotek.
4: Kumaha karawasna?
5: Ya, ya karawasna nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu gitu ta. Radio, gitu nyobian kadinya nganggalus gitu.
4: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpa Propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
5: Alhamdulillah aya nama kararangkeut teh aya. Atuh soca anu teh pentas deui, tuur nyeri teh aya gitu eta teh kan mun sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan tok ceueul, tok mules teh aya ayeuna mah.
4: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
5: Ada mah tos meserna kada ana mah lima sareng kun bojo.
4: Pun bojo kumaha ayeuna?
5: Mun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
4: 10.
5: Jadi sampai teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
4: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
5: Aya.
4: Cobi cing nyarios sekedap.
6: Assalamualaikum.
4: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
6: Iros.
4: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
6: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
4: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis, kumaha karaosna, Bu?
6: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
4: Panyawa tos beralami, Bu?
6: Ayam udah 14 tahun, mah.
4: Duh, gini.
6: Ya, kawitnya mah, dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama kangkeng, kaya, nama tos, kata.
4: Tos sehat, tos mohon tos sehat bunya, mohon
6: ya.
4: Alhamdulillah bunya ikut gitu na dilajeng teras ya Bu konsumsinya sehat lah gitu ya, ya Bu. Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
5: Konsumsinya udah mah minyak kuranana sa dinten kilo kali sekali nate inek tetes.
4: Nah, Bapak Uding Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kanu sanes, kanu mana ya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
5: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ayeuna nu gaduh panyawa sapertos abdi, Sobiana ngagaleun Alpha Propolis di Radio Unasko. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
5: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
5: Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
1: 55.
7: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya,
1: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
1: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas.
7: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
1: Sebelumnya
7: babar pisan. Babar pisan itu
1: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
1: Iya. Oh, gitu.
7: Yeah.
1: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya,
1: udah jelas
7: matanya. Udah.
1: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
1: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.

0: kan ya, nggak apa namanya perubahannya nyata gitu Bu ya, nggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
0: Apa itu informasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: tong gitu ah, pamali.
1: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman gak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana, silakan Pak Mahani.
4: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
4: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
4: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim

0: memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Hmm. Salah satunya ada omega 3.
1: Ya.
0: Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
1: Oke.
0: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
4: Bapak Solehudin.
3: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya.
4: Mun RT 4 RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
3: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
4: Ana teh bapak teh nuju di kereyeu ku Alpha Propolis.
3: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
4: Propolis ya gitu.
3: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah sabotol kita jan sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
3: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
4: Kaki terus rada aya gitu, terus rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
3: Pami lambung kumaha, Pak?
4: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus dayang.
3: Alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak.
4: Munda, sami darah sami tiba yun ayah liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seluruh perubahan anak.
3: Bapak pengguna anak seberapa tetes? Oke seberapa kali, Pak?
4: Sementara wisma ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
3: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
4: Botol kedua mohon.
3: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal ya, dileukeunan pa konsumsina.
4: Insyaallah gitu.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak ya, mangga Pak.
4: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku Alpha da ku bapak ge aya karaosna gitu.
3: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
3: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
3: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Muhun.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
4: Nu mawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alfa Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da teracek eta dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya, da sing teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
4: Aduh teu kiat dugeun ka nanting sarasaurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
3: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alfa Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alfa Propolis kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng ka dupi dameun kitu nya. Tuang oge na ada sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang da deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Muhun alhamdulillah.
4: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararista duka ka mana da.
3: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
4: Kurang lebih sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
3: Jadi tos karaos siatna panya.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
4: Mun, ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng caepeun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin, amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasnya konsumsi Alfa Propolis, jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar, Pak.
4: Alhamdulillah, amin.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini ya.
2: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
3: Suka berair ya.
2: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Bang?
3: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
2: 20 hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes ya, betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini. Iya.
3: Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
3: www.radioprssanijabar.net
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: gempa Cilacap bikin atap rumah warga Pamarican ambruk. Bantuan roti laku terbentur desil 6. Kapolda Jabar kunker kepo

0: Polres Banjar. Apresiasi kepuasan publik 78% dan sosialisasi program Jawara. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Dampak guncangan gempa bumi Cilacap bermagnitudo 5,4 yang terjadi Jumat siang merusak rumah warga Dusun Sukamaju, Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Atap bagian depan rumah milik Ian, 54 tahun, ambruk seketika akibat struktur bangunan yang lapuk. Peristiwa ambruknya atap rumah terjadi saat gempa mengguncang sekira jam 12 siang. Ian, yang saat kejadian berada di dapur, sempat panik mendengar suara gemuruh keras dari arah depan rumahnya.
3: Kena gempa sedang di dapur, terdengar bro gitu jatuh, ada yang langsung keluar ngelihat ada anak dua sama ibu, iya tiga orang, iya alhamdulillah selamat. Bagian depan yang ambruknya, yang lain retak-retak gitu.
0: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Warga bersama aparat desa, TNI, dan Polri langsung bergotong royong membersihkan puing-puing material bangunan. Namun, di balik musibah ini terkuak persoalan pelik. Dede Sarto, kepala desa Sukajadi, mengaku telah berulang kali mengajukan bantuan rumah tidak layak huni atau rutilahu untuk keluarga Ian. Tetapi selalu terbentur aturan karena terdaftar dalam kualifikasi desil 6. Sejauh ini, desa baru bisa mengalokasikan bantuan melalui BLT Dana Desa untuk membantu keluarga Ian. Menurut Dede, selama ini Ian hidup dalam keterbatasan ekonomi dan harus merawat anak penyandang disabilitas tanpa pernah tersentuh bantuan sosial reguler lainnya. Kini, keluarga Ian terpaksa bertahan di rumah yang rawan roboh susulan sembari berharap adanya diskresi kebijakan bantuan dari pemerintah daerah. Penyaluran bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September 2026 terus digelontorkan di Kabupaten Ciamis. Sebanyak 712 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, menerima total 21 ton beras bantuan pemerintah. Penyaluran yang berlangsung di Aula Desa Dewasari, Jumat 4 September, mencakup alokasi 3 bulan sekaligus. Artinya, setiap warga penerima membawa pulang 30 kg beras. Kasih pelayanan Desa Dewasari, Andang Supriyadi, memastikan proses distribusi berjalan tertib dengan pembagian jadwal berbasis wilayah dusun.
4: Jumlah total seluruhan 712 kakak mendapat 30 kilo, Pak. 3 karung ya.
5: Jadi 3 bulan.
4: 3 bulan ya. Total beras keseluruhan sebanyak 21 tonan, Pak. Ya alhamdulillah secara penyaluran kami berjalan lancar dengan baik, masyarakat sudah pada paham, tertib, aman. Harapan masyarakat itu mengharapkan dilanjut gitu, Pak.
0: Bantuan cadangan pangan pemerintah ini dirasakan sangat membantu warga berpenghasilan rendah seperti keluarga buruh harian dan pelaku usaha kecil. Warga mengaku ketersediaan stok beras untuk 3 bulan ke depan sangat meringankan pos pengeluaran dapur keluarga, seperti diakui nenek seorang warga.
6: Alhamdulillah, bersyukur gitu, Pak. Ya ke depannya ya lanjut gitu, dapat terus gitu bantuannya gitu. Ya terima kasih sama desa, kecamatan maupun kabupaten ya.
0: Seluruh penerima bantuan ini disaring dari basis data P3KE dan DTKS guna memastikan alokasi beras tepat sasaran. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polres Banjar resmi menyentuh angka 78%. Capaian berbasis riset itu diungkapkan langsung Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Pipit Rismanto saat menggelar kunjungan kerja ke Makopolres Banjar Jumat 4 September. Dalam kunjungan kerja, Kapolda meresmikan fasilitas barak dalmas, menyerap aspirasi personel, serta menyerahkan bantuan sosial kepada pengemudi ojek online. Seluruh agenda ini menjadi bagian dari sosialisasi program Jawara atau Jaga Rawat Jawa Barat guna memperkuat pelayanan kepolisian yang adaptif dan solutif. Kapolda mengapresiasi sinergi Polres Banjar bersama Pemkot dan TNI, namun mengingatkan agar jajaran tidak cepat berpuas diri.
7: Saya terima kasih tentunya kepada jajaran Polres Banjar. Saya lihat telah melaksanakan kinerja dengan baik, bersinergi dengan baik dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman TNI dan stakeholder lainnya. Kemudian temuan saya juga, saya melakukan riset tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polres Banjar cukup baik, 78% masih bisa ditingkatkan kembali.
0: Berdasarkan pemetaan aspirasi warga, Kapolda memberikan catatan evaluasi penting. Masyarakat Banjar berharap kehadiran personel kepolisian tidak hanya terbatas pada patroli jalan raya, tetapi lebih aktif menyambangi permukiman warga secara dialogis.
7: Beberapa masyarakat Banjar ini menginginkan adanya pihak kepolisian yang hadir, bukannya di jalan raya aja, tapi ada di pemukiman untuk komunikasi berdialog. Untuk pengen mengetahui masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, ya, polisi semua hadir berdialog dengan baik.
0: Catatan itu diharapkan menjadi pijakan Polres Banjar untuk semakin mengintensifkan pendekatan kepolisian komunitas di lapangan.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
8: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
8: www.radioprssanijabar.net.
9: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf terbuka atas ambruknya jembatan gantung Jembatan Pongpet Garuda di Desa Marga Cinta, Kabupaten Pangandaran. Insiden terjadi sesaat setelah prosesi peresmian beberapa waktu lalu saat Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bersama puluhan warga berada di atas jembatan. Sebagai Kepala Satgas Jembatan yang ditunjuk Presiden, Jenderal Maruli menegaskan pihak TNI Angkatan Darat bertanggung jawab penuh atas musibah itu. Berdasarkan hasil investigasi teknis, ambruknya jembatan dipicu kombinasi kendala konstruksi seperti patahnya pengait blok anchor serta beban berlebih dari kapasitas yang dirancang. Jembatan perintis tersebut dinaiki sekitar 50 orang sekaligus hingga menyebabkan tali seling terputus.
2: Selaku dan kepala satgas jembatan ini yang ditunjuk oleh Presiden, saya pribadi dan bersama anggota mohon maaf atas kejadian tersebut. Kami bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namanya perintis, karena bikin beton mahal, dibuatkan dulu perintis. Kalau mau itu. Nah, perintis ini, semua jembatan perintis ada batas kemampuannya. Sebetulnya jembatan perintis kita itu sudah di, kualifikasinya sudah di upgrade. Jadi kalau perhatikan tali selingnya itu mungkin kita naikin sampai 20-30% kekuatannya. Ya, jadi kalau dicari jembatan gantung yang baru jatuhnya 40 orang di satu titik, di manapun di tengah-tengah begitu lebih dari 10 orang aja, itu sudah sebenarnya overload.
1: Sebagai langkah konkret, TNI Angkatan Darat telah meningkatkan kekuatan seling pada jembatan perintis sekitar 20-30%. Meskipun demikian, warga diimbau untuk tetap mematuhi batas kapasitas yang terpasang demi keselamatan bersama.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
3: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
7: Ya.
6: Mohon. Upami linggit teh.
7: Cikaret batu bubut.
6: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
7: Malak pegirung.
6: Malak pegirung ya?
7: Ya.
6: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
7: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
6: Engap.
7: Ya.
6: Terus kana pernapasan kumah?
7: Ya tak engap. Eh.
6: Engapnya?
7: Ngangahe engap.
6: Oh.
7: Ya sesak. Sesak napas
6: sesak
7: gitu.
6: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
7: Ayo hitungan mah 11 bulan.
6: Hampir setahunan ya?
7: Ya, hampir.
6: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
7: Kemana mani.
6: Oh, tos kaya itu kadia pengintainya?
7: Ya, tos kaya itu kadia.
6: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alpa propolis, saya sabar botol tah?
7: Karena sabotol kedua arek,
6: kedua ayunanya,
7: ya, kedua anu ayuna.
6: Terus kumah hata anu karosta nuju ngeliat alpa propolis sabar adinten anu karawas.
7: Tilu poe teh tos karawas ngemplong, irung tehnya.
6: Eh kamari mau pamit telapak mengucurnya?
7: Ya, ngucur, ayat keluar darah gitu tah. Sapoe, dah samping teribu, ku darah teh tina irung, jadi tongengken teh ngucur eh.
6: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilunya?
7: Ya, nyana. Da engap teh apa nganga?
6: Laras laras laras.
7: Aja nama alhamdulillah.
6: Sareng senang ada tanong propolis.
7: Nya alpa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kedua kali. Nah.
6: Laras. Sabar kali ya tengah lihat sa dinten.
7: Tiru kali.
6: Sabar tetes sakali ngalah.
7: Genap genap.
6: Genap genap berarti anjing ya?
7: Nya anjing lohor jeung sonten bade bobo.
6: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
7: Polip.
6: Polip nya.
7: Nya menurut dokter mah polip
6: cenah. Alhamdulillah aya nama sareng senang ada tanong alpa propolis alhamdulillah.
7: Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
8: Alhamdulillah.
7: Kawangkong eta mah bente.
8: Bentes deuing nya.
7: Ya eta mah.
8: Da padahal mah kot melegpeg nya.
7: Melegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melegpeg teh ya.
8: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kang sanes? Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
7: Nya pilih anu sami.
8: Mohon.
7: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh. Nya alfa propolis ceng teh.
8: Hatur nuhun tehnya.
7: Nya sami.
8: Assalamualaikum.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
9: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
10: 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Maaf dengan Bapak siapa?
13: Saprudin.
12: Bapak Saprudin?
13: Iya.
12: Alamatnya di mana Pak?
13: Jagapura.
12: Jagapura itu?
13: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
12: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
13: Iya.
12: Ini beli yang kedua Pak?
13: Kedua.
12: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
13: Iya.
12: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
13: Sakit matanya merah.
12: Matanya merah.
13: Iya. Berlendir.
12: Berlendir.
13: Berair. Ya sakit lah.
12: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
13: Iya.
12: Ada perubahannya Pak?
13: Ada perubahan banyak.
12: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
13: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
12: Berair sekarang.
13: Iya.
12: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
13: Pak
12: ya?
13: Iya.
12: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
13: iya,
12: Pak ya?
13: Iya.
12: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
13: 67 atau 68, 67 mungkin.
12: Oh,
13: 68.
12: 68 iya, usianya
13: iya,
12: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
13: iya,
12: ya?
13: Iya, iya.
12: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
13: Enggak, asli.
12: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
13: Iya, amin.
12: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat. Sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak

0: Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
0: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
0: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
0: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
0: Panyawat pamedina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
0: Ya, ya karawas mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak terspentas deui tuur nyeri teu aya gitu eno teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
0: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
0: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
1: 10.
0: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
1: Mohon mohon ayah ibu nak ya.
0: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam ibu sahai teh namina bu.
2: Iros.
1: Ibu Iros ibu tidak mengenal kawit na bu.
2: Ada mana itu ur nak darah tinggi.
1: Saat terus nak konsumsi jamu tetes alfa propolis kuma karaus na bu.
2: Kenal ada harampang gitu. Biasa pak biasa harampang gitu nanti ada dan normal.
1: Panyawa tuh seberapa lama, Bu?
2: Saya 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
2: Nah, kawitnya mah dijalikan nyeri tuur, kawit-kawit nama kangkeng saya, nama tuh kata.
1: Tuh sehat, Bunya. Mohon, tuh sehat, Bunya. Mohon.
2: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
2: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsina kumaha pas ya di dinten?
0: Konsumsina, udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak, uninga alfa propolis di manten, Pak.
0: Periode.
1: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana, ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
0: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa satunas abdi, cobianna galeu alfa propolis di radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center Apotek Alamin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan B 102,4 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu saha namina Bu?
6: Hajah Anna Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
6: Kaosun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang Ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum, sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarakna Ibu aya Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
6: Katilu, supaya sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya

0: apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
3: Asam urat, jelatutan, singsiremen, sareng cangkeng.
2: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
3: Dokter. Mungun diurut, kantos.
2: Jantan Bapak, atos cobi-cobi pengobatan, kanu sanes, Pak, ya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak, karaosna?
3: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng ka sehat, Pak, nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
3: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku Alpha Propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak, nya.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, saya harapan.
5: Mohon. Dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teningal kumaha, Pak?
5: Anu ningali kene, anu teningali mah anu kiri.
4: Tos nganggo tes ma ini kumaha, Pak, karaosna?
5: Nah, sabenerna tos nganggo tes ma ini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo bleg teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alarsana gini anu tadi nentos ngegeblik oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangkeun.

Para mitra sadaya, zaman kiwari loba jalma nu hayang ujug-ujug beunghar. Teu padoli kumaha carana, nu penting loba dunya barana bari teu kudu cape. Ujaring dina ieu carita, salah sahiji jalan anu kudu dipilampah nyaeta ku cara munjung atawa aya oge anu nyebut nyupang. Nyupang atawa munjung teh nyaeta hiji cara anu teu munasabah. Menta-menta sangkan beunghar ka bangsa siluman silemin atawa memedi jeung sajabana. Caturkeun aya saurang kolot nu geus lila boga pacabakan atawa profesi jadi tukang bensin eceran di wadahan gendul atawa botol. Eta kolot anu geus ngelah mah nyaeta Abah Jabud. Nyaho kana ngaranna Soteh dumeh dina jongko tempat manehna dagang aya plang nu ulina kieu. Pom bensin gendul Abah Jabud. Sampat harita Abah Jabud keur ngalalengkuroe nunutan. Alatan ti isuk mula nepi ka harita kirawan cilohor can aya nu meuli bensin saurang-urang acan. Rajin aya oge anu nganyuk. Nya eta tukang ojeg nu sapopoena tara meunang penumpang. Pedah eta meureun motorna geus kaasup jadul jadi tara aya penumpang anu pirajinan daekeun naek motor bogana. Lenggut, lenggut. Harita Bah Jabud teh nunutan, mani lelenggutan bari matana meletet. Satapung benta satudeung, terus peletet deui, lenggut deui. Ngan sigana, ari celina mah, pangdengena seukeut keneh. Kaciri we, basa tina

0: radio anu keur disetel, kadenge aya lagu keong racun. Atuh manehna ngadak-ngadak curinghak tuluy suara radio teh digedean. Tetela sanggeus ngadenge lagu kasedep mah, bah jabud teh kaayaanana jadi cenghar deui. Sirahna unggut-unggutan, bari sakapeung kadenge ngahariring niru-niru biduan dina eta lagu. Tulila ujug-ujug, reg, lagu teh eureun teu pupuguh. Padahal eta lagu teh can waktuna anggeus. Ceg bah jabud kana radio, bari tuluy ngomong siga nu keur nyarekan radio.
1: Jadul teh. Radio kasebelan. Nah, teu pupuguh eureun sia teh. Kurmah aing teh pusing, tisuk can meunang duit. Kari-kari lagu kasedep aing ujug-ujug eureun teu pupuguh. Geus bosen hirup sia teh.
0: Pruk-pruk-pruk. Harita radio teh dikepruk-kepruk. Teu sakara-kara radio teh ujug-ujug disada deui. Ngan hanyakal lagu kasedepna teh harita geus beak. Nu kadenge ku bah jabud harita tina eta radio teh nya eta iklan. Kieu unina iklan teh. Boh bilih di antawis para wargi. Aya anu hoyong beunghar ngadadak bari teu kudu cape. Dari aya cara anu jitu, dijamin dina waktu anu singkat bakal jadi jalma anu lubak libu ku harta. Bro di jero bro dipanto, ngalayah di tengah imah. Hoyong terang carana, sumping bae ka ahli supranatural Nyi Ratu Kembang. Alamat Jalan Pabaliut Gang Pajejit, Puntaseun Gudang Minyak Jalantah. Wajah kuda anu keur nyarekan radio teh jadi curinghak. Sabab iklan anu cekeneh kadenge kumanehna, geus bisa mere harepan pikeun ngarobah nasib sangkan jadi jalma beunghar. Bah jabud harita teh ngomong ngagerendeng.
1: Wah, kabeneran yeuh. Aing keur butuh informasi ngeunaan tempat kasugihan. Tapi naha enya kitu? Soalna aing mah asa kakarang ngadenge iklan dina radio samodel kitu. Biasana mah paling oge iklan obat kuat. Ari ieu iklan pamujaan. Jadi panasaran yeuh. Rek didatangan ah.
0: Teulila ti harita, bah jabud tuluy beberengkes. Sanggeus jongkona ditutupkeun, manehna megat ojeg, nusok biasa sapopoena purah nganyuk bensin. Nu dipalar sangkan teu kudu mayar. Teu kacatur di jalan. Kocapkeun bah jabud harita teh, geus anyog kanu dituju, luyu jeung alamat nu disebutkeun dina iklan. Breh katempo ku manehna hiji imah nu dihareupna make plang anu unina kieu. Ahli supranatural Nyi Ratu Kembang. Mata bah jabud melotot teu ngiceup-ngiceup nempo kana eta plang. Satuluyna manehna ngomong jero hate.
1: Wah, bener oge iklan dina radio teh. Tetela di ieu tempat aya ahli supranatural. Ngarananya eta Nyi Ratu Kembang. Siga kumaha jelema nanya? Moal kitu nini-nini mah. Baru itu, rek nini-nini oge. Nu penting mah, tujuan aing bisa laksana.
0: Satuluyna bah jabud lempang nuju ka eta imah. Bari matana retdei-retdei kana panto imah, nu harita dina kaayaan nutup. Barang geus anyog ka pakalangan. Kebeg bah jabud rewas. Sabab dina dahan tangkal buah, kasampak aya monyet keur gagaro. Nempo aya tamu ngajanteng, monyet teh katempo curinghak, tuluy melong ka bah jabud, bari ngarenyuan. Bah jabud harita manehna teh neger-neger maneh, kalayan ati-ati manehna leumpang salengkah-salengkah, bari angger mata nama melong ka eta monyet.
1: Duh, punten kasep, abah bari ngalangkung.
0: Cek bah jabud dari popoyong koda. Manehna nyebut kasep ka eta monyet, pedah nempo eta monyet teh aya kanjutan.
2: Jadi maksudnya monyet latina para mitra. Dalamun monyet awewe nama meureun bah jabud teh nyebut nagelis. Itulah kinten-kinten.
0: Ngan dasar monyet para mitra, di sopanan teh kalah ka cleng harita luncat sarta ngarawel cindung bah jabud.
2: Rui cindung teh dibawa naik,
0: sup eta monyet teh asup kana kandangna anu aya dina dahan tangkal buah. Atuh dirawel cindung ku monyet teh bah jabud lain deui reuwasna. Sabab sirahna bakal katempo molena setengahna. Kalayan bari dodongkoan bah jabud nyarita ditujukeun ka eta monyet.
1: Aduh, kasep, ulah kitu peta. Sing hawa tos ka abah.
2: Tingali, sirah abah mani molena sieu.
3: Kadieu keun eta cinung teh.
1: Engke dipasihan kanggo jajan.
2: Diomong kitu ku Bajagu. Monyet teh teu ngartieun teuing henteu. Ngan anu jelas, monyet teh harita nyangireng tuluy ceg kana cau buruk. Pelawar harita cau buruk teh dipangpengkeun ka Bajagu. Atuh pok harita cau buruk teh nele, nengel pisan kana sirah Bajagu. Atuh Bajagu jadi nafsu, tuluy kantawang teh nyarekan eta monyet.
1: Weh, kunyuk! Kudu nang pisan disabaran sia. Sakitu aing sopan santun teh. Nasia kudunungan teh teu disakolakeun.
2: Urang ajar pisan sia.
1: Hayang dikieu sugan ya.
2: Cek Bajagu bari ceg kana batu. Tuluy batu teh dipangpengkeun ka eta monyet.
1: Pleuwer, kumrang.
2: Batu teh harita ninggang tiung kandang monyet nu dijieun tina bahan seng.
1: Kuek, kuek, kuek.
2: Cek eta monyet para mitra kokoekan bari nembongkeun huntuna nu ranggeteng. Ari nu boga imah, barang adenge monyet kukutanana kokoekan, manehna tuluy kaluar. Breh teh harita katempo saurang lalaki kolot, keur nyarekan monyet bari tutunjuk.
1: Dasar monyet atah warah, teu nyaho sopan santun. Sia teh sok diwarah teu kudunungan.
2: Diomong kitu ku Bajagu, monyet teh teuing pedah ngarti atawa memang kabeneran. Ngan anu jelas, harita monyet teh katempo nonggengan. Atuh Bajagu teh beuki amek. Tuluy porosot harita ngalaan sendalna sabeulah. Sarta teu tatapa sini deui, pleuwer sendal teh dipangpengkeun ka eta monyet. Ngan monyet teh siga nu ngarti. Kep sendal teh harita disanggap. Kalayan jauh tina panyangka, pleuwer sendal teh dipangpengkeun deui ka lebah Bajagu. Harita nenggal pisan kana sirahna.
1: Waduh! Wah! Kanuh teh!
2: Dasar monyet atah warah!
1: Awas ya! Iraha-iraha ku aing dibalas!
2: Cek Bajagu bari tuluy koloyong indit tinggalkeun monyet nukeur ngarenyuan. Harita manehna leumpang buru imah nu dituju. Kasampak nu boga imah teh harita keur ngabedega dina lawang, bari melenyun udud roko menyan. Sakedapan Bajagu melotot mata si meuteun nempok kaayaan nu boga imah. Rek teu kitu kumaha? Tetela nu disebut Nyi Ratu Kembang teh saurang tangtungan awewe ngora nu matak pika uruyeun. Pakulitan bodas umyang, beungeut racut pangawakan janggung lenyang, buuk pirang, sirahna dibengker lamak hideung nu make tulisan ngaran Nyi Ratu Kembang. Cerengeh, harita Nyi Ratu Kembang teh seuri. Baranyai huntu emas na ngabaranyai. Sarta telila tului manehna ngabagiakeun tamuna.
3: Haturan ulejeng sumping, mangga kalebet.
2: Di haturananku pribumi, Bajagu teu asa-asa, bus manehna asup ka jero imah. Mata Bajagu harita teh rurat reret, nataan hiasan dinding, nu dipajang dina tembok imah. Katempo ku manehna aya rupa-rupa keris. Timimiti nupang leutikna nepi ka nupang gedena. Aya oge rupa-rupa sasatuan nu di air keras jeung loba deui barang-barang anu ngandung kakuatan magic. Reg harita paneuteuk Bajagu ngaraneg. Tuluy matana molotot, dumeh nempo aya lawon saukuran karung beas anu make tali dua siki. Sarta ngagantung dina tembok luhureun tempat diuk Nyi Ratu Kembang. Nempo tamuna olohok pok Nyi Ratu Kembang teh nanya.
3: Aya naon kisilah? Katempona siga anu kaget. Oh, heran meureunnya. Nempo lawon anu make tali teh. Tah, bisi hayang nyaho, eta teh kutang kelong wewe. Kukuring ngahaja dipake pajangan.
2: Aih, asa karek inget, kuring teh ca nyaho ngaran kisilah. Jeung aya kaperluan naon datang ka imah kuring? Cek Nyi Ratu Kembang, basana teh basajan pisan. Maklum urang lembur teh, meureun geus kitu kabiasaanana. Kasaha boh kasaha, basana teh tara ieuh make basa lemes. Nu ditanya teu gancang-gancang nembalan, kalah terus bae melong kana kutang kelong wewe tea, bari harita teh leungeuna pepeta, siga anu keur ngukur sakumaha gedena pangeusi eta kutang. Sanes wareg neuteup kutang kelong wewe, ret Bajagu ngareret ka Nyi Ratu Kembang. Serengeh seuri bari telila tuluy pok Bajagu teh nyarita.
1: Aduh, punten. Abdi teh kasih maku itu tuh. Anu tadi disebat kutang kelong wewe teh. Kutangna saagung kitu, ari eusina saagung kumahanya.
2: Serengeh Nyi Ratu Kembang teh seuri, Telilapok ngajawab.
3: Oh, kisilah teh kata jiku eta kutang?
2: Ditanya kitu, bah jabun ngahulang sakeudeung. Sanggeus rada tenang, kadenge manehna nyarita.
1: Ih, amit-amit teuing. Make kedah kataji ku kutang kelong wewe sagala. Dipasihan bari diburuhan oge, moal kersa.
2: Cek bah jabud ngabirigi. Satuluyna bah jabud diuk, sila anekak dina samak pahareup-hareup jeung Nyi Ratu Kembar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tepangkeun sareng bapasahan namina, Pak.
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggih pilihan mana, Pak?
5: Bapak teh linggih teh di pasawahan RT 01 RW 17. Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon, mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana-mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikeun disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak mesti deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
5: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
4: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
5: Bapa sok ngupingkeun radio.
4: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa. Mangga Pak.
5: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
4: Tur nuhun bapa pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
5: Amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hosco

0: Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: iya.
2: Kecamatan
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten
3: Brebes.
2: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Beli yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
3: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga ya.
2: Pandangan kabur.
3: Iya.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
3: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
3: Amin.
2: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
3: ya,
2: pesan-pesannya.
3: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
2: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
3: Amin.
2: Udah gitu aja.

0: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: .4 Radio Peace FM.
2: Cek bah jabut ngabiri. Satuluyna bah jabut diuk, sila anekak dina samak pahareup-hareup jeung Nyi Ratu Kembang. Anu sarua sila bari udud roko menyan. Sabung harita hasil roko menyan teh mani nyerebung minuhan rohangan. Cegoh, cegoh. Bah jabut batuk. Kulantaran meureun tarabiasa tea ngambeu hasil roko. Sabab sapopoena usaha manehna kana pom bensin gendul. Dina jongko tempat dagangna oge aya tulisan no smoking. Sakumaha ilaharna pribumi katamu? Ti mimiti ngaran, ti mana asal jeung aya kaperluan naon?
3: Keki silah. Saha tea ieu teh? Nu ti mana jeung aya pamaksudan naon? Pangna jauh di Jugjug anggang di teang?
2: Nu ditanya harita teh gasik ngajawab. Duh, nuhun pisan enggal ditalek. Nepangkeun atuh. Abah nu katelah mah nya eta bah jabut dia. Sarta padumukan tetebih ti dieu. Mung sateu acan ngadugikeun pamaksadan, abah teh bade tumaros. Nah leres nyai teh anu katelah Nyi Ratu Kembang tia? Punten eta oge. Da panyangka abah mah Nyi Ratu Kembang teh tangtungan saurang nini-nini. Tapi teu sangka. Mending anom kene. Nyi Ratu Kembang dipuji kitu teh bekah liang irungna. Satuluyna kadenge manehna nyarita.
3: Oh, ngaran teh bah jabut? Nah, atuh kawas eueuh deui bae ngaran. Matak naon mun milih ngaran teh Edward atawa Stephen?
2: Bah jabut langsung nempas. Mawi ge, ari namikeur murang kalih keneh mah sanes jabut, tapi budi. Mun margi abah teh uduran bae, janten kapaksa digentos ku jabud. Tah atuh ayeuna mah abah teh bade langsung bae kana pamaksadan. Pangna abah dongkap ka dieu teh tayalian bade nuhunkeun senjata pitulung. Abah teh hayang ngajait diri tina kahirupan anu kaalaman waktu ayeuna. Nya intina mah abah teh hayang hirup lubak libuku harta. Abah teh geus bosen hirup sangsara. Kadenge pamaksudan bah jabut sarupa kitu. Nyi Ratu Kembang ungut-ungutan tuluy pok nyarita daria.
3: Oh, kitu pamaksudan bah jabut teh? Hade, kukuring rek dibere jalan. Tapi bah jabut kudu beuleud dekad jeung sanggup nedunan syarat-syaratna. Tah, perlu dipikanya ho, nu rek dipake pamuntangan ku bah jabut teh, nya eta nu boga kutang gede teh.
2: Katempo meureun ku bah jabut oge tadi. Kutangna sagede karung beas. Kepeng bah jabut ngagebeg, bakat kuruas. Tuluy ret manehna kana kutang gede, nu tadi kungsi ditanyakeun. Kuleng bah jabut teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate. Wah, gawat yeuh. Tetela aing kudu munjung ka kelong wewe. Mangkaning cenah kelong wewe teh, rupana matak pikasieuneun. Nah, mending bedokeun bae kitu. Tapi mun dibedokeun aing moal ngalaman jadi jalma beunghar. Geus kagok asong lah. Mending jadikeun bae. Nempo bah jabut ngahuleng, Nyi Ratu Kembang gancang nanya.
3: Kumaha bah jabut? Geus buleud tekad? Sok gancang. Kudu dijawab ayeuna keneh.
2: Najan bari asa-asa bah jabut akhirna mah nyanggupan. Mangga nyai, abah geus buleud tekad sarta sanggem nyumponan syarat-syaratna. Sanggeus ngadenge jawaban bah jabut sarupa kitu. Barabat harita Nyi Ratu Kembang teh ngajelaskeun prak-prakanana munjung ka kelong wewe.
3: Tah, mun bah jabut geus buleud tekad mah, ayeuna kuring rek mere penjelasan. Munjung atawa muja ka kelong wewe, syaratna nu kahiji kudu daek ngarawatan kutangna. Deundeun di tempat nu bumi, kahade ulah aya nu nyahoeun. Terus nu kadua, eta kutang saban malam Jumah Kaliwon kudu dipake. Kira jam 12 peuting kelong wewe

0: bakal datang, manehna bakal nganteran duit. Maksud kelong wewe nganteran duit teh, pikeun nebus kutangna nu dipake ku Bah Jabud. Pasti manehna bakal ngurihit ka Bah Jabud, sangkan masrahkeun kutang. Tah, di dieu Bah Jabud kudu pinter nyin reka perdaya. Kumaha carana sangkan duit katarima, tapi kutangna tetep aya dina leungeun Bah Jabud. Sabab lamun kutangna dibikin, kelong wewe teh datangna ukur sakali. Jadi ngan harita wungkul. Tah, lamun kutangna tetep aya dina leungeun Bah Jabud, malam Jumah kaliwon hareup pasti manehna bakal datang deui bari mawa duit. Tah, ieu kutangna geura bawa, engke dina malam Jumah kaliwon geura prak laksanakeun.
1: Beres nyarita kitu, Nyi Ratu Kembang masrahkeun kutang kelong wewe ka Bah Jabud. Atuh bari ngadaregdeg Bah Jabud nampanan nu disebut kutang kelong wewe tea, nu ukuranana sagede karung beas. Sarta kadenge harita Bah Jabud nyarita. Duh, Nyai, abah teh, abot mah abot ngajalankeunana. Tapi dalah dikumaha, tos kapameng, nu penting mah abah bisa jadi jalma benghar ku harta. Luba klibuk, bro di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah. Tah atuh hayeuna mah, sanes abah kirang sono, abah bade permios heula. Mung perkawis para wantenna mah, wayahna. Manawi engke bae pami abah tos hasil. Hayeuna mah bujeng-bujeng tiasa masihan para wanten. Ongkos ojek oge nganyuk. Nyi Ratu Kembang ulut-ulutan bari pok nyarita.
0: Nya heug, geura jalankeun we heula. Ngan ulah poho. Saban geus meunang duit, dewek menta bagian 30%. Jika ini mah abah geura balik.
1: Satuluyna Bah Jabud init, ninggalkeun imah Nyi Ratu Kembang. Para mitra sadaya, singketna carita. Cunduk waktu ninggang mangsa, harita malam Jumaah kaliwon. Kira wanci jam 12 peuting, Bah Jabud keur sila dina samak di jero kamarna. Bari harita manehna teh nyenyekel kutang kelong wewe tea. Tuluy rap dipake. Maneh nagis teu sabar hayang ngabuktikeun omongan Nyi Ratu Kembang. Yen kelong wewe teh bakal mapaikeun ka imahna, pikeun ngurihit kutangna. Ngancek Nyi Ratu Kembang cenah kudu nyieun reka perdaya. Kumaha carana sangkan meunang duit, minangka panebus eta kutang, tapi kutangna ulah dibikeun. Sabab mun kutangna dibikeun, geus bisa dipastikeun kelong wewe teh moal datang-datang deui. Jadi masrahan duit oge ngan sakali-kalina harita wungkul. Bah Jabud harita luak liek ngencang atuhu. Ret kana jandela susuganan aya nu datang. Tuluy tanggah kaluhur kana lawang para, bisi nu dianti-anti teh datangna ngaliwatan lawang para. Tapi sanggeus dituluan salila-lila, taya tanda-tanda aya nu rek datang. Atuh Bah Jabud harita teh ngomong agerendeng. Aih. Geuning can aya keneh bae nu datangnya. Aing kalah kesel nungguan. Hayang nyaho, ari kelong wewe teh siga kumaha bungkeuleukanana. Kekeke, maha kudu disambat gitu. Ngan ari rek disambat, teu nyaho ngaran kelong wewe teh saha. Tapi taya salahna, mun ngajakan disambat, sugan we datang. Satuluyna Bah Jabud ngomong rada tarik, ngangkir kelong wewe teh. Nyai... Neneng gelis, mangga dihaturanan sumpi. Ye bengket harigu kagungan salira aya di abah. Geura canak teras dianggo. Isin eta pinareup ulad alid ka mana mendi. Tetela sanggeus disambat mah, teu sakara-kara ujug-ujug kadenge ku Bah Jabud, hawar-hawar aya sora anjing babaung. Beuki lila sora anjing babaung teh beuki jelas, tuluy ditema ku sora anjing rageg. Atuh rai, harita bulu punduk Bah Jabud ujug-ujug muringkak, tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, bener, ari geus disambat mah, aya tanda-tanda rek datang. Ngan kira-kirana, aing sanggup moal, nampo wujudna. Lah, kumaha engke bae, mun kira-kira pikasieuneun mah, kari lumpat we atuh. Sora anjing rageg kadengena beuki deukeut. Ku dedengean Bah Jabud sora anjing teh siga aya pipireun imahna. Sarta telila jep sora anjing teh eureun. Kaayaan jadi simpe nu kadenge ukur sora jangkrik patembalan. Kuleng haditabah jabud ngahuleng, kulit tarangna kerung sarta celina rancung, ngadedengekeun sora di luaran imahna. Teulila kadenge kumanehna sada aya awewe ceurik. Kebeg, bah jabud harita teh ngagebeg reuwas, beungeutna sepak bakat ku ngarasa sieun. Komo barang ngadenge nu ceurik teh nyebut-nyebut ngaran manehna. Nilik tina sorana mah nu aya dina pikiran bah jabud, eta awewe teh pantar budak rumaja.
2: Kang, Kang Jabud, ieu Nyai di luar kabulusan Kang. Kadieukeun kutang Nyai ulah dipapake. Mun téa mah kudu ditebus teu nanaon. Yeuh, Nyai mawa duit sakarung.
1: Ari ngadenge duit mah bah Jabud teh nu tadina beungeutna pias ngadadak jadi cenghar. Deui kadenge bah Jabud nembal. Aturan wilujeng sumping Nyai.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
6: Ya.
5: Mohon. Upami linggit teh.
6: Cikaret batu bubut.
5: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
6: Malak pegirung.
5: Malak pegirung ya?
6: Ya.
5: Mohon. Jantan maksana kumah malak pegirung teh?
6: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
5: Engap.
6: Ya.
5: Terus kena pernapasan kumah?
6: Ya tak engap
5: eh. Engapnya?
6: Ngangahe engap.
5: Oh.
6: Ya sesak, sesak napas gitu.
5: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teh?
6: Ai hitungan mah 11 bulan.
5: Hampir setahunan ya?
6: Ya, hampir.
5: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
6: Ka mana mani?
5: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
6: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
5: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
6: Karak sabotol kadua arek
5: kadua ayeuna.
6: Ya kadua anu ayeuna.
5: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
6: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
5: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
6: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
5: Malahan mah kulong boge ngagobandal teh 3 nya.
6: Nya nyana eungap teh apa nganga
5: laras laras laras
6: aya na mah alhamdulillah
5: sareng senang leutan nong propolis
6: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
5: laras sabaraha kali eta ngaleut sa dinten
6: 3 kali
5: sabaraha teh sakali ngaleut
6: genep genep
5: genep genep berarti enjing ya
6: nya enjing lohor jeung sonten bade bobok
5: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh
6: polip
5: polip nya
6: nya menurut dokter mah polip can
5: alhamdulillah aya na mah sareng senang ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah
6: ya alhamdulillah aya na mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
5: alhamdulillah
6: kawangkong eunama bente
5: bentes deui nya
6: eunama mah
5: da kapade mah kot malegpeg nya
6: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
5: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
6: nya pilih anu sami
5: mohon
6: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
5: laras
6: ya, alfa propolis ceng teh.
5: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
6: Ya, ya, sami.
5: Assalamualaikum.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Nyoban itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang gureng tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
10: iya,
9: ya, kurang
10: iya.
9: Ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair
9: iya. Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes iya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
9: Tesma ini. Iya.
10: Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Eta awewe teh pantar budak rumaja.
2: Kang Jabut, ieu Nyai di luar kabulusan, Kang. Kadieukeun kutang Nyai ulah dipapake. Mun teu mah kudu ditebus teu naon. Yeuh, Nyai mawa duit sakarung. Ari ngadenge duit mah Bah Jabut teh nu tadina beungeut napias ngadadak jadi cenghar. Deui kadenge Bah Jabut nembal. Aturan wilujeng sumping, Nyai. Akang teh kesel ngantosan bae, Nyai. Nah, atuh lami-lami teuing. Padahal mah matak naon paminai kojeg. Engke akang lumayaran. Kalebet atuh, Nyai. Ulah di luar bae tiris. Beres Bah Jabut nyarita kitu, teuing ti mana asupna ujug-ujug jelegedeg hareupeun Bah Jabut ngajanggelek saurang tangtungan awewe ngora. Eta awewe teh rupana geulis lain memeusan. Kahanap make samping, tapi kaluhurna bubulucun, sarta hariguna ditutupan kudua leungeuna. Nempo kitu Bah Jabut molotot mata simeuteun.
1: Wah, tetela, nu disebut kelong wewe teh, geulis kabina-bina. Borosa tadi nama, disangka teh si Gariliwa. Tapi tetela, geuning matak pikaureuyeun. Bagja ye, cek Bah Jabut ngomong jero hate. Satuluyna kadenge eta awewe teh nyarita melas-melis siga nu hayang dipikarunya.
2: Kang Jabut, tiris Kang, kadieukeun kutang Nyai.
1: Kadenge eta awewe nyarita kitu, Bah Jabut inget kana omongan Nyi Ratu Kembang. Yen manehna kudu nyieun reka perdaya, sangkan duit katarima, tapi kutangna tetep aya dina leungeun manehna. Nu dipalar sangkan kelong wewe teh, datangna dengan ukur sakali. Atuh satulina pok Bah Jabut nyarita. Hade ieu kutang ku akang dipasrahkeun. Tapi kadieukeun heula eta duitna dina karung. Cek Bah Jabut, bari porosot harita teh ngalaan kutang tina awakna. Da puguh eta awewe teh kelong wewe nu salin rupa jadi awewe geulis. Pikiranana teu sarua jeung bangsa manusa. Cenah ceuk beja ari bangsa lelembut mah otakna bodo alias telmi. Atuh ngadenge Bah Jabut nitah mikeun duit teh ngan golosoro harita duit sakarung teh dibikeun. Atuh ku Bah Jabut ditampanan bari satengah dirawel. Sanggeus duit aya dina leungeunna kadenge Bah Jabut seuri.
12: Aduh, nuhun pisan Nyai. Ieu artos katampi. Mung wayahna kutang mah moal tiasa dipasihkeun ayeuna. Ku akang rek dikaputan heula. Utang teh talina pegat, Nyai. Beda eta mureun, tadi dipake ayun-ayunan ku barudak. Engke bae atuh malam Jumat kaliwon hareup nyai ka dieu deui nya. Ngadenge Bah Jabud nyarita kitu, eta awewe teh katempo baeud. Sarta nu tadina wujudna mangrupa awewe geulis campernik teh, saeutik-saeutik robah sarta ngajirim jadi wujud aslina nya eta kelong wewe. Teuing sabenerna siga kumaha wujud kelong wewe teh. Ngan ceuk ujaring carita dina ieu dongeng, beungeutna teh haropak, matana molotot, buukna ngariwig, huntuna ranggeteng. Ari Bah Jabud, nempo eta wujud lain deui reuwasna. Matana molotot, sungutna calangap bakat ku kasima. Harita manehna boga niat rek kabur ngaliwatan jandela. Ngan ari kana duit anu dina karung mah, manehna teh inget keneh. Jung Bah Jabud teh nangtung, bari rikat ngajewang karung wadah duit. Maksudna mah rek dibawa kabur. Tapi sigana kulantaran gugup tea. Maksudna mah rek ngajewang karung wadah duit, ngan harita teh nyalahan, Bah Jabud kalah ngajewang kutang. Satuluyna jung Bah Jabud teh luncat tina janela, bari ngajingjing kutang kelong wewe. Ari kelong wewe, nempo kutangna dibawa kabur teh, sigana mah nafsu tuluy ngudag Bah Jabud. Kadenge ku Bah Jabud harita kelong wewe teh cocorowokan.
2: Kang, Kang Jabud, kadieukeun eta kutang Kang, nyai kabulusan.
12: Kadenge kelong wewe nanyakeun kutang, reg Bah Jabud teh lumpatna eureun. Tuluy nu dibawa ku manehna teh harita ditempoan. Gebeg, Bah Jabud ngagebeg, barang nyaho nu dibawa ku manehna teh lain karung wadah duit tapi kutang kelong wewe. Wah, jadul teh. Sial. Nah, atuh bersalah nyokot. Ke, kumaha carana ye? Ari rek dibikin, bisi pas pajonghok, aing dikerewes. Ari te dibikin, aing pasti haban di udang-udang bae. Cek Bah Jabud ngomong sorangan, bari satuluyna liek manehna ngaliek ka hiji imah, nu pernah nasisi jalan, nu kaliwatan ku manehna. Ke, mun teu salah mah, ieu teh imah Bahrawi. Iya, imah Bahrawi. Ke, kamarna teh beulah mananya? Oh, iya nu tengah. Bah Jabud ngomong kituna teh, bari tuluy nyamperkeun imah Bahrawi. Ketayap-ketayap harita teh ngadeketan kamar tengah. Sanggeus anyog kalebah kamar tengah, saterusna kutang kelong wewe teh dialungkeun ka jero kamar Bahrawi ngaliwatan angin-angin jandela. Harita kutang kelong wewe teh ngarungkup beungeut Bahrawi. Kabeneran harita Bahrawi teh keur hees sorangan. Sabab geus aya kana saminguna, manehna keur teu patanya jeung pamajikanna. Ari Bah Jabud, sanggeus ngalungkeun kutang ka jero kamar Bahrawi mah, manehna teh ngomong tarik ditujukeun ka kelong wewe.
13: Aduh, Nyai, kutang teh direbut ku Bahrawi. Tuh imahna kamarna nu tengah.
12: Kituna teh Bah Jabud bari nunjuk kalebah kamar Bahrawi.
2: Duh, Kang Jabud mah nyiksa ka Nyai teh. Keun ku Nyai rek dicokot. Sakalian engke duit panebusna rek dibikeun ka Bahrawi.
12: Bah Jabud hanyakalna aya kutang dialungkeun ka kamar Bahrawi teh. Sabab duit sakarung teh bakal jadi milik Bahrawi. Sirinting, kelong wewe teh nyamperkeun kamar Bahrawi, tuluy noong tina angin-angin jandela. Breh katempo ku kelong wewe, Bahrawi keur ngabubar beber kutang. Sarta kadenge harita Bahrawi ngomong sorangan.
13: Ke, ari ieu lawon naonnya? Jeung make tali sagala sadua-dua. Ari nempo bentukna mah siga kutang. Man piraku aya kutang sagede kieu? Na sagede kumaha eusina nya? Jeung naha deuih bet aya di dieu? Dah, paduli teuing. Mending dipake simbut lah, kabeneran keur tiris.
12: Beres nyarita kitu, sup harita Bahrawi asup kana eta kutang. Kumaha we anu make sarung? Goledag harita manehna sare deui, bari ngaringkeb maneh ku kutang kelong wewe tea. Ngan kakara oge ngagoledag kana dipan. Bahrawi kaget lain dikieuna, barang kadenge sada aya anu ngomong sora awewe.
2: Kang Rowi, kadieukeun eta kutang, Kang? Nyai kabulusan.

0: dipake simut ku Bahrawi teh. Teu sadar, guak teh harita Bahrawi ngaguak. Wah, waduh, tolong, tolong, aya curig. Sakulina gurugug Bahrawi muruk lawang kamar. Berengbang lompat keluar, jalan dapur bari anger make kutang kelong wewe. Nempo Bahrawi lompat bari mawa kabur kutangna, kelong wewe teh teu cicingeun. Maneh nangudag bari ceuleuweungan.
1: Kang, Kang Rowi, eta kutang nyai ulah dibawa kabur Kang. Kadieukeun ieu nyai kabulusan.
0: Reng Bahrawi lompatna eureun bari ngomong ngagerendeng. Ke, baruk ceuk eta makhluk aing mawa kabur kutang. Oh, jadi mun dipake sarung ku aing teh kutang boga manehna. Paingan tadi katempo ku aing. Hari guna manisa gede alaihim. Aduh, ayak lima puluh ribu kaya kutang teh. Nyalah, terus rek dipihapekeun ka wakuku. Terosot harita kutang kelong wewe teh, ku Bahrawi dilaan. Satuluyna lung dialungkeun ka pakarangan imah wakuku. Anu kabeneran harita teh, wakuku keur aya di pakarangan imahna. Siga nama manehna karek datang tas ngaroris nuronda. Ku kabeneran, kutang kelong wewe teh, pas pisan murag lebah wakuwu anu keur leumpang rek asup ka jero imah. Harita kutang teh ngarungkup sirah wakuwu. Wakuwu rewas lain dikieuna. Wah, naon yeuh? Uruh, guning sarung. Tapi naon sarung teh bet aya talian jeung sadua-dua talina teh. Lah, paduli teuing. Rek dipake ah. Lumayan keur tiris yeuh. Kutang kelong wewe nu disangka sarung teh, kuwa-kuwu diharudumkeun, dipake nutupan sirahna. Ari kelong wewe, nempo kutangna dipake nutupan sirah kuwa-kuwu, sirinting manehna lumpat nyamperkeun wakuwu, nu harita rek muka panto imah. Kadenge harita kelong wewe teh ngomong.
1: Kang, eta kutang nyai ulah dipake nutupan sirah. Tadi aku, iya nyai kabulusan kang.
0: Kebeg deui bae wakuwu teh reuwas. Liat manehna ngalieu patukan. Anabreh teh katempo aya makhluk pikasieuneun. Wujudna awewe nangtung bari nutupan harigu ku dua leungeuna. Atuh, kuak-kuak kubu harita teh ngaguak.
2: Wah, tolong, tolong.
0: Tetatapa sini deui. Becir harita wakubu lompat sakalumpat lampet. Ting tujuanna rek ka mana? Ngan anu jelas manehna lumpatna teh, siga nuju ka astana. Teka catur kumaha kajadianana. Ngan anu jelas poe isukna ibur salalembur, cenah wakuwu dibunikeun kelong, diasupkeun kana jero katil.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengete nuju sareng teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya?
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dia we lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
4: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alpa propolis.
4: Mohon. Siap sabar botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayin apa intinya?
5: Mohon.
4: Taku mah teteh sareng sena ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
5: Mohon.
4: Naon wae tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
4: Alhamdulillah.
5: Ginjal teh aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sena ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya. Tos sehatnya.
5: Ya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.

0: gratis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
3: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
4: Yang kedua ya.
3: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair, merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu?

0: berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini.

0: kami ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Balai.

0: Carita.
1: Ya carita opo iki kala.
0: Carita ingkang dianggo jejer. Boten wenten malih. Kejabi ti hiji pertapan.
1: Doh, iya iya.
0: Nyata pertapan karang kencana.
1: Leres.
0: Hiji pertapan anu kalingkung ku gunung. Hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan sur-sor cai nu harerang.
1: Iya inge.
0: Marga satwa disarada manuk gede manuk letik pasuliwer. Kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes.
1: Doh, iya inge.
0: Kasohor ahli nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titil maudangkan kanu labuh merek kanu daek nyaangan kanu poekin.
1: Walah, iya iya.
0: Atu pantas para santri na boh istri na boh pamegat na sami nampi didikan tiip pasantren.
1: Doh, iya iya.
0: Kekasihipun sang panitapan di Atmaja.
1: Terus
0: ya panji Atmaja teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangawruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti.
1: Terus
0: sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan.
1: Doh iya iya.
0: Diantawisna aya anu paling dipikadeudeuh tur paling nonjol dina elmuna.
1: Doh, leres.
0: Nyaeta ieu kakasihna Bambang Panji Putra.
1: Ya, ya iki.
0: Nampi pangangkir ti sang pandita tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor sang pandita.
1: Leres.
0: Watak wantos pandita dhuwur ilmu jemar panalar sugih pangarti weruh sadurung winara.
1: Iya hingge.
0: Nanging sateasana ngandika para satri anu parantos disayogikeun gamel

karena panjang sinunggi. Ya sinunggi

0: di pertapan Karangkansana.
1: Duh, iya ini.
0: Sang Pandita Panji Atmaja.
1: Leres.
0: Hiji sepuh nuparantos kasipuh kupangawuruh kasah kupangabisa. Kapatri kupangarti. Seueur siswa-siswina. Kaitung ieu kakasih Bambang Panji Putra anu pangonjoyna di antawis catrik-catrik nusanesna. Tahan uji kalayan tutas tina naon rupiha ilmu panemu jampe pamake. Tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang pandita.
1: Duh, yei.
0: Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Duh.
0: Kasih.
1: Leres.
0: Anu geus jadi buah hati kemang soca mustika kula di paunangan.
1: Tak geni.
0: Anu geus jadi idola para santriwan santriwati nu aya di dieu.
1: Leres, ulah.
0: Yap ka hareup diukna ka saya.
2: Teh, kaula nuhun. Eyang. Tepi nodamal nampi kana pembagai kalayan unyuk sumanga. Ngahaturkeun semua sungkem koh nyuk panjenengan pangrasa eyang.
1: Eta pake kumujeng.
0: Ditarima pujastuti hideup kupula.
1: Terus.
2: Kalihna perkawis hapunten tina naon rupiha kalepatan. Cerewet sareng sajabina.
0: Atuh saling maklum kasih.
1: Kandernat bulan
3: jadi hate.
0: Kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan hideup.
1: Kandernat.
2: Salajengna atuh aya pikeresan naon kula panjenengan eyang kersa nimalan.
0: Aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun kasih.
1: Walah
2: tansah diajeng-ajeng.
0: Yuk.
1: Cobi sepuh.
0: Kaisa perkara mahe sono. Dina sajroning hidup tatapa puasa. Nyuprih pangarti neangan pangabisa nyucuk ilmu. Pigesanen bekal hirup di alam dunia. Sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung.
1: Atuh tangtos.
0: Bakal silo. Tebeda tilempang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor. Ya pasti we ti tatarajong mah kudu.
1: Tangtos samarambak
2: leres laras pangersa.
0: Tah ngaduayahna. Ai ilmu teh geura teangan lamun eueuh.
2: Laras kaula nuhun.
0: Mun eueuh geura teangan lamun aya geura pake ngan omat ulah di aku.
1: Dah eta.
2: Timalan kaula nuhun.
0: Malahan di mana hidup geus diansikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tambahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul. Pan ilmu teh aya lahir aya batin.
2: Dupi ilmu lahir teh
0: ieu maca dunya. Titek-tek nepi ka bengek kudu dibaca eta teh kitab-kitab anu teu tertulis. Ai anu ditulis mah geus apa?
1: Leres.
2: Leres kaula nuhun.
0: Teh ieu kitab anu teu tertulis. Anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo.
1: Eta
2: nu katinggal sareng
0: nu katingali. Anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan.
1: Tah, leres.
0: Gunung-gunung. Walungan cai sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul.
1: Sumuhun. Delapan sepuluh.
2: Dupi
0: batina balikeun kana diri sorangan.
1: Da. Balik.
0: cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket gera raketan, nu deket gera deheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan, cirina satangtung diri

0: teh aya opat, aya opat. Hiji, hiji bener cek pangeran disebutna mutlak.
1: Mutlak.
0: Bener sor pangeran mah mutlak, mutlak. Geus teu bisa dirobah deui.
1: Laras absolut teh eta.
0: Eta bener cek pangeran teh mutlak, mutlak. Moal bisa diganggu gugat.
1: Moal tiasa dirobih deui kulang.
0: Eta teh berlaku keur sakabeh.
1: Sakabeh insan.
0: Salajengna kaduana, kadua bener ceuk ilmiah. Ceuk ilmu pengetahuan. Bener ceuk ilmiah teh contohna. Nyaeta panon poe biji di mana? Takatilu nama bener cek umum, bener cek umum mah panon poe teh biji na teh tiwetan eta cek umum. Panon poe teh biji tiwetan. Tapa gedrug jeung ilmiah.
1: Eta
0: cek ilmiah mah panon poe mah teu biji. Teu biji da bumi anu muih.
1: Sakeuning teu pengetahuan
0: eta. Oh eta. Ya. Bener cek umum mah heuda cek umum mah cenah panon poe teh jiga biji ti wetan tah rarasaan teh tah eta teh rarasaan padahal rasa nu sabenerna mah make ilmu
1: duh
0: naon nya eta panon poe mah teu biji da bumi nu muih. Oh laras laras laras
1: eta ulah
0: kahartos ya nu matak rek bucu baca dek mikir teh kudu make ilmu.
1: Oh, laras kulada eta.
0: Ya ilmu anu baris jadi obor kana batin-batin manusia.
1: Nu barisnya angan teh ilmu kulan.
0: Ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjeun ilmu teh di doktrin.
1: Duh.
0: Tah di urang teh boh hukum negara, boh hukum agama, lolobana teh doktrinasi pragmatis. Teu berdasarkan empiris. Teu berdasarkan pengalaman. Oh seseueurna teh doktrinasi pragmatis. Cenah dicenahkeun deui, beja dibejakeun deui, tapi jauh kaprakna.
1: Bukti ku sorangan.
0: Kapitalis teh teu kitu teh.
1: Eta teh
0: tak eta hukum-hukum di negara konstitusi oge geus diruksak.
1: Walah, leres sepuh.
0: Ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab.
1: Tak jadi.
0: Nah seueur kitu oknum teh lain seueur riap.
1: Riap di mana-mana.
2: Mata etam do.
0: Contohna ilmiahna bapa tani melaputeuy teu jeung hileudna. Bapa tani melaputeuy teu jeung hileudna. Henteu.
1: Dah.
0: Tapi di mana aya peuteuyan eta peuteuy? Hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy. Ari hileud peuteuy tarangakan daun teh. Da enteh oge boga hileudna. Atawa aya hileudna.
1: Laras,
0: laras, laras. Tak ayeuna di negara loba organisasi, organisasi, ormas, ormas jeung sajabana, tah oknumna aya bae.
1: Aya.
0: Oknum pejabat.
1: Aya.
0: Aya kitu oknum pejabat, lain aya riab.
1: Riab.
2: Aya rupa-rupa.
1: Burukan ge.
0: Aisyen kapangih geningan neangan cara nulian ngalihkan perhatian batur
1: membekan banget kusawa
0: maka jeng aya budak putri budak putri gitu di naon
1: aduh katai ngalihkan perhatian
0: mentingkan diri sorangan dah. Supaya manehna ulah kapangih teh batur di gujang ganjing
1: batur batur dilibatkeun
0: dimiskinkeun disangsarakeun
1: dilibat

0: dipaksakeun.
1: Tanu kitu kapitalis de. Pang ini tanana teh bener ucapanana mah mengatasnamakan rakyat. Keur rakyat, keur negara. Manis, kaitu nama hapan buktina kumaha?
0: Nah.
2: Kaitu nama biasa babacak.
1: Babacak kaitu nama kaseh.
0: Wah, pakusut.
1: Ta eta teh pagawean oknum-oknum teh eta.
2: Manisna teh ngolowe wungkul.
1: Ngamangpaatkeun jabatan, ngamangpaatkeun kakawasaanana.
0: Yang lain
1: marukana meureun moal ramat kamale mamaan kanu teu maes teu meuleum da anu bakal rugi mah nagara jeung bangsa.
0: Sumuhun.
1: Eta da panginitanana orientasina kana kadudukan jeung kana kakawasaan.
0: Leres eta sepuluh bulan.
1: Oh leres, leres, leres. Jadi anu kedah diheulakeun teh kapentingan nagara jeung bangsa.
0: Eta
1: heulah kapentingan balarea.
0: Kepentingan umum.
1: Dan digaji, mana nanti digaji, nanti cukup. Rupi nama gaji nak letik kete. Atau napi panginten tadi nak digawe nak sugak sogok mana nanti.
0: Bisa jadi.
1: Hayang kagentian kete mudah.
0: Rupi nak.
1: Dapali dari jelema nama ngararomong nama.
0: Cara
1: pedang. Nandina teori. Boa panginten skripsi nak menang meuli ya. Teuy.
0: Bisa jadi tetek ulah.
1: Nyaritana mah intelek nyaritana.
0: Intelek cara petang.
1: Tapi kampunganana pagaweanana luar biasa. Ta eta leungit jati dirina. Da agamana leungit dina hatena akhirna jadi hileud teh apa? Jadi oknum. Jadi di setiap organisasi teh aya wae oknumna. Pro kontra, tapi sing inget abeh ngarti ta ieu teh dunya.
0: Dah,
1: kitu. Aye dunya teh tempat riweuh.
0: Kitu-kitu acan mabong deui dari dunya.
1: Perlu urang ngabasmi nu kitu, moal bisa dibasmi.
0: Eh. Naha sepuh
1: teh? Naon sabab dunya masih keneh ngadeg?
0: Doh.
1: Paling-paling manusia berusaha pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas.
0: Ya, mempersempit.
1: Mempersempit ruang lingkup kejahatan-kejahatan.
0: Eta leres bulan.
1: Da moareng se ieu kajadian kieu teh sabab naon? Sabab tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum.
0: Tenang.
1: Rekumaha coba. Pikeun ngungkulanana anu mode kieu lintang ti wayahna panginitanana tina diri sorangan jati dirina pangikeun.
0: Dah, beres.
1: Anjeun kudu sumpah salaku pemuda.
0: Tulang tongong nagara.
1: Tulang tongong nagara. Anu sok diperingati unggal taun, omat anjeun ulah jadi pemuda anu munafik. Pemuda jadi sampah na masyarakat.
0: Sumuhun.
1: Mudah-mudahan kaula nun kade.
0: Sing emut kana sumpah pemuda.
1: Malah pemuda sing jadi penegak. Sabab tulang tongong negara teh anjeun.
0: Tenan.
1: Komo terlibat kana narkoba narkotik mah inuman keras jeung sajabana munafik anjeun lamun kitu.
0: Oh.
1: Jadi bangsa nu munafik.
0: Pemuda nya. Sampah masyarakat.
1: Hah? Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung boh inuman keras boh sagarupana.
0: Beres.
1: Penjajahan moral eunteup di negara urang.
0: Laras kaula nun.
1: Tah. Karek tilu nya. Bener ceuk Allah, bener ceuk
0: ilmiah.
1: Ilmiah bener ceuk umum.
0: Laras
1: ayeuna bener ceuk falsafah.
0: Cobi.
1: Bener ceuk falsafah mah? Bener ceuk falsafah mah tibalik.
0: Sudah.
1: Tibalik kumaha? Panon poe teh ceuk falsafah mah bijihna ti kulon.
0: ta geuning
1: di Kulon di Kulon
0: ieu asaran
1: jeuk rarasaan teu nepi jeuk rasa mah komo tadi dieu make elmu teh kumaha jeuk palsapah panon poe teh biji ti Kulon tanu tadi teh bangsa urang ayeuna budayana geus kasereun bangsa urang teh geus poho ngakan kulub taleus kulub sampeu danu dihakana hamburger hambur duit ger pasea
0: bener no,
1: Fried Chicken dan King Donut hot dog jeung sajabana lain ulah beuki mah empek ngan ulah poho kana jati diri
0: eta hartina culdogdog tinggal iga
1: teh hartina eta teh culdogdog tinggal iga ayeuna wanoja-wanoja geus jadi korban mode dibonceng ku motor tempo cungcurunganana musit ka deuleu
2: bener musit
0: nya musit
2: lempang bujalna ka tempo
1: lempang bujalna ka deuleu buuk di bareuman irung ditiir
0: ditiir
1: lain ulah empek ngan mi hape hate mi hape hate hate mada pugu hate
0: ulah kabawa kudu kitu
1: bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor tawado landung kandungan lahir aisan jeung beunghar ku budaya
0: kandungan
1: leres kaulanun ribuan budaya-budaya sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer kasohorna bangsa urang lain tina teknologi
0: sanes
1: tapi tina budaya
2: beungharna budaya
1: martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal rusak bangsana
0: duh eta encep ah leres kaula nun pangresa
1: tak kitu kasep sok geura amalkeun eta ilmu kudu berkarya ayeuna mah tih tingali baligoh baligoh pangeran naon baligoh pangeran teh karya di antawisna gunung naon mangpaatna gunung komo lamun pinuh ku tutuwuhan oh leres tuh laut
0: laut
1: eta baligoh baligoh pangeran nepi ka mangpaat ka manusa nu aya di dunya titek-tek nepi ka bengek nepi ka nu mubadir eta baligoh baligoh pangeran karya heula nepi ka janji manusa anu iman
0: dah
1: moal aya deui anu disembah anging Allah kuninga karyana kuninga baligoh baligohna ari ayeuna baligoh diheulakeun
0: laras
1: pagede-gede pakasep-kasep janji we muluk-muluk
0: janji we muruluk
1: sehingga rerenge giring datang dae ka kampung-kampung ada kedak bageur sakeudeung
0: sariwat mah kula
1: hayu geus gek mah jadi kok diuk dina korsi panculang cileung neangan palingeun
0: kada-kada paranyang kokon di dirinya
1: paranyang kokon nya oh tak ulah kitu hirup teh
0: wah ulah cep
1: bisi ngait kana tikoro maneh sabab hukum pangeran mah teu bisa disogok masih cara di dunya
0: aya balitunganana
1: ta oknum-oknum anu bisa ngajuamulikeun kana hukum teh ulah lalawara dimangpaatkeun geuning ka rakyat nyingsieunan
0: bener
1: motor bodong tewak tebus bikeun deui tewak deui
0: kitu dipulang antingkeun geuningan
1: dipulang anting eta hukum dek dikumahakeun hukum aing ngaran-ngaran penegak mah kudu bener-bener tegak hukum teh
0: kudu ngadek tatekna teu bener
1: mun ulah cieut kana hideung ulah ponteng kana koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan salah tungtut
2: ah eta we
1: da eta penginten raos ai disogok mata lamun maneh ngakan rejeki panyogok ti batur tuluy dipake maraban anak pamajikan wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan.
2: Katanya anak incu
1: katempuhan mah tah pentingna iman teh.
0: Iman teh api.
1: Muaya nu kasinggung eyang sasauran kitu. Lah, tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing.
0: Laras, laras ulah.
1: Nah, saha ari dekeng eyang Allah.
2: Aya dua.
1: Eta we. Kumaha upami dipaehan leuwih alus tibatan kahirupan dunya akhirat.
0: Dah, eta jaminanana.
1: Sakeudeung hirup di dunya.
0: Kaliwat
2: di dunia masak
1: hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 12 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***, tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna nya.
5: Teu robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Alfa Propolis.
4: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis aya probihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teu sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Mohon ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alfa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alfa Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Sakit lah
8: gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
9: Iya.
8: Ya. Iya. Oh, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh, 68. 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
9: Enggak. Oh. Asli.
8: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Iya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Duka ke mana?
14: Tah. Saur kata-kata.
1: Abong kena hariring lain nu kuring tapi kagungan nu maha wening. Haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang. Ceuk hariring bieu anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana? Teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring, kabeh akanan cacing.
14: Wala, sumuhun sepuh.
1: So, aya raja nu kasohor. Di mana geus maot eta raja dagangkeun bangke raja kaunga pasar, aya nu meuli. Moal, hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna?
14: Oh, leres.
1: Daya.
14: Oh,
1: naon-naon. Hargaan kene tukuk. Nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah, kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kalasa.
14: Dah. Leres sepuh.
1: Eta sing istimewa. Bek mimitian ku hidep ku pemuda.
14: Jajaran.
1: Contohan para nonoman teh supaya malalikir sumpah pemuda buktikeun dina gawe, buktikeun dina karya nu terpuji.
14: Hah? Timbalan kaula nu jajaran para pemuda.
1: Tak kitu kasep ngan pamungkasna ama teh teu leuh melang we ka hidep teh. Naon melangna sabab hidup sok katinggal ngalamun.
14: Sok katinggal ulang jentul wae mun.
1: Sok katinggal ku eyang teh ulang jentul. Kawas anu jauh panindeungan, naon anu jadi pikiran hidup? Anu jadi kandungan kolbu teh. Anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon?
14: Mengganggu kana kalbu teh. Sadaya-daya kaula nunyang. Naon kula aya taroskeuneun
1: ngeunaan
14: ngeunaan diri pribadi
1: dah
14: sae ningare rencangan
1: ningali babaturan
14: unggal sasih teh sok sumping ibu ramana anu ngintunkeun dah kangge waragadna kangge barang tuangna. Tapi putra mamang tahun-tahun di dieu teh. Saha nu ngalongok? Leres. Angin salira wungkul. Nguping cenah kaula teh sanes asli putra eyang.
1: Dah. Kapan eyang ieu mah lain bapa.
14: Tah eta saha Kangjeng Rama? Saha Kangjeng Ibu eta? Anu jadi kandungan kolbu ya.
1: Dah.
14: Wejar meneng-meneng gusti petenge ati nera.

0: Sang Pandita.
1: Dah, beres.
0: Bingung nu temang itung-tung susah manah nu taya sudana.
1: Beres.
0: Lamun dibejakin yakin yete budak bakal ngejati ye tempat bakal milarian bapakna. Tapi anak dia mutrek tekitu kumah.

0: Saha kaulanun urang mana sarang kumaha riwayatna kaula aya di dieu yang
1: dah
2: deh
1: jawab pidatos dewa
2: sumput-sumput dosa
1: pidatos dewasa atuh kula
3: itu kan dia dosana teh
2: padahal umurna mah karek 5 tahun
1: teh eta teh
3: bisa kitu
1: atos ageung we kula
3: bidul dewasana
2: boros aya orok gogoaran di leuweung baheula
1: oh kitu sepuh
2: keur diriung-riung dek di alak getihna. Ku kaula disabet ieu budak.
1: Laras.
2: Heuh disabet teh dicokot dibawa
1: dicanak
2: kabur.

0: Punya atu.
1: Tahantos.
2: Terbatur ke.
1: Tosnya teh kulat.
0: Dodo kasih. Hong. Moa disumputkeun ku Abah dik dibejakeun.
1: Moa dibuni-buni pangeten. Kawatos.
0: Orok dileuweung lalaki gogoaran geus dibuligiran dik dialag getih.
1: Allah.
0: Hai senah mah keur tumbal
1: eta teh
0: ceuk eta jurig-jurig dengan ku Abah teh dirawu dipangku dibawa lompat
1: sumuhun
2: untung teu kebrik
0: nah make ajian bayu rota
1: doh
2: sepi angin
0: lur sepi angin tah tidinya kitu ih marukana
1: kitu ulah
0: taun-taun ama teh tetap puasa paribasana
1: bah
0: nya dewa ngintunkeun cupu anu eusina teh Tirta Kamandalu
1: doh
0: di baluran unga minggu ku eta Tirta Kamandalu no atuh ai celegeneng teh
1: kagungan kula
0: hidup teh jadi remaja putra tadi dinya ku ayak ku eyang dididik pangarti biasa pangabisa.
1: Leres.
0: Seperti tak itu kasep. Kanca.
1: Kulang.
0: Oh, geningan kumaha nungukut budak wajah.
1: Sagala rupi gitu. Panginten kulang.
0: Ulu mauludin yuladu ala pitro.

0: Yani hidup tetrusing madu trahing kusuma titising andanauri trahing dewa kamanusa.
1: Wah,
2: darah biru.
1: Tenang. Terus karaton teh.
0: Numata kue yang tiorokene. Katempo katinggal kue yang tidak banget hidup.
1: Benten ayah pamoran.
0: Ayah pamor anu luar biasa.
1: Biasa. Da puguh deureuh atuh
0: mah. Tah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Hidup munculna di luhur bumi ieu. Atawa napakna dina Sang Pertewi ieu.
1: Dah. Leres.
0: Sing jadi anelan. Sing guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup. Jejeg ancek dina agama.
1: Sing janten panutan ade.
0: Sing jadi panutan. Mun jadi pamingpin. Ulah nepi ka jadi pengkhianat. Tapi sing jadi nu amanah.
1: Nu amanah. Pamingpin.
0: Taeta kriteria ka pamingpinan teh hiji sidik, tableg, amanah.
3: Dupi patona.
0: Patona mah keur urusan heula jeung KPK, tenang eta.
1: Nujun numpakan sapi.

0: ngajual daging keur muli daging. Daging raos keur muli daging ditotong.
1: Daging gageuk timbalan kaulado.
2: Oh digepuk
1: ditotong.
0: Atawa disate. Sinekna anjeun teh cing jadi jama anu soleh.
1: Soleh.
0: Cing ngamilih rezeki.
1: Amin.
0: Nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore.
1: Amin.
0: Tah, ai modalna nya eta bersih hate.
1: Tah eta. Dina mana sing bersih teh de?
0: Qad aflaha man tajaka. Bagja pisan keur jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena.
1: Timbalan kaulanu
0: sok bersihkeun.
1: Bersih. Ulah aya gantar kakaitan.
0: Ya. Hai bersih hati majika itu jika dioge oge heulakeun. Heulakeun urang ka batur nyaahan dedehan welasan asihan.
1: Eta modal hirup mana.
0: Malah eyang baheula ditegor ku karuhun eyang. Ngadoakeun budak anu lahir mudah-mudahan ieu budak teh cing jadi jelema anu cing pada mika welas mika asih tete teh tibalik ngadoakeun teh. Atuh kudu jadi sangsara meureun. Pada mikanya mikasih mah cing welasan jeung asihan. Luyu jeung katerangan ceuk Allah maneh mangka eling ka kami. Tuh jadi maneh heula. Ke di mana-mana eling ka kami, kami bakal eling ka maneh. Kami di dieu jama.
1: Jama nyakup.
0: Nyakup. Ditek-tek nepi ka bengek.
1: Universal.
0: Oh kitu. Wis grape. Maneh heula nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang.
2: Kitu.
0: Pan pare ge melak heula meureun. Ke di mana melak heula tah. Kalah panen
1: jadi buah
0: memeh ngakel ngakal heula cidekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan
1: eta
0: cenah cikolot mah baheula ka sawarga mah rumit jalan teh
1: loba hambatan
0: kudu ngaliwatan hese cape susah payah pait getir lara jeung balangsak ha
1: timbalan
0: sakitu. Atuh pamikir itu macarana bade nepangan Kangjeng Rama anu aya di mana di Madukara jadi adipati dupi Madukara teh kareh kabana sapon ku nagara Amarta malah nu jadi raja nage Wahidem Prabu Yudhistira
1: sanes nu liat
0: tah lamun dek neangan jati diri tak kayanya ka Wahidem Yudhistira
1: doh eta leres
0: tanyakeun sabab getihna bodas tamat cenah lamun jujur ka Wahidem ngaranna teh Bima eta mah sarena ge tara ngagoler nangtung we
1: Allah
0: araraneh wa Wahidem paman-paman hidep mah hirupna teh
1: jalmina teh mah araraneh
0: boga kaanehan sewang-sewang
1: boga kelebihan
0: kitu den tah kitu cu geraji jigra ngan bapa hidep mah Arjuna mah tara leupas ti pawongan
1: eta
2: cirina teh eta we den
1: pawongan nu mana
0: pawongan pawongan aya opatan bapana hiji anakna tilu jadi opat
1: ulah kaget tepung jeung eta
0: ngan ulah kaget pangih jeung jelema eta
1: jelema
0: rupana teh eueuh nu alus tapi omonganna tapakuraneun ceuk urang Indramayu mah jeung Cik Cirebon salapan teh pawonganna
1: teh oh eta teh
0: sarua keneh eta oge filosofina aya
1: leres
0: leres kaula nu tah kitu kaset
1: sae sae
2: kalawe cirina mah den
0: saha nu kahiji pawonganna ngaranna Semar. Beuteungna teh buheukeuh hideung. Beungeutna bodas.
1: Nah, aya jelema beungeut bodas awak hideung. Ah, pan Semar.
0: eta teh ngancik dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul bacaeun beungeut bodas ai beungeut teh gambaran hate cobeda ti mangu geuning mangu mah ku cupat ngabejaanana
1: sumohon
0: mangu teh manggis manggis lamun cupatna ngabejaan tilu tilu warna 5 di jero nage 5
1: tara lepat 5
0: lamun cupat ngabejaan genep genep
1: genep
0: eh artina ngadek sacekna nila saplasna Semar mah
1: cara ngabohong
0: tapi kaula kantos menakan mangu cupatna genep tapi usina buruk geus lain burukna ulah heureuy maneh mah ulah
1: sanes pasal burukna
0: anger rek buruk rek teh geuna genep
1: da kajen kajen buruk aya bilanganna mah anger
0: laras kaula nun ulah diomongkeun nu kitu mah teu kiat kaula nun
1: eta teh sok banyol yang babaturanana
0: tak itu saya tete pikiran anjeun teh keur towap
1: towap nguriling
0: ngurilingan dina sirah teh towap eling ka dieu eling ka itu eling ka dieu eling teh reg eureun tadi dinya canet anu alusna canet caritakeun pigawe
1: doh
0: leres towap kabeh oge makhluk Allah teh towap muih
1: Muriling.
0: Bumi tak ieu bumi nu diajikan kurang teng muihan panon poe di tempat ka tempat teh sataun bari jeung bumi na ge muih deui
1: ulah
0: tapi kurang ta eta mah sapoe saputing muihna
2: tapi kurang teu karasa
1: teu karasa
0: tadi na pikiran urang oge sok aya nu muih geuning inget ka itu inget ka dieu
1: oh rusras ka itu ka dieu
0: tah jadi we kahirupan nu mata kulah jauh tina diri ngaji mah.
2: Lepas tina diri mah.
0: Hah? Timbalan kau sakitu we modal ti eyang mah jing. Jik atuh. Ari nya mah rek nepungan anu jadi bapa.
2: Sakitu ge kacaangan.
0: Malah hidup teh ayeuna teh keur diteteangan.
1: Di pilarian
0: keur diteangan. Saha nu mangihkeun budak? Meureun ayeuna mah geus 5 taun umurna, ayeuna mah geus dewasa hidupna ge.
1: Sumoh.
0: Bakal kageteun itu oge. Keun anu bakal nyarita mangke yang bisi teu di aku mah ku ieu.
2: Disambung.
0: Eyang kedek datang teh.
1: Leres. Kantenan kulan.
0: Tapi da kurupa oge da.
1: Ah, beunah.
0: Ayeun teh geus mirip.
1: Atos mirip da puguh putrana.
0: Boga lanceuk hidup teh ditu teh Abimanyu ngaranna geura sok da hampir sarupa.
1: Sakeureut da puguh teureut.
0: Laras kaula nun. Jig cocoan, cocoan Abah pake. Aya kuda tuh.
2: Sinaon ngaranna teh gede teh
0: dana. Jig ini anu sok diurus geuning ku aya nu ngurusna. Pek pake, pake ku hidup pek. Kitu ya. Aduh. Tapi ketamplok asupan kanya aheyang pan kitu rupina dinten iraha anu kedah oh kedah lumampah anu sae waktosna ayeuna waktu nu alus teh
1: sae
0: ninggang dina sabda panita ninggang di padaringan kebek gerajik ini moal susah
1: tenang
0: waras kaula nun ayeuna rupina bade mios pek geura pilileuyan ka kitu ka babaturan-babaturan santri-santri nuliana nya timbalan kaula nun euda aya kamelang mah karempan aya wae eyang oge ngan ulah poho ke di mana hidep geus pangih jeung kulawarga besar hidep boh ti indung boh ti bapa balik deui we ka dieu longok ih piraku atuh nyata ulah kacang lupa kulitna ulah lebih ka abus kuya kaleuwi nya
1: timbalan kaulanun ayeuna keneh bade mios kaulanun
0: jig init berlalu mampah jung lumaku
1: tah sae
0: pangdoa eyang

0: mudah-mudahan angsa damel sapanja ya kade bikin gaul hirup teh dinu loba engke jelema mun urang salah gera aku salahna ulah era menta dihampura mun urang anu salah gewat kudu menta dihampura lamun batur menta dihampura yeh jimatna hade jelema menta dihampura ngan aya nu leuwih hade jelema nu ngahampura
1: tuh
0: sakitu modal
1: Allah.

0: bakal ngalalakon kanca.
1: Oh gitu sepuh.
0: Nah. Bakal jing harapan alam anu pinuh ku romantika.
1: Sumohon.
0: Salah bener.
1: Leres. Keun etang-etang neangan.
0: Sedih seuri.
1: Allah.
0: Bunga bingung.
1: Sumohon.
0: Baik.
1: Nyiar pengalaman.
0: Nyiar pengalaman, nyiar luang di mana baik.
1: Sumohon.

0: Aya naon eta bibi meni sapertos sebinga?
1: Kulikah itu bibi kulikah.
2: Hanyaka geus kolot.
0: Naon wae jeung hanyaka geus kolot segala.
2: Aing keur parawan.
0: Aing keur parawan.
2: Dek diolo eta budak dibawa sare.
0: Eta ku kasepna
2: ku kasepna geuning beh dieu kapangi eta teh putra teh terusing madu trahing kusumah titising andana wiri trahing dewa kamanusan terah menak ti amarta
0: eta teh
2: putra Gusti Arjuna nu kasohor kasep teh
0: kasep teh paingan putra na ge atuh
1: pangambungan
0: bisa mencenges budak
2: meni mencenges budak teh kasep irung mancung pipi kentit
0: eta ningali lambeun dah
2: nya hayang ora deui ai kitu teh anu kasep
0: sarua jeung atuh geus bae ka sorang atuh ke bibi mah
2: heeh
1: aya ieu na mah era ningan
2: nya aheun pisan teh ka bibi teh marukana
0: eta teh
2: nya
0: si Cep Panji
2: Cep Panji
0: Laras.
2: Alhamdulillah Gusti digawe di dieu ayeuna mah jadi senang aing teh.
0: Aduh, katingal ayeuna mah
2: kana. Di pertapan bari lumayan né kitu saeutik gedéna urang teh heueuh kumaha gaul jelema mah.
0: Nya, bari ngarap ilmu.
2: Meunang ilmu di dieu heueuh. Ayeuna mah lakat salat aing teh.
0: Nya, ayeuna mah benten darai geus nepi ka bersih.
2: Marukana teh.
0: Nya.
2: Awak jadi sehat kieu nya ge montok.
0: Sehat tapi ka bodas meni teu. Caludi.
2: Maut nyere ka puhu, hirup teh alus ka tungtungnakeun, alus ka kolotnakeun.
0: Nya rejeki teh alus ka kolotnakeun bener.
2: Ayeuna mah make jeung ka beuli mio aing. Heeh.
0: Mio
2: angka-angka aya kamajuan.
0: Angkat nama
2: buka HP ayeuna mah bisa BBM-an. Bisa SMS-an jeung babaturan heeh.
0: Ya jeung tatangga jeung babaturan.
2: Nya.
1: Aingan Kang Pepen.
2: Aing ngaran-ngaran boga HP mah teu susah hubungan urang
0: teh. Teu kari mencet.
2: Cek darasa teh mah boga kabogoh jauh. Mentas laut leuweung gunung.
0: Leuweung gunung.
2: Tapi apel teu bingung cukup halauna telepon.
0: Manis.
2: Jawa. Da ieu bibi mah di Pulau Jawa, manehna di Cangkring.
0: Di Pulau Sumatera
1: Cangkring teh di Pulau Jawa.
2: Tah kitu aye.
0: Nya bibi bener.
2: Baheula mah inget aing keur umur 8 taun.
0: Da kumaha bibi?
2: Inung lapur bapa teu aya. Da eta keur di kandung genep bulan teh geus ditinggalkeun maot kudu jadi bapa.
0: Oh kitu kulang.
2: Katabrak kereta api bari jeung subuh.
0: Ya udah tuh.
2: Kepira dagang kangkung.
0: Dagang kangkung ka sabet.
2: Meureunan ngalamun. Teu nyaho kereta api nyurungkuy.
0: Oh teu
2: cenah kitu oge. Oh
0: wartosna teu teu.
2: Hayu gubrag lahir ka dunya umur 5 taun inung anu maot.
0: Ey. Ngantunkeun
2: nya
0: jadi yatim piatu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang.
4: Bapak.
5: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
4: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alfa Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis? Probihan anu wae dirasakeun ku bapak?
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten rawesen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal landungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun pak?
5: Abi 50-an pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
4: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha pak sadidinten?
5: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teteh.
4: Pak Dadang, uning hati manten pak, jamu tetes alfa propolis.
5: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganguku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
4: Alhamdulillah.
5: Ya itulah cebi teh, abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah pak.
4: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga pak.
5: Ya, tukang sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya pak, ngegalih lah.
4: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa pak, mudah-mudahan saat.
5: Amin, amin, mohon.
4: Polis bapak jangan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namin apa?
8: Iwa Santiwa.
7: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
8: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
7: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
8: 6 sabotol. 6 setengah na.
7: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
8: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksa teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
7: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
8: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
7: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
8: anu ningali kene anu teu ningali anu kiri
7: tos nganggo tes maa ini kumaha apa karaosna
8: sapana terus nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
7: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
8: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maa ini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
7: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dipacok orang hejo.
0: Tantaran penuh umur tuhnya rupa-rupa.
2: Hah, teuing kumaha kulawarga aing mah meni mau teh tragis gitu eh.
0: Meni meni pikeun sedieun maot teh.
2: Heeh. Anu kebungulan. Anu matak ayeuna lamun urang sadar mah barang hakan cing apik.
0: Cing apik bener mah.
2: Heeh. Apik. Tong borong make jeung rejeki anu haram rejeki halal oge. Jadi panyakit. Samemeh dibikeun ka anak jeung pamajikan teh kudu di Jakarta heula we 2.5%.
0: Oh, 2.5% teteh bibi.
2: Heeh. Aya hak pan. Lamun teu di Jakarta heula ku urang heuh ku salaki kitu. Pan ari jalu kawamuna ala nisae jadi lalaki teh pamimpin ti eta awewe.
0: Oh, katenah.
2: Jadi samemeh dibikeun ka pamajikan teh rejeki teh Jakarta heula 2.5% abeh bersih kaituna.
0: Abeh mulus menyabi.
2: Lamun teu dibikeun secara tidak langsung pamajikan anak teh diracun.
0: Oh, dibaruang.
2: Dibaruang.
0: Tah eta apik teh binya.
2: Heeh. Ieu mah kadang-kadang meunang korupsi geus dibikeun geuning. Karena inget kena jakat
0: bikin karena pemajikan ini
2: ya, masih gula lalawara aji maraban anak pemajikan teh teh dipercaya ku Allah
0: sumuhun
2: yen maraban anak pemajikan teh kudu rejeki anu halal anu mulus banglus gemleng salamet
0: iya kan tengah bersih
2: cenah eta geuning loba jelema anu tara jakat tapi bala leunghar nah da diogo ku pangeran mah asa bisa we neanganna
0: diwawoyna mun bener
2: ngancing inget ilmiahna urang boga balong
0: contona
2: balong teh saat laukna kokocok

0: Ngaran-ngaran abdas teh ngubah beungeut sargana beungeut kitu oge mun rumah sa aya beungeutan.
1: Bener eta kulen.
0: Nyai,
1: sumuhun sumuhun
0: bibi. Jeung memeh dihuapkeun teh nah ieu rezeki teh geus di Jakarta atawa Hasan. Mun poho pek astagfirullahalazim. Geuwat bikeun.
1: Bikeun.
0: Kahakna.
1: Leres.
0: Daya. Teta apik, apik jelema takwa mah.
1: Dina sagala rupi ge apik.
0: Oh kitu sa teh bibi mah rumasa hirup teh bedegong baheula.
1: Rada bader keur ngora mah.
0: Da inung lapur bapa teu aya umur 8 taun teh aing teh euh.
1: Jauh nu ngadidik teh.
0: Oh nu ngadidik. Hayang boga duit teh aing cicing di pasar. Mamawa kaleng.
1: Mawa kaleng turu beli mun
0: mari nyanyi. Pengamen jalanan.
1: Pengamen jalanan tadi haur geulis
0: teh. Hooh. Hayang balik ka itu ka buah dua. Leumpang aing palebah kebon jati ka poekan aing aya nu mawa ku lalaki ka kebon jati.
1: Harita teh
0: diperkosa umur 8 taun teh.
1: Amuing.
0: Si eta mah barukana matak aing pangijing kebon jati teh gebeg.
1: Ingat
0: beureun. Trauma.
1: Ingat baheula beureun.
0: Heeh, umur 15 taun ku limaan sapeuting teh.
1: Amuing nepi ka kitu eta mah.
0: Dan malah umur 20 tahun kan dia menjadi tibalik jadi aing sok merkosa ka barudak. Katira. Da eta we aye anu merkosa tilu poe teh nepi ka jangar teh kana hulu.
1: Eta teh tina katumanan.
0: Heeh. Nepi ka aing teh hayang boga duit teh daftar digawe ka Malaysia ka itu.
1: Heeh. Jadi TKW.
0: Ka Singapura.
1: Ka Singapura eta. Oh, hayang boga duit.
0: Hayang boga duit teh nepi ka digawe di Saudi Arabia di Jeddah.
1: Oh, di ditu nya.
0: Nya
1: di Kecamatan Naur Geulis.
0: Aya bangsa urang di ditu teh Pasep Tatang.
1: Oh, aya penak. Penak jeung Pasep
0: Tatang. Pasep Tatang nu rahayu.
1: Leres.
0: Urang Haur Geulis.
1: Urang Haur
0: Geulis. Aya dik di heureuyan diajak kawin ku bibi. Isin ku Ibu Iis.
1: Nyanya atuh.
0: Ibu Iis melenjang aya aing mah depek.
1: Jeung mah jeung moal bogoheun teh meureun ni.
0: Heeh.
1: Ku bogoh ka nu bebang.
0: Tah kitu nya Ayi.
1: Sumuhun.
0: Bagja pisan Pasep Tatang Nur Rahayu kali Ibu Iis Nuraini.
1: Leres kulang.
0: Nyepitan putrana.
1: Nya bari cacarekan.
0: Cacarekan cenah baring supagi si Aden.
1: Bolokan teh.
0: Di sepitan teh palai dipangnangapkeun ku wayang golek dalangna Abah Asep.
1: Abah Asep itu
0: ayeuna parantos laksana ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon.
1: Ulah
0: cing jadi tunggu sirungan teh anu baris mangpaat dunya rawa akhirat.
1: Amin amin.
0: Nyai
1: lar
0: panadaran ieu teh kecing kalebet kana nadrulillah nadar karena Allah.
1: Amin.
0: Nyai
1: laras
0: parantos dilaksanakeun
1: parantos
0: Cep Eka Hajar Nur Isa Rahayu
1: sumuhun
0: parantos Bret Kasep didoakeun ku bibi cing jadi jalmi anu guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirupna jejeg anceg dina agamana.
1: Amin.
0: Cinekna ieu murang kalih teh jadi jalmi anu soleh. Amin.
1: Amin. Robbal alamin.
0: Atuh Pak Asep Tatang janten kapten kapal di ditu.
1: Sumuhun kapten kapal.
0: Iya. Mudah-mudahan cing ageung gajihna di ditu teh nya.
1: Amin. Bari pinuh ku barokah.
0: Pinuh ku barokah di dieuna atuh cenah cing gampang ibadahna di ditu nya oge pon kitu deui. Kabeh digampangkeun dina sagala rupina.
1: Amin.
0: Tah kitu nya Ayi.
1: Sumuhun
0: dibibi sapara kanca nuhun pisan.
1: Laras.
0: Tiasa ditepangkeun ayeuna sareng bibi sapara kanca sareng urang haur geulis.
1: Katenang. Sunda Lia.
0: Aya serat ye.
1: Naon bibi?
0: Oh, ieu teh pagelaran wayang golek teh disiarkeun.
1: Oh, disiarkeun teh apa?
0: Ulun teh bebeja heula teu mayar nya.
1: Teu wawartos.
0: Nya.
1: Teu apa anu nyiarkeun.
2: Rarencepan geuning.
0: Rarencepan maok teh teh.
1: Heeh. Kadeh ulah-ulah kitu kudu wawartos heula.
0: Heeh. Di radio 85,8 Prima FM
1: sumoho.
0: Oh, radio na haur geulis Indramayu.
1: Indramayu meureun teh
0: nya. Nya
1: radio daerah
0: biasa didangukeun ku 7 kabupaten.
1: Lah itu geuning
0: nya.
1: Oh.

0: Kayak rugi mah rugi, aing ngalakon ieu mah bisa dipake deui da geus ngadatang ieun.
1: Jangkauanana sakitu luas. Nah,
0: di syuting di nya.
1: Di syuting.
0: Tah kitu aji wilujeng ngadangu keneh dina radiona sewang-sewang ieu siaran ti haur geulis.
1: Nya ti haur geulis.
0: Nya.
1: Bumina Pa Asep Tatang.
0: Di bumina Pa Asep Tatang. Hayang Bibi mah umroh deh kaitunya.
1: Aduh Bibi. Say.
0: Tah kitu aji.
1: Sumohon.
0: Doa ti Bibi mudah-mudahan kapayuna tias ditepangkeun deui sareng Bibi saparakan sanya aji.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bibi atuh mangga. Sing salam.

0: para santri santriwan santriwati cinggarupai milelianken kaya murang kalihan badi miang ngantun kenia pertapan
1: leres
0: kundirahan ngandikan dedeh tering babaturan
1: cinggarupai ada
0: yang sakulah sakoli
1: yang ngadin dan
0: wah siapa tempatan yang ditinggalkan ku kaulah tempat dididik pengerti diasa pangabisa nyusun ilmu
1: sumohon
0: laras. Tapi deh itu diamalkan jeng te berpengalaman dina harti mubajir
1: mubah ulang
0: salah sawios keterangan netelahkan inal mubadirina kanu ihwana sayatin
1: eta
0: yen anu geus ngabubadirkeun kana eta perkara jelas marayana setan
1: sumohon kedah wae diamalkeun
0: ku cenah ieu mah cenah
1: tenang tenang
0: kabeh makhluk pangeran pikeun ngurus dunya eueuh nu ngacung anging manusa
1: jalmi manusa ulah
0: si horeng kasang tukangna manusa ngacung pikeun ngurus dunya teh
1: leres
0: manusa teh boga gelar mulia
1: oke okay,
0: diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan
1: dah
0: ieu rasa ieu
1: laras laras kuan
0: jadi itu namanya eta Nur Muhammad dea
1: kantenan
0: namu jadi naon-naon upami teh aya Nur anjeuna
1: daya cahaya anjeuna
0: amin pentingna shalawat teh di dieu aji
1: sumuhun sumuhun cep
0: aduh luar biasa manusia
1: laras
0: tapi nu mana deh manusia
1: nya di pasar ka percantenan
0: da geuning urang mah ngan ukur media kadang-kadang setan oge okay, bisa ngancik di urang di manusia.
1: Katenan.
0: Cekolot baheula mah cenah. Ai setan teh gedena cenah sagede munding rupana jiga hurang.
1: Oh,
0: gedena sagede kuring rupana ge jiga urang.
1: Ei. Nah nuduh ka urang-urang.
0: Oh, gerapek pecakan di mana urang keur nafsu. Nafsuna teh anu negatif.
1: Laras.
0: Tah wayah na eta teh keur diancikan ku setan teh
1: ku setan katenan
0: jadi urang anu dipake media anu dipake alat
1: dipake alat leres karaos
0: teh numawi agama ngabejaan yen anu aya panggupai ti sawarga teh nyaeta nafsu mutmainah
1: mutmainah nafsu leres
0: dan mudah-mudahan we cing kuat dina nying hareupan gogoda cocobi rintangan jeung sajabana
1: leres percanten
0: kan yen dina diri urang teh unggal poe geuning perang antara salah jeung bener nu mana rek dituturkeun
1: ya ditelor we unggal dinten ge
0: geuning kitu kan ca
1: leres percanten aya ka hideung
0: hayang geura tepang jeung Kangjeng Rama jeung naha bakal di aku kaula
1: walah piraku teuing sepan mudah-mudahan
0: kula tapi da puguh cenah kolot-kolot kaula teh jelema anu geus bararesih hate
1: sumohon tos ka sohor kulan kula wargi salira
0: mudah-mudahan nya kan sa
1: leres mudah-mudahan
0: bisa ngaku ka kaula
1: diangkeun ku Tuang Rama kula
0: jigana gunung anu cing jalegir di dunya bakal gede kabungah kaula di mana kaula geus tepung jeung inung bapa kaula
1: tangtos
0: nu dipalar lain naon kaula marek menta di hampura
2: jadi kata warisan
0: sama biyakin dina ngalahirkan kaula teh ikan jeng ibu paeh poso
1: sumohon
0: disebut lagi ngajuru juru namaot
1: juru namaot sahur paraji mah tenang
0: paingan netelahkan dina katerangan yen gusti muadik ngahampura kaita jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung jeng bapana
1: leres
0: yakin surga teh aya dina dampar sampean ibu rama
1: lar dalapat gulang
0: hei mang anu ngurus kuda ya kari-kari cana kuda na kari ya
1: cana
0: kaur Kangjeng Rama eta kuda teh dibikin ku kaulah pikin halumampak
1: lar
0: mangak

0: komo atau kung
1: ya. Oh,
0: udah nggak sedih lipat.
1: Di mana lagi teh? Ayo kau itu mau ngaji di Pusaka Ratu. Bungali kacompreng nanti.
0: Ayo nate.
1: Nuhun nuhun nuhun nuhun nuhun. Udah ya lembur dia mah.
0: Leres. Eta mengaji telah.
1: Buah dua, ayo buah dua teh. Kebon buah.
0: Kebon buah. Kang Dahlia,
1: nuhun nuhun nuhun mengaji, nuhun mengaji. Iya kuda, saur Kang Jeng Rama teh, ku kaula rek dipake. Oh, parantos aya widi. Parantos nuhun nuhun atuh, nuhun. Jalula ieu teh ulah. Ngaon ngaranna kuda teh? Aya nu nyebut si Jamhur wae aya.
0: Aya,
1: teteh. Aya nyebut si Manis wae aya. Kitu ulah urusan mengaji mah moal misleuh.
0: Moal.
1: Moal misleuh.
0: Urusan mengaji.
1: Urusan mengaji mangan omat ieu kuda mah di perjalanan ulah pake jeung bikang.
0: Malum keur beger kuda
1: teh. Ngarti ieu kuda. Wah ngarti atuh. Geur agenya punten ieu ngaji ieu ngaji ieu mengaji nya.
0: Mangga mangga mah.
1: Hey. Tah. Jamhur. Ya kulan.
0: Nak ne molan teh murukan eta.
1: Ku urang buah dua mah ieu teh parantos ditawis 20 juta.
0: Waduh. Yaan.
1: Kitu geus murukan. Kage kuda remong.
0: Kuda rengong
1: teh. Anu lagu kitu teh geuningan teh.

0: ngerti karena lagu nomor berapa gorengan ini nomor berapa
1: nggak sapalin karena terompet ya mau
0: nenek apalun nggak terompet ya manis gitu juga sih wajah namanya bakal ditungganganku Mas Putra Kakasi Bambang Aji Putra. Jajakeun sakumaha eta nana? Omat ulah ngerakeun.
1: Si Aden
2: ulah ngarudetkeun.
1: Si Aden Panji bade diangge.
2: Ulah ngarudetkeun ulah minta jajan.
0: Parabna naon? Bujuk kuat biasa.
1: Biasa
0: we. Biasa.
1: Kali-kali ku ampas tahu.
0: Kan sakali-kali mah ku ampas tahu. Sareng ku ongok. Aya eta oge sakali-kali masihan martabak.
1: Aja.
0: Nya. Gitu-gitu ceuk Kang Haji.
1: Aya nu masihan.
0: Tos sangka Kang Haji jag-jag wae nya tos sabaraha tanyus wae teh. 59.
1: Wow.
0: Kang Haji teh. Oh.
1: Tapi
0: jag-jag. Pun anak opat.
1: Opat.
0: Jag-jag laki dua, bebe dua.
1: Opat
0: kan anak tere
1: dua anak tere
0: kata mah anak tere da indung ngaturkeun putra tere 11
1: loba anak tere
0: iya itu cukup ngaji ge
1: anak tere gereja
0: nuhun ah kapungkur mah ngaji tiri riwit kencing manis sia pagawean teh
1: oh tanah sampura
0: iya warukana teh deno untung aya susu kuda liar
1: ya eta
0: susu kuda liar Sumbawa teh lumayan teh
1: lumayan biasa yang ada mangkeun
0: iya
2: pada ku susu sindan
0: warukana darah tinggi kapungkur kantos warukana 230 hampir ngejengkang
1: tangtos
0: darah tinggi teh ku SMP sageureuh teh
1: SMP
0: SMP sekolah menengah pertama sanes
1: naon
0: naon SMP teh Sari Mengkudu Prima
1: wow
0: Sari Mengkudu Prima eta we di luar
1: eta we
0: kula Cangkudu lumayan aya jaga-jaga ka jieu asam urat cacing manis darah tinggi lumayan
1: obat transionil
0: nuhun
1: saya aya di lemur
0: alah adena tu gerak itu gerak mungah ngaji deh lah turutan ngaji mang haji mah marukana teh di Mekah teh waduh ngan omat ngabartosan ka Mekah mah cip aden ulah musim panas
1: dingin lah
0: sabab panas di urang mah paling luhur 32 derajat celcius
1: laris paling panas
0: tadi Mekah mau pamitos musim panas nuhuk dugi ka 45 derajat gitu walah ari ade
1: boten ewewet
0: kaluar ti hotel ti marukana asari tabrak ku panas teh panas panas lempang tengah ngesena cep aden
1: cep anji
0: cara roplok tak kulit teh kulit suku gitu gitu cep aden
2: gitu jangan
0: ngan aya raosna deui musim panas teh di Mekah teh aya raosna kumaha nog teu kudu digoreng
2: teu kudu beli minyak
0: teu kudu digoreng teh teu kudu digoreng beli nog teh kantun dituna dina keusik uang we ku keusik asak sareng asak ka jejeg wah menang haji nah urcai den kari milarian batu tumpukun tuna we teko teta usian cai luhur batu asak sadai asak bae panas panas dari di tumuru kana tangga rokok teu kedah mawa bensin rokok teh kantun antel kena kena batu hurung potong
1: ah si ane di Bandungan teh gitu
0: baru karena teh tak kemarin ayah ustad pegawai nanti dengan nyawa we jeung nyawa nepi ka kuluh nepi ka hidung atuh
1: nepi ka hidung
0: ustad teh
1: kulit nepi
0: ka hidung kulit teh ceuk ka ngaji teh buru-buru ka Mekah balik teh Mekah mah muap macul wae atuh ripuh
1: muap sampai deui
0: baru karena teh geus cenah naon ka ngaji teh syaratna ka Mekah teh wah syaratna mah tahajud Sareng sena tahajud teh surat Yasin tilu balikan.
2: Surat Yasin
0: tah. Deui, surat Al-Ikhlas teh 103. Terus jeung surat Tanah. Tepi rasa sakitu ka Mekah mah.
1: Eta syaratna. Ari hayang ka Mekah mah.
0: Jadi Muhammad Sul deui uih ti teh moal apa sawara dijual mah. Kampung. Alah punten deh
1: Mang mah tukang heureuy.
0: Iya. Keke Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh nya? Insyaallah 3 tahun deui sugan aya ongkos gitu. Sugan teh atos nya. Acan.
1: Aja. Karek cita-cita we geus
0: teh. Nah, ieu Mang Haji. Nuhun Mang Haji. Oh punten deh. Tukang heureuy Kang Haji mah.
1: Batak awet anom ge kitu.
0: Alah. Jadi mau ngerakin ieu teh kuda teh moal cing percanten deh. Bade.
1: Ieu mah urusan kaula.
0: Oh, sumun bade angkat ka mana? Dek nepungan bapak kaula. Dek nepangan Kangjeng Rama. Dupi Duang Rama teh saha?
1: Panjang lalakona.
0: Oh, Duang Rama teh panjang. Aya 1 meter.

0: Cikagung milik ah.
1: Oh,
0: Cikagung milik.
1: Ya Den ah.
0: Gampang ibadahna, gampang usahana, panjang yuswana.
1: Amin.
0: Sakura warga jaden. Mudah-mudahan semua. Kitu teh mangaji durujeng nya. Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Lumayan boga deukeur eta yeuh.
1: Aya.
0: Keur meuli pulsa.
1: Aduh. Aya 2 poin Kang Haji ah.
0: Den, mangga Den, mangga Den. Mangga. Duhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh. Geu mangga Den. Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, minum-minum teh.
1: Lain Kang Haji cincing pisan mah
3: kacengos
0: Bambang Panji Putra ingkang bakas semedia tumi.

0: resep da wayang golek gitu.
1: Payana bade meser kangge panyawat naon bapak ieu?
0: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
0: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos ku sim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayana. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya rehat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu alat alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kan kita dan te sabra tebi di rompok oke meser de yana kita acan seep aya namung maksud teh supados ente telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten di cobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM, Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sana ngaji tu nya.
1: Tengok ciwakeun.
0: Dadah Ren, bye bye.
1: Bye.
0: Aduh.
1: Tengok ciwakeun urusan Kang Haji.
0: Urusan kami nepi ka kitu urusan kami.
1: Kuda kami mah tara ngaciwakeun.
0: Kuda kami mah tara ngaciwakeun. Urusan kami warga negara Republik Indonesia. Alah. Aya pemuda nepi ka kitu nya.
1: Nya sugane atuh
0: Kang Haji. Heeh, ayeuna teh kapan hari sumpah pemuda?
1: Hari sumpah pemuda sugane.
0: Mudah-mudahan para pemuda bangsa Indonesia nya
1: para pemuda bangkit deui.
0: Sabab naon? Sabab ieu negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas heueuh.
1: Anu handal nya Kang Haji.
0: Anu handal mudah-mudahan teh ayeuna kahareup. Anu bakal jadi gegenti-gegenti kenu di luhur tepan barudak-barudak ayeuna.
1: Oh, para pemuda.
0: Anu keur digemleng dina kawah sandra di muka hartina dina pendidikan.
1: Pendidikan.
0: Di universitas itu, universitas ieu mudah-mudahan we. Cing jadi contoh anu patotos kajadian-kajadian anu kaalaman ayeuna.
1: Sumuhun.
0: Kemah kahareup mudah-mudahan cing jalan lujur balalener tararakwa ariman.
1: Ariman.
0: Ya doakeun Kang Haji ah. Udah Kang Haji mau walilah tuh.

0: malaikat geus ngagantung ngaji urang mah.
1: Geus tunggang gunung hirup teh malaikat geus nya tak-tak.
0: Tak-tak kali ngalengkah.
1: Warokana teh tereh maot.
0: Leres.
1: Moal lila hirup di dunya teh sakeudeung.
0: Saliwat, saliwat.
1: Sakeudeung nya ieu nya.
0: Leres.
1: Alah. Disiarkeun ieu teh nya.
0: Sumohon
1: cenah mah. Alah, wilujeng midaget kaken we, lakon ingkang menika.
0: Menika.
1: Siap. Alah, nggih, nggih.
0: Nggih.
1: Priben kabare?
0: Baik, baik saja. Waras.
1: Heeh, matur nuwun atuh.
0: Waras.
1: Ai waras mah.
0: Alhamdulillah waras.

0: Kundak lampah eta.
1: Duh, iya iya.
0: Lalu mampah na iya Bambang
1: Panciputra.
0: Beres. Mipir-mipir pasti lungkawing nete akar menjangkar metu alas mancing alas kang samiam raja desa.
1: Iya iya.
0: Di hiji leweng dina pelebah jalan anu tiisun aya hiji wanara jangkung gede.
1: Duh, iya iya.

0: Wijiwanara anu ti kawit gagajlengan tidahan kadahan tikai kakai maklum lampah monyet itu kaya nana
1: kakasih putut salwa
2: doh iya iki
1: anu ngabedega di satengah imarga kanza
2: kulang sepuh pikersal naon
1: mengkhawatirkan kayam leweng
2: gak mengkhawatirkan kumaha sepuh
1: hariwang iya leweng
2: gak tugi kaki ya kulang
1: sedangkan anu dipercaya manusia kalah jadi hileud na ieu tempat
2: leres dipercaya tekulan jadi
1: ngan ukur dipake keur kepentingan pribadi na
2: leres
1: leuweung geus areuweuhan
2: geus
1: gunung ampir gunung
2: gunung
1: geus pasir bulistir
2: bulistir limbah oge wae
1: komo ningga kaayaan di puseur dayeuh mah limbah-limbah dulu amui walungan-walungan pinuh ku limbah jeung sajabana
2: senang
1: dikamanakeun ai rasana manusa
2: geus aya hati nurani
1: ari solawat unggal puting tapi teu direalisasikeun
2: leres teu janten gawe kulan
1: na teu apaleun kana bismillah kitu
2: duka
1: kulah kolot baheula mah bismillah nirakam nirakim ge mati demi gawe na bener
2: leres salah ucap oge
1: mah ayeuna mah wah ilmu tajwid bener
2: kok
1: kol-kolah jeung sajabana
2: sumohon
1: tapi teu biasa direalisasikeun
2: teu jeung gawe na kulah
1: gerake dina bismillah we wungkul
2: leres
1: hari bi teh kapan harapna teh harap jar teh nu ngajerkeun
2: oh eta teh
1: bi ismillahi rohmani rohimi oh. Bi harap jar nu ngajerkeun ismi hartina mudop panjaranean kailahi mudop ileh nya eta nu nyarane
2: kadana
1: urang nyaranekeun diri teh kasaha
2: kasaha
1: nyaeta kanu ngajadikeun ieu bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina naon modalna nyaeta rohmani teh rohimi teh ulasan jeung asihan
2: leres leres
1: mana rasa ulas asih
2: lalengitan kulan
1: manuk diaralaan eueuh manuk hileud riab ajab dah
2: ya.
1: Oray diaralaan beak oray beurit loba
2: beurit mahabu
1: ama deui akibatna pankeur manusa-manusa keneh nu rugi mah.
2: Leres. Nu aya mah wabah we jeung musibah.
1: Nu aya mah wabah jeung musibah heuh.
2: Kenenan.
1: Manusa-manusa bakal diancam jadi pangeusi neraka. Untung aing mah monyet.
2: Teu kagolong eta aya.
1: Eueuh dina katerangan sawarga boh neraka pitempatan monyet eueuh.
2: Leres, leres.
1: Teu aya rek. Kaancam ku aing mah deuleu monyet.
2: Daya rengkona monyet kukulan
1: ngan dimana jelma geus nurutan laku-laku model aing sifat-sifat model monyet taetan calon neraka
2: sumuhun leres
1: kakedemes aya kebon batur diranya
2: mak mak mak mak mak mak
1: oh jelma ayuna cicing di negara gera aset-aset negara digade-gadekun
2: mampang mumpul
1: monyete wunggul
2: leres
3: tenang
1: oh
2: lampah monyet
1: oknum-oknum teh boh di kota boh di leuweung riab
2: riab eta ku aya wae di mana-mana kulah
1: penjarangan kai nguar kai 3 hektar kuduna daftarna ka itu mah 5 hektar teteh
2: 5 hektar 2 hektar mah asup saku we teteh
1: wah cilaka cilaka eta ku tegana teh dipake maraban anak pamajikanana
2: eta ku luas
1: bakal turu ye teh teu si neraka teh

0: numpak kuda. Wah, sian.
1: Dah, eta nu numpak kuda nepi ka nyemplung itu mah.
0: Bisa jadi ieu eta nu kitu sia luaran teh ka kai teh.
1: Eta bulan bisa jadi.
0: Anu teu tanggung jawab. Rupi sia ditanya bae. Duh.

0: ulah aya monyet.
1: Oh ya tak itu.
2: Teh monyet di kantor loh.
1: Naon? Aing monyet di tabusaha, aing manehna kajentul.
2: Aing monyet di basmi, aing monyet di kantor.
3: Aing monyet saigai.
1: Padahal sakalian nu di kantor. Ulina korsi monyet-monyet teh basmi terus. Heeh.
3: Dan nu kitu monyet.
2: Kurang-kurang pan monyet.
1: Kisila. Saha sambil.
4: Ngaran kaula Bambang Panji Putra.
3: Panji. Dah.
1: Panji Putra. Jadi Panji teh aya putraan. Putra Panji. Panji naon? Panji Tangkorak, Panji naon?
3: Wah, yeuh wah. Kadeh.
1: Hartina Panji naon?
4: Panji teh simul
3: turunan.
1: Simul
4: bukaeun.
3: Ler,
1: kurang. Jadi kaula mah Panji teh paragina hareucai.
4: Panci eta mah.
1: Hayo mundur.
4: Panci
3: rama. Panci aluminium.
2: Panci teh mulai umul-umul.
1: Panji Putra. Panji teh lambang.
4: Lambang, logo.
1: Hai Putra.
4: Penerus bangsa
3: eta turunan.
1: Kelanan. Di mana?
4: Kaula ti pasantren Karang Kencana. Siswina sang pangresa Pandita
3: Atmaja.
4: Panji Atmaja.
1: Oh, Atmaja Cigebar boyo.
3: Wah. Leres.
2: Cipatat.
1: Reka mana sampean?
4: Kaula dek ngajug-jug ka hiji tempat. Eta geus jadi urusan kaula anjeun teu perlu apa.
3: Dah.
2: Kegelis panon.
1: Lamun ngaliwat kaya tempat dina harti anjeun kudu dipajak. Kudu dipajak.
4: Oh jadi kaula teh kudu mayar ka sampean.
1: Ye. Yeah.
4: Mayar naon?
1: Lain ku duit.
4: Tapi
1: di mana anjeun geus bisa ngarebahkeun tak-tak katua pakensa. Begatkeun bu kaula salamar. Kaluar getih setetes amakan sadami. Kaluar nyawa tina raga. Bisa aja ngaliwat kaya tempat.
4: Abong monyet. Kamana karep kalakuan deh. Naon urusan anak aja kudu pasi aja ngaula.
3: Cing.
1: Pokoknya ngaliwat kaya dia gitu carana.
4: Ia tekatang tuan timana undang-undang sabaraha. Pasal sabaraha.
1: Ia undang-undang monyet ya.
3: Da beda undang-undang monyet.
1: Peraturan kaula di dia.
4: Nah anjeun bisa ngagunakeun pelaturan di dieu
1: bisa.
3: Duh. Oh, da hakna di dieu.
1: Hak kaula di dieu. Bebas ari mah kaula nyieun undang-undang di ieu tempat.
3: Lah, ya bener.
1: Otonomi kan?
3: Otonomi daerah.
4: Oh kitu.
1: Iya.
4: Jadi lamun anjeun eleh kaula
1: bisa langsung liwat ka dieu.
4: Ieu teh kaituna bakal cilaka boh anjeun boh kaula. Henteu anjeun boh ka kaula.
3: Lur.
4: Ieu teh urusanana jeung eueuh untungna lamun anjeun pasea jeung kaula. Jeung anu dipaseakeunana naon? Anu
1: dipaseakeunana anjeun ngaliwat ka dieu.
3: Eta anu diperbutkeun boh, beda ngaliwat.
4: Apa anjeun hartina ketuhanan?
1: Ketuhanan kumaha?
4: Hartina ketuhanan teh yeuh manusia teh kudu bertuhan.
3: Agama.
4: Cing, saha pangeran anjeun?
1: Teu berpangeran.
3: Monyet
4: abong monyet.
1: Nah, da aing mah teu ditewakeun teu puasa teu salat lagi mah anu newak aing mah anu ngageureukeun monyet.
3: Wah, jeung moal digebruskeun
2: teu ditilak.
4: Jadi lamun kaula balik deui ayeuna moal jalan ka dieu
1: tetep kudu ngelehkeun heula kaula.
3: Walah
4: eta keke ieu naon maksudna ieu
3: duka teh
4: da keur manusa mah ieu teh naon rupa pasualan teh kudu aya kronologisna
2: nya teh paya
4: kudu aya kudu aya jalan anu bisa patulah patali jeung gelut
3: kudu aya masalah
4: lamun anjeun ngaganggu kaula tah
1: apa nu geus ngaganggu bini bale do kudana wamek kitu da kudana geus teu naon.
3: Nah, kudana kitu pateuh.
4: Pateuh henteu. Jag-jag deui kudana. lamun anjeun menta dihampura ka kaula ku kaula dihampura kitu atawa lamun teh mah kaula ayeuna ngaliwat ka dieu ganggu sampean atuh kaula hampura tiada maaf bagimu.
3: Waduh. Lain aya kitu
4: monyet.
3: Abang monyet mah haras-rasan monyet.
4: Jadi keukeuh, keukeuh kudu ngaliwatan heula okopi kelan pati. Maaf bagimu.
3: Waduh. Lain aya kitu
4: monyet.
3: Abang monyet mah haras-rasan monyet.
4: Jadi keukeuh, keukeuh kudu ngaliwatan heula okopi kelan pati. Nanya ah ting abong monyet
3: abong satu hampura
4: abong monyet anjir nah gitu jadi kaulah teh lompat teh menang lompat eleh teh menang eleh jadi tetap kudu ngaliwatan heula oh kopi kelepati lamun kaulah nepi ka rusak anjir balikin gitu da eleh ari paculang lamun anjeun eleh balik ka mana ka leuweung ka jero
3: ka habitat
4: aya nu kieu nya
3: lain rupa-rupa lubung di dunya adeh
4: geuleuh aing ka jelema teh naon anak-anak buah aing dipake ngamen
3: paingan eta aing lewat ka Tanjung Sari geuleuh mah pandang di dunya lewat ka Tanjung Sari geuleuh mah
4: aya lewat atau ulah dendam kakak lah sarua manusia mana oge apa beda-beda beda-beda karakter beda Allah anu penting anak-anak buah aing dipikar riam ratusan dulu di warah nanti disiksa di tenggelan
3: disiksa
4: aing kasinggung
3: eta kekhawatiran
4: deduh tuy
3: leres aden
4: eta kusok disarua kendi sakompet tahun keun sampean
3: bisa jajar keun
4: pokona sakur manusia nu ngaliwat ka dieu aing kudu ngaliwatan heula okopi kalapati aing dendam aing
3: tidak dendam membalas
4: yeuh laku lampah dendam kitu teh teu jeuk mah keur manusia monyet mah teu
0: bebas bebas
4: ah nyaan eleh teu meunang eleh teh ieu ieu
3: ieu
4: sok ngalengkah salengkah munur dina hati diberi ku aing disasah awak sampean.
3: Oh, nyatu aik itu orang mana?
0: Daya pasal, jenalah
4: tetap aja. Ker kaulah mau ngejati pakalangan, tapi tetap kaulah mau nyerang. Lamun diserang, ayah hak kaulah pikir bela diri. Nah, doa saru bakal bisa nyahka diri, nalintang tidiri lah. Wani marang aku.
3: Orang wani dening apa? Kulanang, kulanang.
4: Aji mulati tegah dia ya.
3: Surah merata, jaya merata.
4: Nyaka sabuk bilang tatu.
3: Aduh, telu ampar tiga. Prung, dor.
4: Duh.

God. Put up.

0: Bambang Panji Putra
1: dihingi
0: dibalangkan tumi balemah
1: dah
0: lajeng lompat kana kuda
1: eta
0: nyalak gonewa lan panahna
1: iya nggih wanara dah eta
0: ora hanah ikang bakal mutusaken jiwara ganera kejawa hingsun
1: leres
0: awas syari panah woi asa ku kabina-binakeun
1: leres abong hewan
0: eleh, tenang, eleh.

0: Ainya mah aing eleh teu meunang eleh lupa teu meunang lupa.
1: Sumuhun ampun.
0: Ngan awas lamun kapanggang ku ipana.
1: Duh,
0: ulah nyalahkeun ka kaula.
1: Sumuhun ulah.
0: Abong kena teureuh. I Raden Panji putra-putrana Arjuna Penengahing Pandawa.
1: Leres.
0: Getih parantos turun. Parantos ngawujud ieu urang kalih atuh elmu napon kitu deui.
1: Leres.
0: Tangpati perpati utang wirang bawirang rasak.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna mupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
2: Tos 8 sasi, nampenteran sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nabi nyobian ka dieu alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: reumatik ieu
1: teh. Sareng reumatiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu ta ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya.
2: Panas ieu teh.
1: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
2: Batunya.
1: Laras-laras. Upami reumatik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Dorong kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
1: Mohon ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
2: Nah.
1: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha teh?
2: Raos we.
1: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
2: Nya.
1: Leungit acana nya ka babut teh nya.
2: Nya, kamana meni eta teh karaos teh.
1: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
2: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejun asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu.
1: Terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
2: Alhamdulillah ieu teh.
1: Sabaraha kali sadinten ngaleut eta?
2: 3 kali kamari mah
1: tetep
2: ieu teh teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
1: Alhamdulillah mah. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
2: 3 genep tetes kene sadintennya. Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: 3 kali pangintennya?
2: Iya.
1: 3 kali?
2: 3 kali.
1: Oh, berarti
2: mun sare.
1: Berarti 18 tetesnya sadinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Oh.

0: jangan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallah fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: naonnya euy. Cing sugeun aya ide.
1: Aduh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
3: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
2: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da terasek dugikeun da tos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo da sang tos ieu mantan faktor kitu sarua teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna teh dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha ka raosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana da.
1: Pak Umid, CF seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan CF.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, mun amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Manisnya tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin رحمكم الله. القرآن الكريم sebagai kitab suci, pedoman utama dan pertama bagi kita umat Islam, penuh berisi tuntunan-tuntunan luhur dan terpuji yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Seruan, ajakan dan dakwah yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim selalu bersifat human interest. Artinya, ada konteksnya, ada keterkaitannya dengan orang yang menjadi seruan daripada dakwah Al-Quranul Karim itu sendiri. Orang-orang tua kita dulu berkata bahwa penari yang baik biasanya mengerti irama gendang. Dakwah hanya akan sampai apabila dia ada keterkaitan dengan pendengar penerima dakwah itu sendiri. Masyarakat Quraisy adalah satu masyarakat yang gemar berniaga, berusaha di bidang bisnis, perdagangan, sehingga bahasa yang disampaikan kepada mereka juga banyak menggunakan bahasa bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan ayat 10 dari surah As-Saff, di mana Al-Quranul Karim memberikan satu tuntunan luhur dalam kehidupan masyarakat manusia, zaman dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dalam surah As-Saff ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perniagaan, satu bentuk perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih? Marilah kita lihat bahasa yang dipakai di sini, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan satu bisnis, satu niaga, satu dagang yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih? Di tengah masyarakat pedagang, Al-Quran berbicara dengan bahasa pedagang. Karena bagaimanapun kita mengerti, dakwah hanya akan berhasil kalau bersifat human interest. Jangan berbisik kepada orang tuli, jangan tersenyum kepada orang buta. Saudara berniat ramah, ada orang buta diajak senyum, keramahan itu cuma milik sebelah pihak. Yang diajak senyum tidak mengerti kebaikan saudara. Sama saja orang budak dibisikin. Jangankan berbisik, kita teriak pun mereka tidak dengar, apalagi dibisiki. Tidak bersifat human interest. Sama juga saudara pidato di depan nenek-nenek, lalu cerita tentang perkembangan politik Timur Tengah. Ini tidak bersifat human interest.

0: Quran adalah untuk segala umur. Ia berbicara untuk segala lapisan manusia dengan berbagai macam predisposition, dengan berbagai macam latar belakang. Kepada petani, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan bahasa petani. Kepada pegawai negeri, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan gaya bahasa pegawai. Kepada pedagang, maka Al-Quran menggunakan gaya bahasa hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu dari azab siksaan yang amat pedih? Jawaban tentu saja mau. Tidak ada orang yang tidak mau kalau ditunjukkan kepada satu keuntungan. Saudara-saudara, mau apa tidak saya tunjukkan satu dagang yang bisa menyelamatkan saudara dari azab yang pedih? Jawaban tentu mau. Maka baru masuk kepada seruan Al-Quran itu, kalau kamu semua mau ditunjukkan kepada satu bisnis, satu usaha, satu dagang yang bisa menyelamatkan kamu semua dari azab yang sangat pedih, maka bisnis itu tidak lain. Pertama, tu'minuna billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan seyakin-yakinnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang paling dalam. Melekat dan melembaga iman itu dalam kepribadian kita, kemanapun kita pergi, dimanapun saja kita berada. Iman semacam inilah yang mendorong dinamika kehidupan, sehingga manusia mempunyai satu sugesti untuk berbuat dan memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Iman akan menyelamatkan manusia dari azab siksaan yang sangat pedih di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang saya maksud dengan iman yang melembaga, melekat dalam kepribadian kita, oleh karena saya melihat belakangan ini banyak kita yang nilai-nilai imannya, nasibnya hanya sekedar jaga rumah. Imannya cuma sekedar lipstick, decoration only. Dengan kata lain, iman kita sekarang sering ketinggalan di rumah. Pedagang dia mau ke pasar, iman ditaruh di bupet, dilepit. Jangan ikut ke pasar, man. Kalau kamu ikut ke pasar, timbangan saya enggak bisa curang, man. Anak muda malam minggu mau apel ke rumah si doi. Si doi apel, iman dia tinggal dibuntal di laci. Mau apel, man, jangan ikut, man. Lo kalau ikut gua enggak bisa macam-macam, man, nih, man. Ketinggalan lah iman. Akibatnya timbulnya korupsi di kantor, terjadinya timbangan curang di pasar karena iman ketinggalan di rumah. Terjadinya tabrakan pemuda dengan pemudi karena iman ketinggalan di rumah. Innalillahi, pemuda tabrakan sama pemudi. Kalau mobil tabrakan mobil, kita tahu penyoknya ke dalam. Ini pemuda tabrakan pemudi, penyoknya ke depan. Getok magicnya rada berabe itu. Iman yang melekat melembaga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ini nanti pada gilirannya akan melahirkan satu disiplin yang murni yang tumbuh dari dalam jiwa. Dalam satu seminar tentang merosotnya disiplin nasional, saya katakan disiplin nasional sekarang ini dirasakan merosot. Pertama, karena menipisnya budaya malu. Budaya malu menipis karena iman menipis, orang jauh dari agama. Bisa dibayangkan kalau budaya malu sudah menipis, orang lalu pakai filsafat cuek dalam kehidupan. Mukanya diganti muka tembok, kupingnya ditukar kuping kebo, kulitnya diganti kulit badak. Bayangin kalau muka tembok, kuping kebo, kulit badak, diapain aja gak ada ngartinya, cuek aja. Yang kedua, merosotnya disiplin oleh karena kurangnya keteladanan. Bagaimanapun juga orang itu dididik, digembleng, ditatar, didoktrin, pada akhirnya dia tetap akan mencari bentuk. Siapa yang harus kami contoh, Pak? Kami siap begini, kami siap begitu, kami mau ini dan itu. Tapi siapa yang harus kami contoh, Pak? Keteladanan ini yang makin langka belakangan ini. Jadi oleh karenanya, iman menyelamatkan manusia dari kerugian dunia dan akhirat, dari azab yang sangat pedih, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan di akhir nanti. Iman yang melembaga, melekat dalam jiwa dan kepribadian kita, ikut dia kemanapun kita pergi, beserta kita dia kemanapun kita berada. Iman yang semacam inilah yang akan menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia ini dan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan untuk menumbuhkan sikap iman yang semacam ini tentu tidak mudah. Oleh sebab itu Al-Imamul Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan bahwa upaya untuk melekatkan iman dalam hati kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pertama harus ditanamkan lebih dahulu rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa malu kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, malu, dan takut kepada Allah akan mematri nilai-nilai iman sampai ke tulang sumsum kita, dan kepada gilirannya kemudian mewarnai gerak kehidupan kita. Beriman kepada Allah itu dasar bisnis. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi oleh nilai-nilai iman, kita bisa memahami. Kekuasaan apabila sudah lepas dari kontrol keimanan, cenderung membentuk Fir'aun-Fir'aun kelas baru. Harta apabila sudah terlepas dari kontrol iman, biasanya akan cenderung melahirkan konglomerat-konglomerat kelas Korun. Kecantikan tanpa didasari dengan keimanan biasanya akan sering lebih membawa bencana ketimbang manfaat. Ilmu pengetahuan apabila tidak didasari dengan iman akan melahirkan manusia-manusia kurang ajar yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi dengan semangat keimanan ini, maka negatif hasilnya. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin satu bisnis yang akan menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih, bisnis itu tidak lain kepada Allah. Nilai iman kita jaga baik-baik, tidak hanya sekedar untuk kita, tapi juga kita mampu mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila mereka sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling menggoda hati mereka tidak lain adalah ma ta'buduna min ba'di. Ini yang ditanyakan Nabi Ya'kub kepada anak-anaknya. Ini yang ditanyakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayahmu nanti tidak ada lagi nak, apa yang akan kamu sembah? Kalau bapakmu sekarang masih mau iktikaf di masjid, masih melaksanakan rukuk dan sujud, masih mendirikan sholat. Kalau orang tuamu sudah tidak ada lagi nanti nak, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah? Masih maukah kau iktikaf di masjid? Masih maukah kau rukuk dan sujud? Masihkah kau mendirikan sholat menyembah Allah? Ini pertanyaan yang menggoda orang-orang tua terdahulu.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kita orang tua di zaman sekarang, pertanyaan kita yang pertama kepada anak-anak kita bukan ma ta'kul ma ta'buduna min ba'di. Yang kita tanya ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak lu enggak ada nanti lu makan apa, tong? Perkara anak mau menyembah apa itu nomor 18. Yang penting makan apa lu nanti. Oleh sebab itu selalu saya mengingatkan, kita boleh bersedih kalau anak tidak mengerti komputer. Kita boleh merasa rugi kalau anak tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih sebagai orang tua kalau anak buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita bahwa tidak ada satu kemalangan yang lebih malang selain daripada kalau kita mempunyai anak-anak yang jauh dari nilai-nilai iman. Alangkah hebatnya kalau anak-anak kita itu ahli komputer, imannya mantap. Ahli matematika, akidahnya kuat. Bahasa Inggrisnya fasih, keyakinannya teguh. Otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Ada keseimbangan. Punya stabilitas temperatur batin. Sehingga dengan demikian, jiwanya tidak lentur dan luntur. Ia tidak kehilangan idealisme di tengah jalan. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau sekedar beriman, sekedar berucap saja, rasanya mudah. Sebab itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu ialah ikrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Maka nilai iman juga lalu bertingkat. Ada orang yang nilai imannya baru kepada tingkat ikrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar ke hati. Nih, iman yang begini nih, yang kesenggol Supermi 3 bungkus amburadul. Imannya baru sekedar ikrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar di hati. Mudah goyah seperti buih di lautan. Ada yang selain sudah diucapkan oleh lidah, dimantapkan, dibenarkan oleh hati. Lidahnya mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Hatinya meyakinkan itu sedalam-dalamnya, tapi belum diamalkan melalui anggota badannya. Oh, saya sih biar enggak sembahyang, iman mantap, Mas. Mantap. Jangan coba-coba ganggu agama saya, tak celurit sampean. Sembahyang enggak, agama dihina, marah bukan main. Ya lumayan, lumayan. Fanatismenya tinggi. Saudara-saudara, nilai iman yang tertinggi itu setelah diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh seluruh anggota apa, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Nah, beriman kalau belum dapat hidayah itu sulit. Tapi menjaga iman setelah mendapat hidayah jauh lebih sulit. Tantangan semakin berat. Tapi mari pada kesempatan ini kita bercermin dari perjalanan hidup seorang wanita bernama Masito. Saudara kenal Masito? Kenal? Di mana kenalannya? Dalam sejarah. Masito ini wanita budiman yang teguh menjaga iman. Menurut riwayat, dia ini kan hidup dan tinggal di istana Fir'aun menjadi penyisir rambut keluarga istana. Satu hari sedang menyisiri rambut, jatuh sisir itu. Mulutnya refleks berkata, ya Allah, sisir jatuh ke bawah. Kata-kata Allah ini didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan kepada Fir'aun. Lapor, bos. Kita Fir'aun, ada apa? Tel. Ada bahaya. Bahaya apa? Ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan ini. Kalau dibiarkan bahaya ini. Oh, begitu? Iya. Siapa manusianya? Masito. Masito? Tangkap, tangkap. Masito? Saya. Saya ada dengar-dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya? Iya. Memangnya kenapa? Siapa Allah itu Masito? Allah itu Rabbi wa Rabbukum, Tuhan saya dan Tuhan Tuhan juga. Loh, jadi saya ini kau anggap apa Masito? Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan. Masito, gendeng sampean. Satu Mesir orang menyembah saya semua. Tiba-tiba kau menyatakan ada Tuhan lain selain saya. Keyakinanmu membahayakan posisi saya Masito. Sudahlah, kamu jangan macam-macam. Kamu mau apa sih? Rumah? Kendaraan? Beras? Supermi? Beasiswa. Sudah, jangan bertuhankan Allah. Tuhanmu saya saja sudah. Tidak bisa Masyitoh. Tidak bisa Fir'aun, kata Masyitoh. Rabbi Allah, Tuhan saya tetap Allah. Kamu tetap dengan keyakinanmu seperti itu? Tetap. Dan kamu tahu resikonya? Apa? Kamu akan saya siksa, Masyitoh. Silakan. Kamu berani? Demi iman. Kamu memang gila, Masyitoh. Fir'aun, Tuhan boleh beli jasad saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai jasmani saya, tapi jangan mimpi bahwa Tuhan akan bisa menguasai akidah dan keyakinan saya. Nekat kamu, Masyitoh, ya. Apa boleh buat, Un? Fir'aun, itu tuh manggilnya Un. Tidak cuma sekedar saya siksa, Masyitoh, kamu akan saya bunuh. Boleh? Kamu tidak takut mati? Sekarang saya mati, nanti juga saya mati, Fir'aun. Dan bagaimanapun lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Adalah lebih terhormat melarat karena mempertahankan iman daripada saya hidup mewah dengan menjual akidah. Biar nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Terlalu mahal akidah ini kalau harus ditukar dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa, Un. Tidak cuma kamu, Masyitoh, anak-anakmu akan saya bunuh. Boleh? Kamu tidak sayang dan cinta kepada anak-anakmu? Jangan tanya soal itu, Fir'aun. Saya ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untaian air mata, cucuran keringat, kadang genangan darah. Tidak ada ibu yang tidak cinta dan sayang kepada anaknya. Tapi ini akidah. Iman saya lebih mahal daripada kecintaan saya kepada anak-anak saya. Saya rela berpisah dengan mereka untuk iman. Tidak cuma anak-anakmu, Masyitoh, suamimu akan saya bunuh. Silahkan. Mangkel Fir'aun, kemarahannya sampai kepada puncaknya. Dia panggil tentaranya, siapkan tungku yang besar, isi dengan air, rebus sampai mendidih. Dicari tungku yang besar, bapak moyangnya kuali. Lalu disiapkan kayu bakar, diisi tungku itu dengan air, direbus air ini. Beberapa lama kemudian air bergolak, menggelegak, panas. Nah, Masyitoh, kamu lihat air sudah bergolak, menggelegak karena panas. Sudah, kau dan anak-anakmu satu-satu akan saya masukkan ke air itu, biar kamu tahu bagaimana tidak enaknya mati. Sudah, Tuhanmu tidak sanggup menolong kamu. Coba kamu nyembah saya, aman. Kamu tidak akan saya rebus. Fir'aun, sudah jangan banyak omong. Kalau kamu mau laksanakan, laksanakan saja. Jangan mimpi saya akan berubah akidah. Rabbi Allah, nyawa taruhannya. Tuhan saya tetap Allah. Mulai. Anaknya dulu. Masyitoh, lihat, anakmu yang pertama akan saya mulai. Diangkat oleh Al-Gojo anak ini, dimasukkan ke tungku yang berisi air mendidih. Bergolak air, masuk si anak ke dalam air, menggelepar, meregang nyawa. Masyitoh dengan air mati.

0: Bisa berkumpul di akhirat di bawah naungan ridho Allah. Kuatkan hatimu nak, jaga teguh iman, jangan menyembah Fir'aun. Gugur anak sebagai syahid, anaknya yang kedua, ketiga dan selanjutnya, masih toh sendiri sampai kemudian suaminya, seluruhnya gugur di air yang mendidih untuk mempertahankan iman. Kalau masih toh suaminya, anak-anaknya, nyawa taruhannya, nyawa mereka lepas dan iman tidak goyah. Adakah intan yang lebih mahal? Adakah mutiara yang lebih berharga selain daripada nilai-nilai iman ini? Tidak ada. Jikalau dia hancur, jikalau dia sudah tidak ada, apalagi yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan. Sebab itu, satu kali la ilaha illallah. Mari kita pasang tekad sampai mati, sampai tetes darah yang paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Karena Islam kita hidup, untuk Islam kita berjuang, dan dalam Islam kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisnis tidak akan membawa kerugian, bisnis akan menyelamatkan manusia dari azab yang sangat pedih apabila diawali dan didasari dengan tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, bergerak di bidang apapun dia, kegiatannya diwarnai oleh nilai-nilai imannya, lalu tidak terjebak kepada prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Tapi kalau sudah didasari oleh bukan dengan dasar iman, mafia yang akan lahir, yang kuat mencaplok yang lemah, pengusaha kakap bukan lagi jadi bapak angkat bapak asuh, tapi malah jadi pemeras dan menghabiskan pengusaha-pengusaha kecil. Yang pedagang kaki lima tetap tersaruk-saruk, sementara yang tinggi gunung diuruk, sumur digali. Itu namanya gunung diuruk, sumur digali. Gunung udah tinggi, diuruk. Sumur udah dalam, digali lagi. Digali lagi, mungkin habis. Maka kita pun bersyukur bahwa salah satu upaya pemerintah kita adalah mewujudkan pemerataan di dalam pembangunan. Nah, pemerataan ini tentu bukan berarti bahwa manusia Indonesia ini tingkat ekonominya harus sama semua. Tidak. Semua harus punya mobil. Tidak. Semua harus tinggal di rumah gedung. Tidak. Pemerataan itu artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik sedikit kaya? Menciptakan kesempatan untuk merubah keadaan. Bukan berarti manusia Indonesia standar ekonominya mesti sama semua. Quran pun mengatakan bahwa Allah melebihkan rezeki sebagian kamu di atas yang lain. Miskin, kaya itu romantika kehidupan. Tidak mungkin kemiskinan bisa dihilangkan, paling-paling dikurangi. Menciptakan pemerataan artinya mewujudkan kesempatan. Jikalau yang kaya bisa semakin kaya, kok yang miskin bisa, kenapa tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Setidaknya dia punya kesempatan untuk maju. Saya pikir kalau setiap orang punya kesempatan, dia tentu akan bisa berbuat sebagaimana orang lain bisa. Cuma kesempatan, dan kesempatan itu kadang-kadang ada tapi ditutup, ada tapi tidak disalurkan.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat.

tembling itu. Sepanjang sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala, ajarannya tentang Tuhan pasti sama. Tidak logik, tidak bisa diterima akal. Kalau Allah mengutus Nabi Nuh lalu bilang, "Nuh, ajarkan kepada umatmu aku Esa." Diutus lagi Nabi Ibrahim, "Ibrahim, sampaikan kepada umatmu aku dua." Diutus lagi Nabi Isa, "Isa, ajarkan kepada umatmu aku tiga." Ini Tuhan macam apa ini? Tuhan tidak konsekuen. Kepada seluruh rasul yang diutus Allah, misinya sama, prinsipnya la ilaha illallah. Kenapa Allah memerlukan mengutus rasul? Apa tidak bisa Allah berhadapan langsung saja dengan manusia? Bisa. Tapi keterbatasan manusia itulah yang tidak memungkinkan manusia untuk secara langsung berhadapan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sifat rahmahnya Allah diutus para rasul dari zaman ke zaman, prinsipnya membawa akidah dan syariat. Akidahnya sama, syariatnya yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat di mana rasul diutus. Jadi tidak hanya cukup sekedar saya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, Allah telah mengutus Musa, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Isa dan lain sebagainya, tapi mengikuti ajaran dan petunjuk rasul yang diutus kepada kita.

Musa, Nabi Sulaiman, dan selanjutnya. Sedangkan sejak diutusnya Nabi kita sampai ke akhir zaman, syariat beliaulah yang berlaku. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi percaya kepada Allah tanpa mempercayai Rasulnya, itu sama juga meragukan Allah. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasulnya. Dan sudah disepakati menurut tuntunan Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi Rasul sesudah beliau. Maka di zaman sekarang, kalau ada orang mengaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya fasih, jenggotnya panjang, serbannya lebar, gamisnya kalah kalau Superman mah. Kalau dia ngaku jadi Nabi, ngaku jadi Rasul, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah, ini kondisi dasar. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sesudah itu, bisnis yang tidak membawa kerugian itu apa? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan sepenuh keyakinan, tidak goyah walau nyawa taruhannya, tidak lentur dan luntur walaupun tubuh dicincang berkeping-keping, walaupun leher harus terjerat tali gantungan, iman tetap tangguh, setangguh batu karang di lautan, biar tiap hari diterjang ombak, dikikis gelombang, namun dia tegak tegar berdiri menyambut hantaman sang gelombang. Setelah itu, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, engkau berjihad فِي سَبِيلِ اللَّهِ di jalan Allah, بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ, dengan harta bendamu dan dengan dirimu, dengan jiwa dan ragamu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Iman dan jihad memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Bukan Islam dia. Islam disebut Muhammadanism, ajaran Muhammad. Nah, sepintas sesungguhnya fungsi Nabi Muhammad dalam Islam hanya sekedar penyampai. Iyalah, kalau ajaran Bung Karno disebut Soekarnoisme, ajaran Lenin disebut Leninisme, ajarannya Karl Marx disebut Marxisme. Tapi kalau Islam disebut dengan Muhammadanism, Muhammadanisme, akan timbul kesan seolah-olah Islam adalah produk Nabi Muhammad. Seolah-olah Islam adalah buatan, bikinan Nabi kita. Padahal tidak, Nabi cuma sekedar penyampai. Nah, termasuk jihad. Gib misalnya, dan beberapa teman-temannya yang lain, menyebut jihad itu dengan jihad is a holy war. Jihad adalah perang suci. Sehingga konotasi jihad selalu diidentikan dengan perang. Kesan yang timbul keras, kasar, brutal, teroris. Maka akibatnya tiap kali kita bicara soal jihad, orang a priori curiga, memandang kita dengan su'uzon. Aha, umat Islam sudah siap jihad, ngasah pedang, ngasah tombak, ngasah panah, siap bertempur ke medan perang. Bahwa perang untuk membela agama, bukan untuk memaksakan agama, merupakan bagian kecil saja dari jihad, ya. Tapi bahwa jihad bukan sekedar perang, itu harus dipahami. Jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jihad namanya. Mengeluarkan kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah, itu jihad namanya. Bukan semata-mata perang, mencabut pedang maju ke medan perang. Mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan, itu juga merupakan bagian daripada jihad. Tapi karena jihad selalu diadakan konotasi dengan perang, kesan yang timbul ya teroris, kasar, brutal, sadis. Dan itu memang sengaja ditiupkan oleh kaum orientalis, sebab mereka paling takut dengan semangat jihad daripada umat Islam ini. Oleh sebab itu, oleh karena iman dan jihad tidak bisa dipisahkan, pada kesempatan pertemuan ini saya ingin mengutip, menukil apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri dalam kitabnya yang terkenal At-Targhib wa At-Tarhib. Beliau menjelaskan, inna asma darajatin fil jihad, sesungguhnya derajat jihad yang tertinggi dalam Islam. Pertama, saudara bisa lihat ini barangkali pada Targhib wa At-Tarhib juz 2 halaman 257. Nilai jihad yang tertinggi, pertama, muharabatil kuffar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan semata-mata untuk menolong agama Allah. Jadi menolong, menolong itu kan membela, bukan memaksakan agama. Tapi untuk membela agama, karena prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari musuh, tapi tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Dalam Islam ada tuntunan tentang perang, bukan memaksakan keyakinan, tapi membela keyakinan. Pada saat agama dihina orang, pada saat agama disepelekan, pada saat umat dinistakan, di situ kita tampil. Tapi kalau tidak, kepada orang kafir kita siap hidup rukun, bergandengan, zimmi, kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan kita, darahnya haram, harta bendanya haram, mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi. Islam agama damai. Tapi kalau agama dihina, agama dicaci maki, umat dinistakan, semangat jihad itu tampil maju ke medan perang kalau perlu, tapi tujuannya semata-mata bukan karena sentimen, tapi karena argumen. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan yang hak, membela, membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Jadi kewajiban setiap kita. Sekarang memang kita tidak menghadapi perang Badar seperti di zaman Nabi, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Tapi perang akidah kan terus berlangsung. Kalau televisi punya acara berpacu dalam melodi, kita sekarang tidak berlebihan, sekarang ini berpacu dalam agama. Perang akidah. Jikalau kita kalah, ya kita sekarang masih beriman, berakidah. Tapi generasi yang akan datang, wallahu a'lam. Semangat jihad tidak boleh lumpuh. Semangat jihad tidak boleh lentur dan luntur. Tetapi dengan batas-batas, bahwa kafir itu jelas-jelas mengganggu kita. Dan itu pun tidak langsung dengan mengangkat senjata, sepanjang kita bisa peringatkan dengan lidah, mari peringatkan. Apalagi kita tinggal di satu negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, saling menghormati, menjaga kerukunan, tidak urus, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang memang sudah beragama. Walaupun dengan dalih sosial kemanusiaan menolong orang-orang susah, tapi di belakangnya ada pamrih menyebarkan agama. Diplomasi-diplomasi semacam itu sebenarnya sudah kuno. Orang bersembunyi dengan topeng kemanusiaan tapi menyebarkan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama Allah tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi Allah tidak memberikan jaminan Islam akan kekal di negeri ini. Jikalau kita umat Islam di Indonesia tidak mau menjaga Islam ini, tidak mau berjuang dan berkorban untuk kepentingan Islam ini, tidak mau mewariskan Islam ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Jadi ini tingkat jihad yang tertinggi, muharabatul kuffar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan membela, menolong agama Allah. Itu satu. Yang kedua, da'watun nasi ilal haq. Berdakwah kepada manusia, menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada yang hak. Yang hak itu apa? Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa yang datang dari Allah itu? Islam. Berdakwah adalah jihad dengan kemampuan yang ada pada kita. Bisa berdakwah lewat ilmu, lewat konsep, lewat gagasan dan lain sebagainya. Da'watun nasi ilal haq, menyeru manusia, berdakwah kepada manusia, menyampaikan Islam, juga itu merupakan bagian dari jihad tertinggi kedua sesudah perang melawan orang kafir.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang ketiga, mujahadatun nafsi bitahalli bil makarim wattakhalli anir razail. Jihad ketiga yang tertinggi, berjihad melawan hawa nafsu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu jihad melawan nafsu, mengosongkan diri dari akhlak yang tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana kita berjuang menghilangkan hasud, sum'ah, riya, takabbur, ujub dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menghiasi diri dengan sabar, tawadhu, qanaah, ikhlas, yakin dan lain sebagainya. Itu juga merupakan jihad. Sebab kalau tidak jihad yang jadi landasan dasarnya, sulit untuk melakukan hal semacam itu. Yang keempat, mujahadatus syaitan bidaf'i ma ya'ti bihi minas syubuhat. Berjihad menghadapi setan dengan menolak hal-hal syubhat yang dibawa oleh setan. Setan itu kalau dia tidak bisa membawa kita ke jalan zalim, kegelapan, dia bikin samar-samar jalanan. Dia bikin remeng-remeng. Gelap nih, udah jelas kita enggak mau menempuh. Minuman keras haram, itu mutlak. Nah, setan bikin remeng-remeng dah. Kalau enggak teler mah kagak. Enggak katanya. Dibikinnya remeng-remeng, itu menolak yang kayak begitu itu memerlukan jihad. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Kalau tidak bisa diyakini kita dengan jalan kegelapan yang sesat, dibikinnya kita remeng-remeng, samar-samar, sehingga akhirnya sulit lagi untuk membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar. Pada klimaksnya nanti oleh setan dibalik, yang ma'ruf dia jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terjadilah penjungkiran nilai. Itu yang keempat.

0: berteman dengan orang mulia, dia akan ikut menjadi mulia. Tapi siapa berteman dengan orang hina, dia tidak akan ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, betapa kulit kambing yang hina dicium orang ketika berteman dengan Quran? Kulit kambing itu rendah, hina. Kalau dia sendirian, enggak ada yang mau cium kulit kambing. Tapi begitu dia disamak, jadi kantong Quran, orang pakai minyak wangi itu kulit kambing. Dibawa, diambil, dicium dulu, dijunjung tinggi. Kenapa? Kantong Quran. Kulit kambing berteman sama Quran, mujur, dihormati orang. Lantaran temannya Quran. Tapi begitu tuh kulit kambing berteman sama kayu, jadi beduk. Orang kemplang dulu. Subuh gelap-gelap orang kemplangin udah.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

Kalau dipikir-pikir dikit banget tuh. Salam ini temen doang tuh kulit kambing. Yang temennya Quran dihormatin, yang temennya kayu lantaran beduk, orang gaplokin lu. Jadi terutama adik-adik remaja, para pemuda, sebagai pemuda bergaul dengan siapa saja silakan bergaul, tapi harus punya filter. Namanya remaja tidak bergaul pun tidak baik. Ndelohom glenggem di rumah. Ngitungin kasok mulu. Bergaulah. Dengan bergaul nuansa pandangan wawasan terbuka. Dengan bergaul banyak yang kita serap dari pergaulan, tapi harus punya filter. Meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Dia kenal penjahat boleh untuk terhindar dari kejahatannya. Tapi jangan lupa kadang-kadang getahnya ngikut. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Oleh karena itu, tarku majalisi su'i, meninggalkan lingkungan yang jahat, itu jihad dan itu berat. Orang kalau ngadain kumpulan ngaji, seret banget, kayak narik bambu dari ujung. Kita getok rumahnya, ngajinya, duluan dah. Duluan, ntar saya nyusul belakangan. Ya tentu, masa nyusul duluan, tentu. Tentu saja belakangan. Saudara-saudara, tapi kalau kita membentuk satu pub, satu klub, yang tidak berorientasi kepada kehidupan beragama, itu gampang benar suburnya itu. Banyak peminatnya. Tapi kalau sudah namanya majelis taklim atau kegiatan sosial, menyantuni yatim piatu, peminatnya rasanya langka, seret. Coba adakan pengajian. Kadang-kadang yang datang dari itu ke itu juga. Tapi begitu pengajian bikin piknik, 2016 yang dapat. Banyak bukan main. Ini kan apa yang disabdakan Nabi. Zuyina apa? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Bahwa surga dan jalan yang menuju ke surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, neraka dan jalan yang mengarah kepada neraka diliputi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Karena itu ini juga merupakan jihad, meninggalkan lingkungan jahat. Sebab lingkungan yang jahat itu magnetnya kuat sekali, dorongannya kuat sekali. Ya kadang-kadang karena gengsi, masa anak muda kayaknya gak bisa teler, kayaknya kuno banget. Nah, rangsangan semacam ini lalu mencoba ikut-ikutan untuk ya menikmati, setidaknya pernah ngerasain teler gitu, gak ketinggalan zaman. Ini juga memerlukan jihad. Karena itu saya titipkan sekali lagi, bergaul dengan siapapun persilahkan, tapi harus punya filter. Karena lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk watak dan kepribadian manusia. Tidak mustahil orang yang lingkungannya baik-baik, tapi karena terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, berubah jadi tidak baik. Di kampungnya mas santri, datang ke Jakarta pakai peci, sarungan, assalamualaikum, kena aja angin Jakarta, klepok. Celeng, saudara-saudara. Malum angin Jakarta ini panas. Jadi dengan demikian, yang kelima, meninggalkan lingkungan yang jahat. Yang keenam, yang masuk bagian daripada jihad itu, al-iqbalu ala nasihati wal-amalu biha. Menerima nasihat dan mengamalkannya, itu juga jihad. Dan itu berat. Apalagi kalau nasihat itu kira-kira ngetok jidat kita. Itu berat loh nerimanya. Orang bilangin, kamu ini punya penyakit hasud. Kita memang punya penyakit itu, tapi kadang-kadang harga diri kita yang muncul. Tapi jadi gua lu bilang. Tuan gua malu. Tuaan katanya. Apalagi yang bilangin anak baru kemarin, lu ngasih tahu gua, lu sunat, gua yang mangkuk lu. Gengsi yang lalu timbul. Menerima nasihat dan mengamalkannya secara ikhlas itu berat. Karena itu mengakui kekurangan diri. Sehingga Nabi pesan apa? Tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas.
Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sudah cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Si Anu katanya, Anu enggak tahu ya, saya sibuk mikirin aib diri saya, lalu bagaimana saya tahu aib orang lain. Kadang-kadang kita ini terbalik, sibuk mencari aib kekurangan orang lain sampai lupa kepada aib kita sendiri. Enggak ada aib orang, malah kita cari, kita korek-korek. Siapa aja kita hubungin, gue denger si Anu. Udah dah, nyambung dah, kalau udah Anu juga Anu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi dengan demikian nasihat ini bisa datang dari orang lain, bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari semua yang kita lihat dalam kehidupan. Semuanya kita terima, kita amalkan yang baiknya, kita saring yang tidak baiknya untuk tidak kita gunakan di dalam kehidupan. Jadi dengan demikian termasuk memerangi kemiskinan, memberantas kebodohan, jihad. Menyantuni yatim piatu, jihad. Mengembangkan majelis taklim, jihad. Memakmurkan masjid, jihad. Kata-kata jihad itu sangat luas. Bahkan istiqomah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga merupakan jihad. Nah, kalau demikian halnya, apa alat yang dipakai untuk melaksanakan jihad? Pertama amwal, yang kedua anfus. Dengan segenap harta bendamu dan dengan jiwa dan ragamu. Harta benda ini, jiwa raga ini siap kita gunakan untuk jihad fi sabilillah. Dalam artian yang seluas-luasnya, bukan dalam artian yang sempit. Harta barulah berfungsi sebagai harta kalau dia menjadi alat jihad kita, menunjang jalan untuk menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pula apa sih yang kita miliki dalam arti mutlak di dunia ini? Kita cuma sekedar hak guna pakai. Harta itu titipan. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sesuatu yang kita tidak akan bawa pulang ke alam barzakh nanti. Kita sibuk menghalalkan segala cara. Kalau perlu 7 turunan, kita tidak ingin miskin. Tetapi kita sadar itu tidak akan kita bawa nanti ke alam barzakh. Itu semua cuma sekedar hak guna pakai. Hak mutlak hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Harta dan diri, jiwa dan raga, sepenuhnya sudah kita kontrak, sudah kita adakan satu transaksi dalam bisnis ini untuk kita gunakan sebagai jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali bisnis ini sudah kita tujukan kepada Allah. Jangan berbisnis kepada yang selain Allah. Amwal dan anfus, harta dan jiwa dan raga, seluruhnya sudah kita transaksikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah saham kita, amwal dan anfus. Kalau itu tidak kita salurkan di jalan Allah, kita tidak akan punya saham untuk kehidupan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu diakhiri ayat ini dengan pernyataan Allah, Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum zunubakum, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jikalau itu semua kamu laksanakan, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kamu berjuang di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu, yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya. Kalau itu kamu laksanakan, yaghfir lakum zunubakum, Allah akan mengampuni segala dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkannya kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sini penilaian Allah kepada kita. Mungkin tahajud kita rada kurang, tapi nilai jihad kita diterima Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Maha tahu, Maha luas ilmunya, menilai manusia dari berbagai segi perjuangannya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: Sibitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak nanate timantan?
3: Tikira payung RT2 RW16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
2: Tos sabar halami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu parogi alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya na mesa botol abdi ge istilah mah mun ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik itu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-sekedap itu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nusa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan gitu mudah-mudahan ka tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Atur nuhun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh probihan.
1: Ibu

0: Lajeng atas karaos asiatna sarap di abdi dilajeng kenya konsumsina margi ibu tos karaos asiatna supada si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
1: Ayah nek yang penuh badai ngagal dari
0: ibu ayah terpesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu ayah perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten bu?
1: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya. Pindong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabar kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Da terasek eta dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan teh tos siap mangdan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh kiat dugin ka nanting kan sauna dugin ka kitu maka kupingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge okay, nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namanya obet tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh iya teh saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, mun amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
2: Mohon.
1: Tes siti di mana Ling kita?
2: Di Cihideng.
1: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Mohon. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon.
2: Upami
1: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh
2: seueur
1: nya komplikasi panginten teh nya.
2: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Nuse mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueur nya.
1: Sabaraha hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah
1: kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enak nya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tak sabar lami kan rupanya mati.
2: 2012
1: ini 2020 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, tos teu aya cangkeul tos hilang gitunya.
1: Ayeuna namanya.
2: Seueur we pamanu karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa, iya we gitu. Ngan ayah kene benjolan kan tos salit deh.
1: Salit deh nya. Insyaallah mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan nya.
1: Laras aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
2: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
1: cobian panginten
2: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
1: aya karaosna nya
2: alhamdulillah
1: sehat salamina teh nya
2: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna nya.
2: Teu robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu sahai teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Ayah probihan tuh?
2: Atwe, ka probihan nama ayo juga lewe. Data nama upami tos tengah lewe penyakit itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayo na, Bu?
2: 58.
1: Ayo na teh ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkan nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep itu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perubihannya bunya.
2: Mohon.
1: Ibu tuh nembe siap seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ye, mangga, meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa

0800-6860-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpha Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu kasapuluh.
2: Siapa dia? Saya memang krama narajan, narajan nganti bongoh nasi kurang ajar siapa deh? Lagi siapa dia tawa lain siapa deh? Aduh mencong dulu siapa deh? Akewan yang abongohan kain kurang ajar. Papa nanti dengan kurinyal nanti teh barinya rekan nafsu dengan gugudu hari tetapi bari kena rasakan kanyeri na. Dan sorry kurang ajar siapa? Maaf kesila, kebohongan kaula teh. Lantaran ngerasa hariwan ku nasibna kanca kaula tu dah. Santana ngahehe harita teh, sanuk-sanuk bari ngareret kajaka anu harita kakadang ngurisik cina kapayhanana.
3: Maaf podol sero dulu sia teh. Kitu kelakuan tetep berarti hayam risung sia teh. Nuwani nangan ngabongohan wae yeuh ha.
2: Alus kene hayam lisung atuh tinimbang durujana mah deuleu. Kawasa anjeun jurig jana anjeun mah. Lain durujana deui tapi jurig jana ayeuna mah. Santana alias si Bangbrang ngahualkeun bari ngahehe.
3: Naon? Nyarekan jurig jana sia teh ka aing ha?
2: Namung kitu Andika disebut jurig jana? Geura. Naon perlu na peuting-peuting ngaributkeun di tempat batur. Ada lain jurig jana nu kitu teh? Lamun durujana memang beurang datangna. Kitu terang-terangan. Ieu mah jurig jana lantaran memang peuting nu kitu teh.
3: Babi syah. Kurang ajar syah. Bangkalawah syah, bangkawara syah mah.
2: Nya. Kuring mah dek disebutkan bangkarwarah baik teuing tibatan jurig jana mah.
3: Wah kurang ajar sia teh.
2: Papa nangges teu bisa nahan amarahna ku kitu nangges teu ngalobakeun deui catur.
3: Curelat bae manehna nyampeuk heu kempuran peureupna nyebut langbaraan.
2: Tapi si Bangbrang cukup ringeus heat manehna mapag panonjok lawan ku ganggunakeun gerakan potong tunggal.
3: Bos
2: ukur ngahanca angin lantaran papana rikat narik deuleungeunna. Sarta curelat kakatuhun lawan sarta dampal sikuna dampal sukuna ngaheat ngahanca kekemplong santana si Bangbrang cingceng seret tarik suku kencana setengah lenggah katukang rada nyerong hiu gerakan tenggelan timpuk miring mebekanap
3: tuh
2: geus teu bisa disingkahan deui ngahanca cecekolan pabana.
3: Setan urang aja siah.
2: Papana ngakerok jari yang mulur ka tukang bari engke-engkean sabot kitu kilek santana ngawangun pasangan serong srok cukup katuhuna asup ngarodon jeng kempuran perep katuhuna. Papana ringes heat dua lengena metapi kenewak pigelang lengen jadi lawan tapi lain deh papana ngaranjugna sasaranana ngadalak lengit tina panenyokna. Memang kitu pisan kenyataanana lantaran harita keneh oge ngakentak santana narik deui leungeunna sabot papana masih kenengah heunge santana rikat ngasupkeun suku kencana ngarodon jeung gerakan leungeun kenca
3: jebet
2: tenggelan kepangna ngahanca pipi anu belah katuhu.
3: Setan kurang ajar sih. Kurang ajar sih setan sih teh aduh.
2: Sarta tacan ge manehna bisa naon-naon kempuran peureup si Bangbrang geus ngapelsur deui dina kecepatan anu luar biasa.
3: Kecrot.
2: Geus teu bisa disinggahan deui ngahanja tukang irung.
3: Ba. Ini.

Kayak dag blak papa nang bebengkang ka tukang tapi nya eta di daya tahana mah lain deui mata kagetna. Harita keneh ngaguri nyal hudang langsung nyeregedeg bari tanang deui. Kurang ajar siah. Kurang ajar siah. Sugan kudu dilawan ku si gagak imah yeuh. Rasakeun kurang ajar siah. Manehna nyorowok bari seret ngalugas bedogna anu dingaranan si gagak. Gening nyabut si ih. Nah, make nyabut si ih telemor ya kisilah. Aduh. Geus bosen ngadupeureup teh. Si Bang berangah hehe ngayehkeun lawanna. Montong ngecebrek deui wae deuleus sia. Gara cabut anggur mah pakarang sia, ha? Papana ngagantawang. Kawasna kutina geus teu kawawa ngawasa nafsuna harita teh. Curebat. Manehna nyampeuk ngaparengan kedakna bedog nurek nyabet beuheung lawan. Ih, teu sabar geuning kisirah. Si Bang berangareundeuk bari nyabut siku-sikuna. Kilek. Nguliwat ngagunakeun kedakan tampar mepet. Micen panarajang lawan heak siku-sikuna dirojokkeun da dipake nobros kemplong. Aduh. Hayo teruskeun tarung babana. Papana ngaranjug tapi teu gugup. Cileng manehna luncat ka tukang. Plos. Gerakan siku-siku si Bang berapoos bareng jeung eta heat gerakan bedog pabana nyerepet darangna ngewong ka gigir rek ngahancap peuheung santana nu kaayanana masih keneh ngareundeuk santana ayeuna kacidang ngaranjugna tapi najan kitu ari hojahna mah teu leungit teu talangke deui cilek manehna nyerong sata langsung narik sukuna ka tukang brek dina gerakan depok bari siku-sikuna dipake ngababad bincurang suku lawan. Puguh wetu merap na kapabana mata karajuk deui bae. Geus puguh gerakan bedogna poos katlemah deui sukuna pasti bakal kabeunangan. Najan teu matak buntung oge minimal rengkod mah geus pasti. Ngarenggaran tulang diadu jeung beusi mah pasti bakal kana kituna atuh harita teh. Atuh geus terwadi mikir curewat. Manehna kaluhur hea bedogna dihembatkeun ka handap. Noco kana sirah lawan tapi santana rikat narik suku katuhu katukang ngaparengan gerak nasiku-siku dipake nakis plang plang plang plang gerakan bedog pabana gagal mutlak cerik manehna ninsak taneuh santana ringes korejat tilan depok na ngekurinyal serta langsung suku kenca ditarik di katukang salengkah ritate hiu siku-sikuna disabetkeun kana kakemplong tapi najan kakara cle oge pabana ninsak taneuh. Manehna geus cukup bisa ngawasa dirina. Kilak. Ngacilirkeun padana ka beulah kenca bari narik suku kencana salenggah ka tukang. Heu, bedogna diheumbatkeun kana pigeulang santana. Anu keur nyekel siku-siku orok aya atuh. Calawan kesitna keur santana geus hasil narik deui leungeuna nu dibarengan narik suku ka tuhurang ka tukang. Tapi gerakan pabana teu kandeg. Ngagentak manehna nyusul tapus bedogna diheumbatkeun dek meulah dada. Tumrap raka santana ngagentak manehna cingkrak dina gerakan hap-hap pina. Ngaparengan siku-sikuna ditengelkeun tiluhur ka handap. Trang! Trang! Siku-sikuna bantrok jeung pedog lawan bareng jeung eta. Hayu kejot! Beureup kenca santana nyetok gado pabana harita teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panopo janten alhamdulillah tos sakinten nya Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi Bah. Abah kedah cirutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur ka siapna, cu. Kumaha cara pemakaianna, cu?
4: Gampil pisan, cu. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, cu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, cu.
3: Oh, gitu. Aman ieu teh, cu.
4: Insya Allah, tetes mata tesma, aini 100% herbal, cu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102.4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sedang hea ka tukang. Papana masih kene bisa ngegerakkan pedogna nu dirojokkan ke hareup nu temerapna kasih bang berang mata ngarajug oge atuh lantaran jelas dada manehna baris dipanggang ku congo bedog papana. Kukituna kapaksa gerakan cara dinoktrokna digagalkan ku santana. Nu satuluyna prek bae ngagunakeun gerakan depok bari langsung ngahembatkeun siku-sikuna bentrang. Akhirna pincurang pabana nu jadi korban dihanca satekerna ku siku-siku santana. Kelos ya. Kurang ajar setan. Soan deuk kitu sia deh. Papana ngakero bari ngecerete. Teu beda tiku da beger ngadat nenyok bujur bikang awewena alias nenyok bujur kuda bikang. Hiu! Bedogna dihembatkeun deui ka handap maksudna rek dipake narok sira harita teh. Trek! Bedog bantrok jeung siku-siku nu dihadangkeun ku santana. Naonan sia urang jar sia? Kumaha kuring weh atuh pokona mah. Kiwel! Satrusna pedog papana dihakan ku gerakan capit hurang. Sabot kitu rikat santana nyalagedeg bari langsung ngakempurkeun gerakan cerali noktrok ku ramo-ramo kencana. Dantu danta parah deui atuh. Cres! Ngahanca beuheung lebah gonok lakina papana anu harita terus ngawowong atuh.
1: Tobat! Tobat!
0: Akhir nama papana sorana ngoceak les-lesan. Satuluyna mah pabana humargung sengara sengirnahan kanyali berinungkup beheng kulengen kencana sedangkan pedogna tetap pagar dicetek harita teh dalig deg pabana da dalig degan ka tukang ebreh cina beheungna merebei getih medengeh lawan kitu kayanana santana alias si bang berang ukur nempokeun angkeunana geus tangtu pabana teh moal aya dayana deui. Tatan sote dicerek deleg bisi ngalakukeun hojah anu teu dipikahayang dumeh bedogna masih dicecekel ku pabana sedengkeun ceuk anu teu tadi gawe nangan ukur nyaksian keteyep bae nyamperkeun santana. Aduh Kang kunaon Kang itu teh Kang? Aduh teuing tinggali beuheungna bari ngabarebay getih jaka nangtung digedeun santana. Santana ngalieuk kakara oge enga brek nyarita ada sabar teh aya anu nyampeuk ngaporelak ka cahayaan ku cahaya lantera.
1: Naon Kang? Awas jaga. Awas jaga.
0: Santana nyorowok bari cedak bae jaka diteje. Ari korentel ari cerem aya pesok balati nancep persis dina urut jaka nangtung. Meh bareng jeung eta cerem deui hiji pesok balati peunang dicapit ku ramo-ramo leungeun kenca santana.
1: Waduh, montong curang deuleu wani keneh mah.
0: Maka yang jelebarkan balati sakarupa tuh si bang berang nyorowok bari ngagentak malik ka palebah pabana tadi. Memangnya manehna pisan noboga gawe na sabo santana bongoh pelobar nengorkeun peso balatina nu satuluyna cerewet bae ngecat kanu poek lantaran geus taya untupan pikeun pabana pikeun uluykeun di patelakna jeung santana harita. Geuning geus eueuh mangkelukna jaka bari cerewet santana muru kana urutan pabana. Terus tumpat tempoh rasa kedeng sesuganan pabana bisa keneh ka udag. Pelesat santana ngagunakeun gerakan sirna bobotna harita teh ngan sakolepat luncatna anjog ka jalan nyaeta ka jalan satapak sisi susukan nu paenteung-enteung jeung sawah tetela udaganana geus teu tembong deui harita teh. Aduh tetela geus jauh ye jelema najan sidik geus tatu tapi tetela hebat na kabina-bina gerakanana kacida pisan gancangna padahal beuheungna geus tobros ku aing.

0: Aduh, sakilat pisan ieu jelema. Ha, deui jelema yeuh elmuna. Santana ngagerentos jero hatena. Kinci deui bae manehna balik nyamperkeun Jaka anu keur ngadagoan hanapeun panyaweran pabrik karita teh. Aduh, lapur teu ka udag Jaka. Pokna deui bari nyusutan kesang dina beungeutna. Aduh, moal nyumput mah kitu, Kang. Baron Jaka bangun kaget. Aduh, moal lah. Aduh, moal. Pasti ini kabur sigana meninggalkeun pakalangan. Lain kumaha tadi teh mimitina Jaka ieu teh. Santana nalengteng ka Jaka. Ari mimitina mah kuring tepan ngadenge saraba bence, Kang. Terus kieu yeuh saterusna mah yeuh. Dadak-dadak baik ku Jaka didongengkeun silsilahna tug nepikeun kagalunganna. Oh, kitu. Aduh, bua-bua ieu mah. Lain rek ngabangsat-bangsat teuing manehna teh Jaka. Nah, kumaha maksud santana teh kitu? Jaka beungeut nangariuk kaget. Moal kitu salasa urang komplotan si Toharima ieu teh. Ah. Piraku. Panaon teh? Pan geus karingku si Toharima jeung nu lainna. Moa anu sajena deui ieu mah yeuh. Lain ceuk rasa kuring mah. Lantaran kieu yeuh. Kumaha, Kang? Nya ceuk pangrasa kuring ieu mah. Lantaran ti mimiti prungna di dibutan oge manehna teh teu nyabit-nyabit soal eta. Jaka ngayakinkeun pamanggihna harita teh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis, Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
1: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
2: Tos sabotol ka dua ayeuna.
1: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
2: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engal ka dieu meser.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
2: Teu acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
1: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
2: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
1: Bapak ayeuna meser deui Kang, ya Bapak atau Kang Yayan sanes?
2: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
2: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apaporit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Ibu Ramini ya?
1: Iya.
0: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
1: Di Lubung Bata.
0: Lubung Bata?
1: Lubung Brebes.
0: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
1: Umurnya 55.
0: 55.
1: Iya.
0: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
1: iya.
0: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
1: Ada.
0: Perubahannya apa, Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas memang.
0: Jelas?
1: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar

0: ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
1: Oh jelas, jelas nemen.
0: Jelas nemen iya mah anu iya iya.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya?
0: Ketiga.
1: Ketiga
0: botol,
1: ya.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya.
1: Ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak, iya. Penanya perubahannya nyata gitu bu
0: nyata,
1: ya.
0: Nyata.
1: Enggak mengada-ngada ya bu ya?
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Nah ini ya.
1: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM.

0: 0800-8060.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

ka pangaruhan ku kajadian tadi. Diulah-ulah oge di pikiran tetep pikiraneun, diteangan dikotek tak disaliksi ku pikir disasar ku kira-kira. Carik paribasa tema, tapi tetep poe-poekeun eta dua jelema teh antara Jaka jeung Santana teh. Nyatung-tung namah kalakalieur weh ting haruleng ngabaradeb harita sajroning leumpang nuju ka Pak Haji Mugni teh. Anjog ka imah Pak Haji Mugni masih keneh rempeg ku tatanggana. Ki Markusa dianggap lalakona. Nya kitu deui di dieu oge ngabandungan dongeng na Ki Markusa dengan ukuran semeting haruleng. Teu bisa neguh saha-sahana, teu bisa maparah naon maksudna. Anu keur agot tarung jeung Jaka oge Santana teh saha atuh.

0: gilagan ke pan sami dia beo ke sami pan tadi kita sebatkan kita asa bingung kita mikiran anak kita tu. Alah, lebih bingung lamun tebaga beas tebaga duit itulah lebih bingung. Lebih bingung ye manjuragan ye duh. Itu mah mun teh mah tebaga duit tebaga beas bisa nganjuk heula beas. Itu ka warung. Atawa namut ka pahaji kitu kan. Engke akhir bulan dibayar awal sasi dia bayar pan gitu, gitu. Ieu mah bingung ye duh, sim kuring teh ye. Aduh. Aduh.
1: Mun asana teh atuh daya pisan euih na musibat ku karana nya nu karapan ku urang teh kan. Duh. Kudu kumaha atuh ya aduh, meni asa meuweuh pisan musibah teh. Padahal mah pan nya geura coba sanggeusna sito hari dikaluarkeun loba timbul masalah. Eta sito hari geus katewak. Jelas ulon-ulonna. Aya deui we nu sajen teh yeuh aduh Gusti masak bingung ibu mah ieu teh.
0: Pak Haji ngahaminan bari semua-semua ngageuri. Nyata kitu atuh Nyi Haji. Aduh, tapi geus tamaha urang pokona mah. Geus tamaha urang eta teh siga nama. Pak Haji mugi ngareret ka pamajikanana.
1: Tamaha urang kumaha ari Kang Haji? Coba tamaha urang kumaha ari Kang Haji ieu teh?
0: Jadi kitu-kitu ngomong teh atuh ieu teh. Lain urang mah jaleng ka urang mah.
1: Nya sok gaul jeung urang mah jaleng ka ieu teh ibu teh.
0: Angus ah, naon teh? kieu maksud teh tamaha urang, bongan urang hirup.
1: Hor. Nari Kang Haji. Nya tuh urang teh hirup.
0: Nya. Apaan hirup teh kudu jeung huripna. Tah. Sebut tamaha urang teh, bongan urang teh hirup. Lantaran ari ngaran-ngaran bagja cilaka, susah senang, seuri jeung ceurik mah memang badana manusia. Bandana manusia maksud kuring teh. Bagja jeung cilaka, susah jeung senang, seuri jeung ceurik ngarupakeun bandana manusia. Ku kituna bikin urang mah ayeuna taya bayana ibarat kudu sobar jeung tawakal. Dengekeun ku sarerea ieu. Sabar jeung tawakal. Sarata urang kudu tumamprak kana kadar jeung qodarullah, kudrot jeung irodat, kuasa jeung kersana ilahi, Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Da kitu, ibarat eta kuncina mah. Akhirna Pak Haji Mugni ngebrehkeun kaikhlasan hatena.
1: Nyamung eta we Kang Haji asana teh ku teu kahartos. Naon jadi alesanana atuh ieu teh? Naon jadi alatanana atuh Kang Haji ieu teh?
0: Ceuk urang mah teu kaharti. Ceuk urang teu kaharti sok teh Nyi Haji. Tapi pan ceuk itu mah sabalikna meureunan. Lantaran moal sapati-pati manehna kitu peta upama teu kaharti alatanana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alfa Propolis, Bapak sahana minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Ini sabaraha botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta parantos saja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Ke para pendengar bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos ka mana wae Pak?
3: Berobat ke puskesmas. Oh, kada

0: kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
3: Hajah Anna Hasanah.
1: Ibu alamat lengkapna di mana?
3: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha, Bu, kakaosna?
3: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
1: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
3: Aya, saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
3: Botol kahiji
1: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
3: Katilu, supaya sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio PIS FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Nya kitu cekurang teu harti soteh Nyi Haji. Tapi cek itu mah sabalik napan teteh. Lantaran moal pati-pati manehna kitu peta upama teu kaharti alesanana alias kasang tukangna alias latar belakangna.
2: Nah naon atuh alatanana teh Kang Haji eta teh? Nya nu jadi kasang tukangna maksud Bu Haji teh ieu teh.
1: Bu Haji kawasa anu maduan. Tah kateuing atuh. Eta mangan maranehanana sorangan anu nyahweun Nyi Haji.
2: Dasar kedah riceu dunya teh nya. Aduh ieu mah ieu. Dasar kedah ribut wae ieu mah duh ampun ya Allah ya Robi.
1: Keun bae tong ngarasula urusan eta mah tuh. Tapi bro-broan bisa salah dibikin dayang kapuji itu ya gitu nepi kami ya kudu diima tak sedekan anu ikhlas mah lain ku gede na nu bakal jadi barokah maling ku gede na tapi di mana batur butuh kurang dibere diperhatikan boh hartana boh bandana boh pangartina boh duitna dan sebagainya tak tapi lolobana sok rasa we kurang ngarasa lebaran teh meureunan kapan eta teh beunang disebutkeun nukang nongong kana ajaran agama nu kitu teh nukang nongong kana ajaran agamana reg Pa Haji Mugni hari teh ngarandeg heula nyarita ngadago kumaha tumerapna eta keterangan nu kasakur nu ngariung wae dinya.
3: Nah ya kitu jalmi nu sapertos kitu Pa Haji.
1: Mangkurdi ayeuna mah nu ngasongkeun pananya teh. Nya Mangkurdi anu ngasongkeun pananya. Nya aya atuh. Upama teu disebutkeun loba oge. Wel terila gesting pradug ku kebul ududna harita teri dinya teh. Jadi kulantaran kitu pepejeuh pokona mah Pa Haji ayeuna teh kabeneran boga perusahaan dikeresakeun ku Allah dibere rezekina nyaeta nyeun perusahaan nyaeta ngolah dina urusan sereh keur minyak wangi. Nya mudah-mudahan we atuh urang jaga ku sarerea da Pa Haji ge urusan upah mah disaluyukeun we jeung kabutuhan di dieu moal nyacaha Pa Haji mah dina urusan upah mah heudosa kan ka Pa Haji na oge ngagawekeun jelema bari upahna ukur saeutik. Lamun teh mah urang nyangan kauntungan lain ku cara kitu. Loba panu kitu. Hawak we pingpinan dunungan mah keun bae nu digarawe mah dek ripuh oge. Sedangkeun bisa na nanjeurna jeung perusahaan teh gumantung kana kanyamanan, keamanan jeung kapercayaan pada pagawe. Mana kitu oge meureunan kudu bener atuh dina ngagawekeun jelema teh dina urusan upah, urusan buruh. Nya. Tak kitu. Panaya aturanana urusan ngagawekeun jelema teh. Mal hapan ceuk Kangjeng Nabi mah, berilah upah sebelum keringat orang itu, orang yang bekerja itu kering. Itu lebih bagus. Tak kitu. Pan eta ceuk paribasa kitu oge. Eta teh ceuk Rasulullah. Roba pan jelema anu gajihan kuna mah tanggal sakieu dibere nepi ka 2 bulan teu digaji kakara eta teh digaji geus 2 bulan hitunganna teh padahal digajina teh lain 2 bulanana tapi bulan anu kahiji. Bari mun teh mah duit teh geus aya. Cek swasta, cek nagri, apana teu meunang kitu gawe deh. Nya, sarua jeung memeras keringat nu gararawe. Da kitu nya. Jadi ayeuna mah kulantaran memang urang riungan geus beres. Daya kayaan memang geus penting, jadinya ayeuna mah sok we bisa dek marulang ka imahna sewang-sewangan mah. Jangan dengan budah-budahan we ka hareup nama. Ieu pabrik urang sadaya nu dipimpin ku mama sugan bisa leuwih maju oge. Ah nu penting mah bisa ngahindar, bisa dilindungan ku anu maha kawasa tina hal-hal anu goreng, anu jahat. Sugan anu jararahat teh karaman-karaman anu sok lakukeun kejahatan teh. Atuh sing saladar we. Si saladar. Ngada hirup tingtrim, hirup tenang, pan kitu aya teh nya. Tak itu obrolan kayan di imahna Paji Mugni dina waktu harita. Kacaturkeun dina poe-poe anu saterusna. Ayeuna urang nyaritakeun kayaan Santana jeung Jaka anu ayeuna geus digarawe di pausahaan atau perusahaan pabrik sereh nu Paji Mugni. Memang atuh sanajan Santana jeung Jaka teh kawilang anyar jadi pagawe, sanajan memang geus aya bulan LD-nya, mau dibandingkeun jeung pagawe-pagawe sejen mah kasebut anyar eta namaranehanna teh. Tapi boh Santana kitu deui Jaka sanajan dina percekana mah memang atuh Santana mah leuwih unggul tibatan Jaka. Numatak teh heran mun Paji Mugni geus percaya sapinuhna ka Santana dina ngurus jeung dina ngurus jeung ngokolakeun eta perusahaan. Tak kitu kaayaan Santana waktu harita nu digawe jeung Jaka nyaeta di perusahaan pabrik sarehna Paji Mugni.

0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi alpa propolis yang khasiatnya terbukti secara

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: tangkapi warti enggal anu kacarios. Ngawiasakeun kawontenan nagara Pringgandani. Nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kerta lan laharja.
1: Iya, iya.
0: Ingkang datus nalendara. Dadia ratu kusumaning ayu pranyata Dewi Arimbi. Anu sasatina waktos yeti remagan kian Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatotkaca salaku putrana Ratu Arimbi. Sami tungkul hamari kludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang ibu Raden Gatotkaca. Alis manis melas melis lay kede pangandika ratu kusumaning ayu Arimbi. Unira kangandika. Aduh anaking Gatotkaca kalayan purba kesayap kadie kakareup acik sono nutaya papadana.
1: Nyaan jeung ketawa eta.
0: Kula rayi nampi nuhun esa. Kana naon rupiha pembagih kalayan ngahaturkeun simbah baktus konyuk panjenengan pangersa mukratu. Pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi hati pun dehing mastaka Purbakesa. Wah, nuhun mo.
1: Edas.
0: Nuhun. Kalih nati eta atuh aya pikeun sae nang ngaramun. Purwara mokersa nimbalan esa dina waktu sayina. Malihan gening itu pun anak. Hidup mas putra. Ya kadie kapayun anak ing anak ibu Raden. Kaulan. Putra Gatotkaca nampi kana pembagi. Kalayan nunjuk sumbangan ngahaturkeun semasungkem konyuk panjenengan pangersa ibu. Pujastuti sampean. Pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi ati pun dihing mastaka Raden. Hatur nuhun ibu. Oge ka panjenengan rama paman.
1: Apa lagi nyenaka?
0: Halo. Aulad. Nuhun kasep. Pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dehing mastaka cu anaking anak mang. Cakene hidup teh diakod-akod.
1: Adeh.
0: Cakene jeung mang congkrak.
1: Cakial
0: cakene main ngoleci.
1: Cikene dibere empengnya.
0: Cikene dibere empeng.
1: Dibere orang.
0: Kungsi ngompol dina tonggong merang.
1: Kedas.
0: Ayeuna geus sagede kieu. Nuhun aler. Kula rayi jigana. Moal aya deui anu bakal tiasa nerasakeun ieu nagara Pringgandani lintang ti si Alor. Ya, teu aya wagelanna da puguh moal ka saha turunna.
1: Tangtos. Kasisalo.
0: Kukituna mok dina waktu ayeuna ngarasa bagja barina sugema negarakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ku rahmat sareng pitulungna. Bagja mok boga turunan dina waktu ayeuna atuh moal putus meureunan turunan urang teh Purbakesa.
1: Ih, nya eta. Moal megat nyawon.
0: Ngan hanya kawe ieu si Aler.
1: Pareum,
0: bos. Lo, kauleum. Deudeuh cu. Sasat boh mok boh ieu tuang putra. Anu dina waktos ayeuna teh sasat parantos 13 tahun dikantun kucaroge mok teh. Hidup Gatotkaca 13 tahun malihan upami telepat ieu kana miminguan deui tutas 13 tahun nyamurna tuang Rama Pandawa. Timbalan. Sakumaha anu aya patulah patalijang jikurahua yen telakeun nagara Amarta bakal dibikeun deui ka Panawa mun seug Panawa parantos ngalangkungan hukuman 12 tahun ditamihan 1 tahun nyamur.
2: Aya kitu nya.
0: Anu dina waktu ayeuna duka di mana jeung kumaha nasibna tuang Rama. Naha aya kene. Mang oge ieu teh bujeng hinga aya katerangan anu buleud teu gepeng-gepeng acan. Malihan ka setiap penjuru dunia intel-intel ti nagara astina teh dikerahkeun pikeun naliti di mana ayana jeung kumaha nasibna Panawa. Tibalah. Can aya ajeb.
2: Can aya beja-bejaan.
0: Naon ajeb teh paman? Ih, ajeb teh basa teh dibalikeun mah beja. Gining aya berita aya ajeb undranya Idmala Anyud. Naon hartosna? Aya ajeb undranya Idmala Anyud hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya. Kitu teh.
2: Tina sekilas maskom juga namanya.
0: Kitu. Enging warkos di mana mang? Eta teh tina sekilas maskom. Kitu numutkeun beja tinu garelo. Mingus ya montong nyareng seurikeun ka aing teh.
2: Aing teh ongko keur puasa
0: teh. Eh, bisi disebutkeun luar tina tetekon ke sia laboratorium.
3: Berita panggilan.
0: Ah, kitu rayi. Sanajan aceuk oge keueung anu taya papadana. Kaayaan hirup nu ngelis tunggara lara jeung balangsa
2: tenan
0: ditinggalkeun ku ieu bapa budak sasat tina kasalahan saeutik tegening kitu lo cing jadi conto kasalahan mah sanajan saeutik ulah dek wani ngicip-ngicip
2: tenan.
0: Sanajan sagede siki sasawi tetep bakal aya balitungan. Di malam. Ya. Leuheung keneh ajing buduk di jarian di mana paeh ngan ukur bilatungan. Tapi lamun manusia teu iman jeung teu takwa ka pangeran di mana paeh teh sajaba tiba bilatungan teh bakal balitungan. Eta cik mang oge.
2: Mata kula lalawara.
0: Kula lalawara hirup di dunya teh cu. Cing emut geuning kolot baheula mah cenah sararakti make jeung bisa

0: ulah boga rasa ieu aing pinter, ulah boga rasa ieu aing pangbeungharna ku malungkung gede hulu jeung sajabana.
1: Tah.
0: Ca eta teh leungitkeun. Anu kitu teh memang aing leungit pisan mah moal da sok aya wae ngan urang cing bisa ngaleungitkeunana. Tuh nya. Tuh. Tuh. Kitu cekurang Cianjur oge kadang-kadang aya, kadang-kadang eueuh bonus teh. Iya,
2: ieu mah aya.
0: Bos teh HR, bos. Lamun eueuh ti dunungan aing Pak Haji Sidik ti Jono. Wah, lapur moal aya udud.
3: Kan
0: eta we nu nyaah mah hiji-hijina.
3: Taliten sama kulan ah.
0: Ih, marukana.
3: Ya, Aki Anang mah demeni suwung pisan.
0: Heeh.
4: Oh, Haji Koang.
0: Gitu. Dunungan uing anu ti geger Sunten.
3: Saha?
0: Bang Topik Paturohman.
3: Eta teh?
0: Heeh.
3: Alah.
0: Nuhun parantos katampi wasiat konglomeratna.
3: Adeh.
0: Oh. Tak kitu kasep. Tina kawit main dadu tuang rama. Nepi ka nagara Amarta diborohkeun ayeuna meunang hukuman heukeun.
3: Teu pira tina ceken ngianu.
0: Tina ceken teu pira tina gopleh. Ya, daw. Tayeuna numutkeun etangan mah parantos 13 taun ngan ukur miminguan deui katamat 13 taun. Kitu. Daw. Ah kitu Raden, hitungan ibu geda ayeuna teh ngan ukur miminguan deui. Wayahna taliti ku hidep di mana ayana jeung kumaha nasibna kalayan dina nalitina hidep oge sami cing ati-ati. Kapan ieu teh tuang rama teh sasat nuju diincar ku juru talung tik ti nagara Astina. Daw. Tak kitu kasep. Talayan wayahna tepangan tuang rayi anu aya di nagara Dwarawati Raden Abimanyu kumaha nasibna dina waktu ayeuna timalan
5: sajabina ti kitu kapan tuang rayi Abimanyu mah pesasat parantos sararabi kaputra naraka Prabu Batara Kresna ka Dewi Siti Sonari naha kumaha dina waktu ayeuna teh parantos nampi turunan atawa nampi teu acan.
0: Tak kitu kasep perisa kaliane kitu langak longok lamun ieu mah parantos kagungan putra Raden Abimanyu atuh urang ngirim-ngirim kado ti dieu
3: atuh kan tenan
0: ieu ngirim parsel ongkor nuhun kitu ka Pak Haji Sidik parselna katampi nyenger
3: aya milik
0: timala ulir pendra
3: ieu geus
0: barang nuju raos guneman satur di salbeting pagelaran Jawa.

0: aya sanes nya eta Astra Jingga sareng Dawala
1: anu diutus ku Pandawa. Wireh Pandawa engke di mana mulihna tina tutas anu satau nyamur pada kapringgandaan. Sedengkeun Pandawa dina waktos ayeuna teh aya.

0: kana hala dia. Aya tamu, aya tamu, aya tamu. Tamu,
1: tamu. Pangapunten Gusti, aya tamu.
0: Ai, ai, saha cing ngalih Raden Kadieu.

0: Kadang bagus tiratu kaulan. Deh penggawa ayah naon maneh lumampah anu sakia kuruh kakarehokna jiga anu mangih karewas.
1: Ayah naon ite, ayah naon penggawa.
0: Gusti nguningakeun ayah jelema duaan maksa palai lebet kakaraton bari jeung karuleuhu.
2: Wabu anu ngenta teh.
3: Kerjitan
0: punten Gusti abdi batuk. Tenanaon abdi teh kaserang emplu Gusti duh
2: puasa ongkoh
0: abdi teh puasa ongkoh dina waktos ayeuna teh Gusti. Coba saha caritakeun duka da karuleuh kulan Gusti meni maksa palai lebet ka karaton bade dedeheus ka salira bangsa mana. Duka bangsa mana diikat saurang nu panjang irung saurang.
1: Waduh, boa-boa.
0: Tobat, anu bener. Sumuhun Gusti, Gatot Kaca.
1: Taulan.
0: Purbakesa.
1: Iya mah.
0: Boa-boa, putrana Kakang Semar, Astra Jingga Jeung Dawala.
1: Aduh, boa-boa. Sikan serahkan dia.
0: Aya idin kaula pikeun lumebet ka ieu karaton coba cenah lumampah ka dieu.
1: Mangga hamid.

0: dan ingulan
1: punten ulang.
2: Aduh, sastra jingga.
0: Dulu itu, ya kadir domalah kadir maneh.

0: Bukan sebab apa-apa ke saya beli kan.
1: Aduh, tobat deng sastra jingga diterima.
0: Sastra jingga?
1: Dan
0: bagian kayak papa dana. Guys, ulah sedih. Diuk lanan diuk. Bagja cing dawala.
1: Kau di mana cepot?
0: Ayo, tiap kadia ke mana si dawala?
1: Mau? Buru-buru.

0: bodoh tu lah. Boleh.
1: Lu si dah wala mangga lepak deh. Ya. Eling dah wala.
0: Boleh.
1: Dadah teh dah wala merenan eta teh bakal tingku bunga bakal tingku sedih.
2: Bakal tingku sono jika teu
0: ngobrol. Cing kasep Gatot Kaca banjur kanya kulimun.
1: Aduh.
2: Pokokan ku jalanan.
1: Teu kulan teu eling abdi mah. Semah kapi hatur Gusti Ratu Dawala abdi ditarima ditarima Dawala
0: ditarima Dawala nyuhun Dawala
1: sono
0: ya diuklan diuklanan diuklanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantos tetes ngaleut sabar kabotol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping birang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu masa kitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kita sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu weleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Stefa gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Wajah sahabat nanti dengar nama kamu sadaya.
9: Ulu, ulu.

0: Gatot Kasalan Purbakesa Binga Nutaya Papadana Kasumpingan Ia Astra Jinga Sang Dawala.
1: Iya ini
0: Gunira Ngandika.
2: Aduh, coba ting Astra Jinga Dawala.
0: Oh, Dawala. Bagja.
3: Alah.
0: Ya. Teuing sieu mah babari juuh.
3: Nya. Heeh. Bari juuh Cipanon sia eta mah.
2: Matak teh oge deuk eulah.
4: Matur,
2: Gus. Haturkeun sumah pangabaktos konyuk Gusti Ratu. Sastra jinga. Abdi lah. Ditarima, ditarima ku jastuti maneh cepot.
0: Heeh. Ti abdi ge teu kantun Gusti.
2: Nuhun Dawala.
0: Nuhun Dawala. Pot, nuhun pot. Ditarima pot.
2: Dan
0: ditarima.
2: Dah terasa nyemah kasih lirama.
0: Ayo, kenbaik.
3: Baik ke semilaan.
0: Oh, kenbaik. Ditarima begitu lah. Oh.
2: Montong cecengiran maneh teh cepot. Ampun.
3: Ya, opas sedih, opas seri.
0: Kumaha kadunungan maneh dina waktu ayeuna di mana ayeuna jeung kumaha nasibna? Jeung. Di mana ayeuna Panawa? Pot, di mana Kangjeng Rama pot? Lah,
2: ari dewek momonyong.
3: Mata.
2: Ari eusa teh ngan ukur ngan teuri silahin.
3: Pondok letah
4: sia teh. Berjajap.
5: Geus dekeng unggul.
4: Berjajap kumpul.
2: Silahin anu kudu nyarita mah dek ka balelol. Lamun nyarita di payuneun dunungan teh.
3: Iya. Komo di pelong masih tama.
2: Komo di pelong mana dek lu arap apa perupup. Dek nyebut truk oke kadang-kadang bus.
3: Lamun nerima sarung tak sih tama arti di rumah.
5: Marah.
2: Mun nerima sarung tipe Haji Ateng.
5: Yang Pak Haji Sidi.
2: Penghulana dek mah. Atau nerima wartel.
0: Lain wartel.
3: Rapel.
0: Warsel.
2: Nah gitu warsel.
0: Coba nyarita. Tol mating heuleupot meni anger maneh mati baheula.
5: Sia teh marobas.
3: Eueur riuk-riuk.
2: Hayu teh kieu kumaha atuh abdi teh sing.
0: Haling atuh pindah ka tukang tukang.
2: Tadi di dieu we caket kuping gajah.
0: Tadi dinya we maneh diupot.
3: Ya rumah saponok letah.
0: Hayu rumah saponok letah mah cicing nya dina kukupingan.
2: Kuping gajah bergugling ku kuping. Aduh, ampun. Tong lobah keureuy, tong lobah keureuy maneh teh pok geura nyarita kumaha ka dongengna.
4: Dinas
2: kanyang. Cing dinas kanyang nyong. Ngoe ka batur nitah dinas.
0: Eh, ieu teh kumaha heureuy wae. Aye. Kieu salarasna mah Gusti kulan.
2: Kumaha Dawala?
0: Sakedap di waktosna rupina kana 13 taun tamat numawi abdi dongkap ka dieu oge.
2: Kelanan Panawa teh salamet.
0: Sumuhun salamet kulan.
2: Salamet kulan. Jempe maneh mah cepot jempe. Hae lah.
3: Engko geus ngawakilkeun
0: cenah. Engko geus ngawakilkeun engko ngecebrek cincicing lanan.
3: Jadi pendengar.
0: Heeh.
2: Nek deka di dieu.
3: Da mah burung maratra ari gajih.
0: Salresna mah ukur mimingonan deui kirang langkung kana 13 dinten deui rupina Panawa tutas kana nyamurna.
2: Bener. Di mana ayeuna?
0: Di mana ayeuna, Bot? Buru-buru Bot, penyakit Bot. Kula.
2: Duda aing ka dewek aya nanya anu maca teh balang ku siling ngonyong nya.
0: So buru-buru. Salresna mah nanging ieu teh panuhuna kulan. Teu kengeng aya jalmi sajabadi sajabeti urang sadayana nu di dieu.
3: Si aya cak-cak bodas.
0: Bilih aya cak-cak bodas.
2: Cak-cak bodas teh euy kudu dipaehan jadi cak-cak teh teh sunah Rasul. Lamun cak-cak kudu dipaehan teh.
0: Oh, cak-cak bodas teh eta mata-mata anu kudu dipaehan teh lain cak-cakna.
3: Anu sok lahir bibir.
0: Anu sok lahir bibir. Dipaehan hatena ulah cenah ribut. Nya. Panawa teh salresna ayeuna teh aya di nagara Wirata.
2: Di mana Dawala?
0: Di Wirata kulan.
2: Salamet sarerea.
0: Salamet.
2: Kelanan kumaha eta nyamurna nepi ka teu bisa kapanggih kitu. sok bejakeun ini nyamurna
1: dupi Kangjeng Rama dola nyamurna teh kumaha
0: nyamurna tuang Rama teh Gusti Bima
1: iya
0: janten tukang mencitan sato kulan
1: jaga kakasih nage jaga Bilawa jaga Bilawa
3: mohon tukang mencitan muning
1: ulu ulu ulu
0: di mana mana aya bade rapat-rapat saresehan sidang pleno nu mencit sato-sato na teh kangge tuangan menak-menak teh nyaeta Gusti Bima
3: nu kangge teh
2: kang ampun teuing
1: usus setan
2: disangka nepi ka pelebah dinya nya nasib panawana biadab teh ka bina-bina teuing Kurawa
0: sumuhun kulan
1: ari maneh jadi tukang naon
2: ari mah jadi tukang teuing dieu teh
1: sabuk sia
0: cicing atuh
3: lain
0: tong pipilun
3: lain ku sok lewo-lewo wae nya si eta mah mun urang mejempe atuh
2: bejakeun ka tukang kamera deh kan tong disorot gitu ah
3: liwar
0: tak itu kulan
2: ari Raka Yudhistira
0: Gusti Yudhistira teh janten tabib penasehat di karaton penasehat raja kakasihna oge Wijakangka
2: rujak suka
0: sanes Wijakangka
2: onya
1: ari ibu rujak suka nah rujak suka
2: sugan teh dadedengean atuh cu nah ai ratu ulah salah tah jelema ibu oge sarua ieu teh pikiran bakat tingku diarahkeun pisan ka ayaan ka Pandawa
0: Gusti Arjuna mah tukang kenang tari
3: alah
0: guruna teh si Berlin
3: kenangan jaipongan
2: tari
0: sumuhun kaleresan Raja Wirata teh kagungan putra istri kakasihna Dewi Utari eta teh nuju ayeuna teh parantos cerdas pisan kulan jaipongananna teh nya tari Merak
2: Merak mana
0: Merak Sumatera anu bade ka Sumatera teh geuning
3: tari Merak
2: ari maneh ka bina-bina teuing dawala eta mah atuh pamentasan
0: sumun
3: aduh tari Merak
0: kitu yeah. Nya tak kitu kulan Gustina kula Sadewa mah janten tukang ngurus kuda
2: ari Dewi Drupadi
0: Gusti istri Drupadi mah janten pelayan di karaton tekulan
3: Canoli
0: beremo. Canoli
2: saha kakasihna
0: Malini
3: alah
2: Malini
0: sumur Kalini teh emak teteh
4: sanes
0: Malinas
3: Malini
2: nuh ya teuing ari bapa maneh
0: bapa abdi mah kulan sok cicing geus sisi jalan nyana kencleng unga aya mobil ngaliwat teh kulan ditamprakeun
2: naon
0: nuju ngabangun masjid
3: eta teh
2: ari maneh
0: abdi mah biasa we kulan ka itu ka dieu tukang ngalongokan
3: ah kuncat gigi
0: sakapeung abdi mah sok ngarit mangalakeun jukut kangge kuda mantos-mantos Gustina kula.
2: Ari Sastra Jinga.
0: Ieu mah eueuh gawe dituna teh ngarupun ngalamun teh ceurik jeung ceurik.
5: Dahar-dahar.
0: Dahar-dahar we. Sehingga tuh cung sok ngabajak ngeru Syah Batur ah. Sok monokeun rejeki teh teh. Tak itu kulan
2: ari maneh datang ka dieu maksud jeung tujuanna anu pokok kumaha? Kumaha coba caritakeun?
0: Saleresna mah ka abdi teh ka yurungan kulan ku Gusti Bima.
2: Kumaha?
0: Sumuhun da rengsena nyamur teh panginten mulih teh bade ka dieu sadayana Panawa teh kedah sasayogiane di dieu.
2: Kitu da wala.

0: Yakin,
1: buat demam hayu.
2: Wah,
1: saya.
2: Buat deponyok, boh.
1: Saya.
0: Jadi mana hayu nak pulang lagi, dah wala?
1: Semuhun pulang. Beri wang suri, abis cacing kawirata nangi. Nyakit cewek, dah abis tanggungan mana paling ditu, dah abis kadia cacing api-api we, beri ngicalan kangkung.
2: Ada.
1: Itu pulang bilih kapenak pokoknya maku inte di negara Astina margi kas setiap penjuru dunia juru talung tik di Astina tadi sebarkan pulang pikir milarian panawa margi janji lagi pan kitu di mana mana panawa pangih nyamurna bakal mulang deui hukuman anu 12

0: Oh, saya atuh kulan.
1: Hayu urang bareng ngilu mampahina.
0: Saya.
2: Da wala.
0: Kulan mending dahar keula ka itu di ditu ji.
3: Init-init.
1: Hayang rata-rata jelema nya euy. Iya. Hayang narek balik ke nawaranana teh.
0: Heeh.
1: Mun teh tadi mah bawa heula mah nyari dadanya. Heeh.

0: Sareat.
1: Ada sareat kumaha?
0: Setiap panjang irungna panjang anu mikanya na oge. Okay.
1: Panjang rezekina oge.
0: Panjang rezekina. Nya. Ah, kadek kajen eueuh rezeki we jeung tibatan panjang irung we.
2: Sok atuh ka itu. Oh, astagi ngadawala Gatot Kaca Brawartosan tuang Rama Uwa oge Abimanyu yen panawate salamet.
3: Teu pinodama.

0: Engkau tutas pangan di kaibu
1: Belar kasep lumampak
0: Pada permios abdi gesen
1: Brat sepocing salamat ya Salam baktus kasadayana anu samil

0: Alah, dah walah. Ya, di negara Pringgandani pasatu sadai pangwangunan tidak sagar rupa widang.
1: Ya, anak kakak.
0: Sanaos barijeng istri anu jadi ais pangampihna.
1: Ya, anak kakak.
0: Oh, sagar rupa ge ku jujur naon-naon oge.
1: Ku jujur we.
0: Ku bener, ku bageur. Jauh urang teu lampahan ka wirata teh ceul.
1: Oh, tangtos we.
0: Kalayan bisi aya inteh ti nagara Astina eta beungeut gerah.
1: Culang caling deui.
0: Culang caling deui kanya. Kumehong.
1: Baju urang ngawisan deui kanya.
0: Baju kanya gerah jual.
1: Gerah urang ngawisan deui kanya.
0: Bisi pokona bisi kapangi. Lah, naon urang leureuh lalanan di deui sakeureungeun. Ya.
1: Wah.
0: Cing montong ditabuh wae gamelan teh gandeng. Oh,
1: kok dititah eta teh.
0: Heeh.
1: Cing kita caricing.
0: Dadeuk teh syudi ngadengekeun kitu teh. Heeh. Eta mah dalang anu nitah mamureun.
1: Batur mah hayang jempling cilik teh.
0: Hayang tiis cilik herang panon dek teh baheula ge.
1: Tarek naon eta geus.
0: Alhamdulillah. Ku kodrat sareng irodatna Allah Subhanahu wa taala.
1: Ih, kantenan akang.
0: Dina danget ieu urang tiasa patepang deui sok sanaos perantarwisan ka Seti Dian Rekor.
1: Leres, tiasa riung mungpulung akang.
0: Tiasa riung mungpulung. Anging Dian Rekor anu ngeureuyeuh nikeureuh teras ngarekam wayang.
1: Eh, teu petot ajeuna mah.
0: Nya, nu sajana mah teu wanieun.
1: Sieun teu payu.
0: Heeh. Pikeun ngalengkepan koleksi para saderek di bumi.
1: Laras.
0: Anu merekna Dian Rekor kaset sagarupi ge mangga.
1: Nya hiburan kulawarga teh.
0: Hiburan kulawarga awet dianggena ongkoh.
1: Awet.
0: Nya. Asa dianggena we sadinten sakali. Nya. Dola naon? Heueuy. Dewek teh aya di nagara Wirata mah teu bisa nemongkeun kreativitas dewek da puguh bisi kaciri.
1: Ya, katara.
0: Eueuh nges di Wirata mah dewek teh.
1: Ya.
0: Dek keureuh saeutik pletak diteke.
1: Teke keur mah tara.
0: Juragan Bima.
1: Tara resepeun ka jelema nu tukang umur tadi tuh. Keur mah.
0: Urang Wirata mah teu nyahoeun seni ongkoh.
1: Ya.
0: Heueuh.
1: Lamun aya banjir sarura.
0: Heueuh. Eta we dewek diondang kunu hajat.
1: Muni,
0: alah meunang wiwirang euy di ondang kunu hajat.
1: Wiwirang kumari akang.
0: Heh.
1: Wiwirang kumari.
0: Oh, dek teh datang kana hajat ge ke diuk dina el ketip.
1: Ari kitu.
0: Hayu ondang anu sejena barali ke budalan. Hayu dewek teh nyingkah da puguh aya nu merecet di handap. Oh, sebut teuing dahar.
1: Kamerkaan.
0: Dek teh rek cengkat era. Oh,
1: kabayang.
0: Aye ceung hajat teh na cicing wae cenah. Aye ceuk dek teh cing teh Pak, ieu el ketip dek dibeuli ku abdi. Ah moal cenah mau dijual meunang nginyeum ka ge. Henteu cing teh sapotong wae, sapotong wae ieu el ketip. Moal cenah mau dijual. Sameter atuh cing teh ku abdi dibeuli. Moal mau dijual meunang nginyeum. Ieu wae cing atuh anu didiukan ku kuring ge dibeuli. Moal cenah ceuk dewek teh lamun moal dijual ku aing diisingan. Padahal geus kucuk. Heeh. Ampun dia. Tebak kating ku era teh lain jorang, aing mah lain cawokah, lain goreng. Ngan ieu pangalaman.
1: Pangalaman.
0: Ampun teh. Lain dongeng politik ieu mah. Teu apa kana kitu mah dek. Heeh. Alah. Ampun cing euy sida wala. Dera naon? Rieu.
1: Lah,
0: horek naon? Urang ngadongeng beleguk di dieu.
1: Ngadongeng kitu, ngabang-bang hate
0: kitu. Ngabang-bangkeun hate di jauh keneh urang teh urang monok di jalan neh.
1: Ya, sugan aya saung bandrek dinya di.
0: Sugan aya saung dansek.
1: Saung bandrek.
0: Naon saung dansek?
2: Saung runtuh.

0: Heuh, dan saya anu diinum nu nyerang teh teh naon nu rada-rada teh. Bandrek, lain dansek, ai heuh teh eta. Biasana mah dagangna teh sok di lapang Babinsa. Lapang Babinton. Ingat ke Haji Ateng kayak gini di Majalaya.
1: Aduh, ampun, ingat euy.
0: Hirup di dunia.
2: Ya, rupa-rupa
0: kan. Rupa-rupa.
2: Nuka panggih ku akang.
0: Nuka panggih ku dewek. Jeplanan euy jempe euy si beak kaseta euy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: naon sih ngajauhan wae ka dewek cacu deketan deketan moyan dewek ngobrol ku cocorowokan kos kamaru we ka aing teh mun kitu aing jeung Pak Haji Ateng
1: aduh digana ngesembung di deketan
0: gusti alah ampun teuing deka euy
1: naon Kang nya naon akan teu mandeuar wae tu
0: heueuh ana dipikir imulak balik dipapai dirasa-rasa ku dewek dina hukuman Pandawa teh ha tina soal
1: main dadu ari kitu
0: tina rumen
1: eta mah tina ceken teu pira
0: tina ceken tina kiu-kiu si horeng euy judi teh haram jeung nya
1: agama mah da teu lepat Kang
0: heueuh Maha benar euy Allah teh dengan segala firman-Nya.
1: Ta eta
0: matak numacak buru-buru geura baralik deui kana firman-firmanna.
1: Teh aya deui
0: pikir pigawe pok pek prak pok urang teh atuh cenah ngaji pek pikiran prak pigawe.
1: Ta
0: eta da cenah geuningan anu bakal kabawa ka itu mah lintang ti amal aya mah teh gawe. Nya
1: nu bakal mayungan.
0: Heeh, teu cukup loba saur tanpa bukur, teu cukup loba carita tanpa nyata.
1: Eta.
0: Nu penting mah kanyataan.
1: Matak anak puasa rek tamat oge.
0: Heeh. Kudu gemleng urang teh. Ulah kabawa ku sakaba-kaba.
1: Ah, moal Kang.
0: Heeh, kadar prinsip beda-beda. Paham beda-beda wajar da di dunya.
1: Da di dunya
0: teh kitu-kitu. Di dunya mah ah teh kitu-kitu acan mah piraku.
1: Alam rame
0: disebut. Alam rame disebutna oge. Macak kembalilah kepada Allah.
1: Tenang.
0: Jadi balik deui we urang teh kana jalan anjeunna.
1: Kana pitroh-pitroh nanyakeun.
0: Kana balik deui kana pitrohna komo ayeuna pan tereh silaturahmi nya.
1: Sakedap deui ta Kang.
0: Sareh tereh eta urang teh balik deui kana pitrohna.
1: Tenang.
0: Seolah-olah urang teh kudu jadi balik deui ka bayi.
1: Ka bayi bulan suci.
0: Bulan suci panana teh bayi, apa bayi?
1: Nya, bayi.
0: Orok.
1: Orok di
0: teh. Geura paek orok pikir ku silain orok.
1: Naon kitu Kang?
0: Orok pindah di tengah imah kana dipan atawa dipindahkeun. Naha eta orok teh? Pindahna teh dipindahkeun atawa pindah sorangan?
1: Ya dipindahkeun Kang.
0: Tuh. Aya nu bersih mah sagala oge di. Nya. Dipindahkeun, dihuapan, diparaban, disusuan,
1: ditulungan,
0: ditulungan, diibakan. Tah, lamun maneh hayang sagala di, paek atuh geura balik deui kana kasucian.
1: Oke.
0: Lain suci seperti orok. Balik deui maneh kana suci teh bersih hate ulah boga dir itu ieu goreng sangka kebatur nya
1: ulah boga dir
0: abe engke ditulungan dirahmatan
1: ya dirizkian
0: dirizkian pek pikir ku silaing nya
1: tenang laras
0: ai orok mah euy diaping nya dibere dihuapan diaping buktikeun tong diapingna
1: cing buktoskeun
0: bae pek ayeuna orok ku silaing lamun kokolonangan dina dipan anu jangkung dirontok taku indungna lamun eta manehna ngolonangna ka sisi
1: dirabu dipan
0: coba lamun si laing anu geus kuhisan kitu heuh kokolonangan dina dipan ceuk batur teh itu nu gelo
2: tataranjang
0: kitu heuh bari ditataranjang nya basing jareurit batur teh lalumpatan
1: paling untungnya buaya
0: itu tepak uradeun tepak uradeun lalah
1: bener
0: lamun hayang sagala di kitu ulah mau rawak karep sorangan
1: ya
0: tenang Kang ulah mau karep sorangan kumacuk dalang urang mah
1: ya
0: lamun cuk dalang teh crek crek crek pangkatan noning nang nong nang nang kuung de kitu
1: mun dalang kaluar tuturkeun berarti rek mare gaji
0: heeh kitu seperti buah kawung buah kawung buah kau jika nang tepak pak ting tung ting pak tung bak ting bang ting bang ting bang bak tung ting bang ting itu itu
1: kumacek lulugu
0: kumacek lulugu segala rupa oke ya
1: tenang harus
0: mudah-mudahan nih atuh negara Amarta bisa balik deui dewek bisa jadi RT deui di Amarta nya
1: jadi-jadi sapam tuh Akang
0: jadi-jadi konglomerat atuh aing teh ah dawala naon heueuh lamun dewek wae oma teh pangbungkuskeun ku salamar boeh
1: Akang
0: ladang ngeleketek tina rupa-rupa proyek
1: dah tenang
0: lamun dewek ayeuna nemahan pati
1: sengsar
0: pangmesenkeun padung jati ka Paji Sidik
1: keun
0: ladang ngumpulkeun komisi nya
1: tenang
0: kontrak-kontrak anu can diteken jeung SPK nu can dilaksanakeun kawurkeun kaluhureun paesan dewek
1: teh
0: ieu oge beja ti Pak Opik
1: eta teh
0: Opik Paturohman geger sunten
1: heeh percanten
0: lamun anu kasinggung mah Pak Opik teh tewak heeh leuceung aing ah heeh dah hiburan ah
1: hiburan naon ri akang ka hiburan
0: aya bintang tamu aduh nung udah punya anak ya udah turun mesin duh nung udang siubang ya teh
1: eta teh paingan suantena tuh eh nya suantena saenakan heeh
0: cacak suantena nya heeh komo putra anang ke nya anu bakal neraskeun ulala lawara heeh gede milik anu boga ieu salak-salakina neng nung gede milik
1: nya
0: oh, pek neng nung cinta cing tuhu kacara ge teh nyandung nya
1: sing jujur
0: cing jujur alah ayeuna mah loba awewe ti batan lalaki lamun urang teu jujur teu tumut ka salaki dosa tah heuh cing jadi awewe anu nitah nyandung ka salaki teh
1: naon nu kejeung titah nya
0: aduh jaminanana oge euy sawarga firdaus teh keur awewe anu nitah nyandung ka salakina
1: eta teh
0: aing mah kitu marukana meureun nitah nyandungna padahal meureunan pangna nitah nyandung teh geus bersih hatena meureun nya tah bersih hate anu bakal jadi cicing di sawarga firdaus teh eta
1: jadi jaminan
0: anu geus nyingkah eta teh kageuleuh kangewana dina hate panasan teu kaopan teu payaanana
1: tenang
0: heeh ari ayeuna ujug-ujug gapruk ke nyararandung heeh dumeh dititah padahal pikir heula bolak-balik da agama teh keur nu mikir nya keur nu mikir ulah na maham beban keur nu mikir kitu sing ah nung ah
1: dah
0: lagu ah
1: naon cara neng nung teh teh
0: heeh
1: lagu naon
0: cara hayang kulu-kulu bek
1: aya
0: kulu-kulu bem cai pongkeun naik kana kulu-kulu gancang
1: beres
0: nya
1: naik kana kalapa
0: heeh kulu-kulu bem naik kana kulu-kulu gancang
1: beres akang
0: cai pongkeun cing nung lah heeh gerekanya kaset tukang rebab na
1: nya soket
0: abah bah ni
1: kadi ngalutung gara-gara
0: heuh ayu dikeureuyeuh ni keureuh mah pan urang teh nepi kana waktuna
1: nya burung akang
0: cikaraca katinggang batu tuh urang teh alun-alun kabanjiran legok batuna ha
1: mounting
0: heuh kitu sok ka nya buru-buru ah
1: sabah
0: Duh, nyangakeun ye ka Pak Haji Muhtar anu aya di Cijawura.
1: Pak Haji Sidik.
0: Pak Haji Sidik anu aya di Jonol.

0: Indonesia ada siling dia wala
1: oi. Ya, di Pakistan
0: dah kan. Lan eta perbacang keng siling geus bisa ngegitak.
1: Beras.
0: Beras digawe ke yi. Elah. Ampun teh.
1: Beras kene juga cenderung.
0: Jika si Ece Juli bebeng awak si lagi
2: karena teteh
0: kudu juga yuk kudu diajar tari balet kira pek
2: loba goyang
0: abis loba goyang si lagi karena ada lain awewe kuring mah
1: mata kudu diajar senam
0: diajar senam
2: skor
0: jantung jalan kaki unggal poe
1: ya
3: pemina sasapu ya
0: pancu pemerintah kayak gitu kita itu harus mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga
1: olahraga
0: tuh
1: sehat ketika itu
0: sehat ketika itu nanti jadi harus mendegungkan masyarakat
1: ya.
0: Dan memasyarakatkan degung ya yeah.
1: Harus ngelakkan
0: gitu hehehe yola
4: naon
0: urang teh euy ulah eta teuing teh ya bisi kaburitan
1: ya ulah kajongjonan teuing atuh
0: ulah kajongjonan teuing
1: bisi kaburu hujan akang
0: bisi kaburu hujan
1: ponok poe
0: ha
1: ponok poe aya nama
0: ponok poe sanger e poe mah sakitu
1: maksudna hujan sorenakeun nya maksudna hujan sorenakeun
0: urang teh harus mengutamakan kerja keras.
1: Kerja keras, disiplin nasional.
0: Digerakkan disiplin nasional teh perlu ku urang di pibana.
1: Ditaati,
0: akan. Ditaati selaku warga negara anu tanggung jawab ka nagaranya.
2: GDN.
0: Jadi wawasan kebangsaan nasional teh nya.
1: Laras.
0: Wawasan kebangsaan teh kudu ku urang dilaksanakeun.
1: Kudu geus ngabudaya.
0: Ha?
1: Kudu ngabudaya.
0: Bener, kudu geus ngabudaya dina sagara pawidang. Ayeuna mah macet di ditu di dieu. Sadar antri jeung sajabana nya.
1: Laras
0: akang. Komo nagara urang mah nagara anu ngabogaan falsafah anu tangtu.
1: Tangtu.
0: Anu luhung nyaeta Pancasila. Lima dasar anu tangtu.
1: Tangtu.
0: Malahan ayeuna mah butir-butirna oge parantos ditamih. Kapungkur mah 36 butir. Ayeuna mah jadi 45 butir.
1: 45.
0: Tapi aya jumlahna mah anger salapan-salapan kene.
1: Salapan kene.
0: 45 salapan. Waktu 36 salapan
1: nya
0: jadi salap ya. Angka salapan mah eta falsafah urang
1: nya
0: ho ayeuna Quran ai Quran teh lobana teh 6666 ayat
1: ayat
0: cenah eta oge ai genepna teh 4 siki jadi 6 × 4 teh
1: 24
0: tuh sabaraha lobana jud 30 jud
1: 30
0: jud 30 jeung 24 sabaraha 5 jeung 4 sabaraha?
1: 8
0: keneh. Nya.
1: Jauh jeung 8.
0: Anger keneh pasapah di urang mah. Nya. Wali oge salah. Yuswa nabi oge jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63. Hay 63. 8 keneh. Nya. Cek dewek oge.
1: Teu jauh ti angka 8.
0: Teu jauh urang ti angka 6. Aya ti angka 8.
1: 8.
0: Kitu.
3: Yang 8.
0: Iyang nu aya di awak urang oge salapan.
1: Salapan kitu akang?
0: Hiji panon.
3: Panon 2.
0: Panon 2. Irung 2, opat tah. Sungut hiji.
1: 5.
0: Eta ceuli 2.
1: 7.
0: Dihanap. Dihanap 2.
1: Nya.
3: Salapan keneh.
0: Yeuh.
3: Siang naon tadi?
0: Iyang nu teu ceureug. Anu 2.
1: Iyang salapan.
0: Lamun si Dedi mah jadi 8 teh. Gitu. Duh, kasih 10 liang baud. Ya,
1: tenang
0: kan. Tak kitu euy, butir-butir dina Pancasila anu 45 butir teh perlu ku urang dihayati,
1: dihayati,
0: diamalkan,
1: diresapi,
0: diresapi. Ya,
1: tenang.
0: Gitu. Bro, naon? Yeuh ah, buru-buru ah. Naha atuh kitu? Can nganuhunkeun ka Neng Nung, Neng Nung nuhun ya bintang tamu.
1: Tenang. Yeah.

0: Nagara Wirata.
1: Anu dina waktos ieu sasat ngajegal Dewi Drupadi anu kakasihna Dewi Malini sasat nuju nyamur di Wirata.
2: Duh, tenan.
1: Patih Kicaka ngandika.
0: Malini
1: kalanun.
0: Bagja papangih di dieu.
1: Duh. Naon atuh aya pikeureusan naon ieu teh Gusti Patih teh reuwas anu taya papadana asa di bentar gelap tengah poe ereng-erengan kaulanung.
0: Iya. Aya hal-hal anu baris ditepikeun ku kaula. Ha?
1: Tepi noda mah kaulanung.
0: Nyata dek ngedalkeun eusi hate. Anu ieu eusi hate teh muga-muga we Nyimalini bisa nerima na kakak. Ha?
1: Tapi noda mah kaulanung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dinten langsung karawas ayah siap.

0: Nah, alhamdulillah gitu, syariat nak.
1: Bapak tos ke mana ya, Pak, berobat?
0: Berobat mah ke medis sering, cuman daya reaksi nak gitunya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah, ayah karawas nak gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukan?
0: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak?
0: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
0: Oh, ayah, ke warga sekitar, ngupingkan karena ya radio. Anu sami, Pak, gaduh panyawat, sepertos abi, cobi, meser alpa propolis, abdi oge, alhamdulillah, syariat, neme, erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio PIS FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
4: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Malini, kaulah nun. Mangga atuh gerah pedar bejer beas ulah bari di dinding kelir genang siloka gerah pedar sacara basna aya naon ieu teh kaulah nun.
13: Nyai apa Malini dagang?
12: Kantenan moa birek salira teh hiji jalmi anu sakti mandraguna punjulinga papa. Jigana moal aya tandinganna.
13: Ye. Akang anu ngaran Kicaka. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap kolot ngeso budak era dengan Mika Dede.
14: Oh, tenang.
13: Saha anu teu sieun ku Kicaka? Asal aku bebenteng nagara.
14: Wah,
13: urang Astina. Kabe anu wani-wani nyinggung perasaan Patih Kicaka, Patih Negara Wirata. Sabar ningali kaula. Percaya
12: kan tenan kaula nun.
13: Iya jeung acan saurang oge aya hiji awewe anu nolak ka kahayang Kicaka. Kitu nya. Timimiti Nyai Malini jadi pelayan di karaton. Timimiti abus geus sataun ayeuna kurang. Nyaeta akang teh ngarasa katarik birahi ka pentag asmaragama. Cinta anu sumeramah dina baya anu ajeng jenangan angin numpuk dina kolbu. Jika ada mau bisa dipapalerkeun. Mau bisa lipur ku dipapaler. Mau peruh ku dibeberah. Lintang ti akang hayang laksana kauntun tipu katamang bias laksana kapiduhiat kanyai Malini. Kira-kira na kumaha bakal narima kada kanyaah akang bakal nampi kakasih akang. Jawab Malini.

0: metra dina manah da ngagebrai aya waleran anu tangtung.
1: Aduh kaulanun.
2: Kumaha malini?
1: Sadaya-daya berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana kananan rupi kakak asih anu parantos dikedalkan ku selera panjenengan Gusti Pati.
2: Ya, benar. Tuli.
0: Saha anu bade nolak, saha anu bade nampi kananan rupi kakak asih anu parantos dikedalkan ku selera boh kasaha bae istri.
1: Dapuguh salira teh hiji jalma anu sakti mandraguna bari jeung patih nagara bebenteng nagara.
2: Bener.
0: Sadayana mikaserap atuh pon kitu deui kaula nanging kaula mah sok maca diri. Dapuguh kaula teh jalma sangsara balangsa keureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya usaha ge nganukur buburu.
1: Cicing dina Curug Batur. Sadaya-daya kaulanun.
2: Iya. Nyai cerek dijahit nasi. Dek diangkat harkat derajat ina buburuh ieu. Engke mah nyai bakal semujud ka nyai. Kabeh tah. Cing percaya.
1: Anu mawi ieu kaulanun. Sarengna deui. Kaula teh dina waktos ayeuna mah sok ingis kurisi rempan ku kaayaan.
2: Sabab
0: ari anu jadi marga lantaran kaula teh parantos gaduh salaki kaula nu.
2: Oi.
3: Walah.
2: Boga salaki.
1: Leres kaula nu.
2: Boga salaki. Nah, acan katinggal ku akang salaki nyai.
1: Anu mawi kaula nun salaki kaula teh lain bangsa manusia.
2: Lain manusia.
1: Sanes kaula nun.
2: Tapi orang kerdia.
1: Sanes kaula nun.
2: Orang Afrika.
1: Sanes.
2: Orang aring. Orang utan.
1: Sanes kaula nun.
2: Urang uli jua.
1: Nah, asa kabina-bina teuing ieu teh.
2: Sadeun teh nya sirikeun di lebaknya. Tatangga sebelah kitu.
3: Nu ngalasuluh juga nama moh.
2: Tapi nyai survei membuktikan.
3: Wah, eta.
2: Survei membuktikan. Akang tetep cintanya. Cek dina famili 2000.
3: Famili 100.
2: Acek famili 100. Survei membuktikan nyai bogoh kakang. Nyai bogoh teu.
1: Kantenan bogohna.
2: Tayeu. Asa bogoh we, pokona mah batu turun ke sik naek itu purun ieu daek.
3: Eta we.
1: Tapi aiku kitu teh masa panjang kaula gaduh salaki mah teu wantun ngalangar atuh daun nona daun saga kabeulitan daun awi teu ayeuna sugan jaga atuh sugan aya milik abdi.
2: Anu penting lain daun nona tapi daun ceuli. Daun nona daun ceuli kabeulitan ku
3: daun serek
2: susumping pokona mah nyai kudu daek ka kakang. Teu apa akang kana sisindiran nu kitu mah.
3: Dasar seni atuh ayeuna mah.
1: Nanging mangga teh teuing kaula dipika palae ku salira bakal ngalayanan kana nu pika karep salira asal salaki kaula teh paehan heula.
2: Salaki nyai
1: teu pinodamel sok ingis kurisi kaula teh kaula nu.
2: Bangsa jin jam sabaraha kaluarna?
0: Wah, ai kaluarna teh ka tengah wengi.
2: Tengah puting.
1: Laras kaula nu.
2: Di mana?
1: Di sisi situ gening di palih kidul teh aya situ nu rada alit.
2: Nya.
0: Tah di dinya di tengah-tengah nusa sok kaluarna teh kaula nun.
2: Gilir minangka.
1: Laras kaula nun.
2: Waduh.
3: Kisaka eta.
2: Kisaka moal munur sasiku moal ngejat satunya beas. Pikeun nyingareupan eta salaki nyai bangsa jin. Saha ngaranna si jin teh?
1: kalanun
2: jin eta teh saharana
1: jeung ngaranna teh kaulanun
3: jin kafir atawa jin naon
2: jin kafir atawa jin islam
1: eta teh aya nu nyebat jin kafir ongkoh jin islam ongkoh da disebut islam atuh da salatna teh langka
2: kuma puasa
1: kuma puasa matara pisan
2: sama ya tuh juga kau jadi biji nasi tengah penting
1: tidak ada makaulan lu
2: di bula kidul itu tempatnya memang ayah situ benar-benar pangulin akan itu tiba dangwa
1: ah ayu wangi teh sok keluar kaulan lu
2: kuih diintip gua kau penting kiri kadek lah dipayahan hari nyama nyai tega pikin mayhan salaki nyai
1: leres kaulanun dasanes bangsana atuh kaulanun kaula manusia kawin kajin
2: engke ku akang dilaksanakeun
1: sarawak unyuk sumangga kaulanun diantos engke sareng sena maehan salaki kaula mah diantosnya di tempat pangresan kaula
2: bener nyai moalan calin cilujan pulang udara tina telegara
1: moal

0: Gak, itu kayaan alasan nggak langkung kayak tempat. Aduh, nasa kabin nabi dateng asa bagian utaya papa dan nabi mak. Kadia sakedeng bima. Bilawa.
1: Iya. Anak apa kakang bok?

0: bagja teuing bilawa.
1: Ana apa Kakang Bok? Naon aya di dieu ngajentung?
0: Anu mawi aceuk teh tiwas aya hal-hal anu bakal didugikeun.
1: Aya naon?
2: Geus meunang beja Patih Nagara Wirata teh bogoheun ka aceuk.
1: Boy, bogoheun mah da jelema normal. Wajar we da si Mok gelis.
3: Iya. Matak diherawan.
1: Itu bogoheun wajar. Normal teu tingarana.
0: Tapi aya leuwihna bogoh mah teu naon ieu mah aya leuwihna.
1: Leuwih naon?
0: Peuting engke aceuk teh kudu ngalayanan kana sare jeung manehna.
1: Ih, wong gebleg. Wong edan. Ulah dilayanan, ulah disanggupan.
0: Wajek teges disanggupan.
1: Wih, awewe naon ngarana. Simok
3: istri
1: kaya wong gebleg, kaya wong gendeng. Muni sagala disanggupan, sagala batas sanggup. Naon kasang tukang napang disanggupan.
0: Dek bisa nolaku maka kapan eta teh Patih Nagara kahiji kadua napan urang teh sasat jadi bawahan
1: sasat ulun. Tapi aitu bogoh mah montong.
0: Sanajan bari bogoh ge teu meunang kapan aceuk teh boga salaki.
1: Iya. Yeah.
2: Tah jadi pangna ku aceuk disanggupan teh aya hal-hal anu matak nyugemakeun.
1: Kumaha?
2: Ceuk aceuk teh teu nanaon pikeun ngalayanan anjeun tapi pangmaehankeun salaki kaula, ai salaki kaula teh bangsa jin.
1: Kitu ceuk si Mok.
0: Bener. Ai kaluarna teh sok tengah peuting. Nya eta ti hiji nusa belah kidul memang aya situ.
2: Di tengah situ aya nusa tapi dinya bijieunna salaki kaula kitu ceuk aceuk.
1: Jadi
0: wajahna peuting engke mah pangnyampeurkeun eta picaka terek nangtang salaki kaula. Dek nangtang salaki aceuk kitu ku aceuk dibohonganana.
1: Jadi manehna engke tengah peuting rek datang rek maehan heuh salaki si Mok kitu.
0: Tapi no wajahna bilawa kaitu jadi jin api-api beungeut curang careng.
3: Kangean rarambigan teh nya.
1: Urang podaran ku ieu. Jelema geus luar tina katangtuan hirup. Maksa-maksa nu teu suka.
3: Tenan.
1: Bahaya imang keluk lamun diantep.
0: Kitu-kitu. Nuhun-nuhun oge lamun nepi ka taluk ulah dipaehkan.
1: Wah, tuman. Tuman. Sabab manehna teh geus kana. Kagorenganna nu aya dina awakna sabab boga rasa aing pangjagona. Boga rasa aing pagagahna cenah mah hirupna teh sahau kadua gaplok.
3: Wah, hampang leungeun.
1: Hampang leungeun.
0: Ku kituna eta mah kumaha anjeun wae Bima Obilawa?
1: Iya.
0: Sakitu aceuk rek init pangrengsekeun ieu pasualan supaya tengtrem sarerea.
1: Iya.
0: Permios Bilawa.
1: Iya, wilujeng Mok.

0: waras ya.
1: Kapan abdi teh tos dipringgan Dani?
0: Iyo, kumaha si Arimi?
1: Saurna teh Gusti Ratu teh palaygeura tepang cenah parantos sono pisan.
2: Asa geus gok we meureun
1: teh. Parantos gok asa gok we cenah saurna teh.
0: Kumaha si Gatot anak aing?
1: Tah, tuang putra Raden Gatot Kaca oge sono saurna malihan aina teh bade ka nagara Dwarawati, nuju angkat ka nagara Dwarawati. Bade ngawartosan yen sakedap deui panawa malihan panawa bade diusiahkeun eta oge.
0: Dibejakeun yen aing aya di dieu.
1: Da dipaksa abdi teh.
0: Eueuh jelema deui lian ti eta.
1: Ah, cing persantene kana iman abdi kulan.
0: Ye. Engke penting aing barengan.
1: Ka mana?
0: Urang ka situ bola kidul.

0: mokte dipaksa ku si Patih Kicaka.
1: Dipaksa naon?
0: Kudu ngalayanan, kudu daek ngalayanan karena nafsu na si Kicaka. Ngancik si mok cenah pamaehan keneuh lasalaki kaula. Nyata bangsa jin ai bijina teh tengah peuting.
1: Kumaha tuh pami wakil keneh ka ieu pun lanceuk da pun lanceuk ke jiga jin.
2: Ya, aya mirip-mirip teh mah.
1: Da ulah teh kenging heureuy da ulah ah. Wala tong kitu ah. Wala tong kitu ah. Sasi saum teh da wala ah. Geus di babu ke ku aing.
0: Wayana barengan.
1: Sae kulan engke.
0: Ye. Awas ya lamun hees.
1: Moal kulan. Nya pemi ieu nu diikat.

0: sarios ieu dina mangsa tengah wengi.
1: Duh, Yai.
0: Ieu Patih Kicaka di sisi situ sumar-sumar kemanikan prataka sia-sia.
2: Hei, bangsa jin. Anu ngaku salah kina si Malini. Ya aing Kicaka yeuh.

0: dengan dia. Jin, bangsa jin, anu ngaku salahku nasi malini, ia aing ya.
1: Dan keluar
0: anu bakal ngerebus si malini pemajikan mana. Keluar lamun mana lalaki turta lamun nya mana salaki nasi malini.

0: karena mangsa tengah peting jemplang jempling. Ia patih kisaka larak lirik lir dadali baris sumar sumar kemanikan prapta kajajir ngandika. Jin, anu ngaku salah pina si Malini. Cing, ayahnya ho. Lamun mana bener-bener salah kira si Malini kena datang tak iya sebenarnya salon pisah laki si Malini.
1: Si Sumar we tetek ini
0: wah. Aing kudusin ku jin. Mana hayang nyaho salah kira si Malini teu datangkeun.
1: Geura ngacing. Surat oke gini mo.
2: Uy.
1: Panggilian ah.
2: Uy. Uy.
0: Gung.
1: Dari jauh-jauh.
0: Eta mah kitu. Geus cocorowokanya. Geus. Cempe.
1: Bisa dicuriga ka deui.
0: Cempe. Cempe tong cecok.
3: Tong eureuy.
0: Naon sebabna? Iya waktu nak kesbeak, cempelanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
5: Sareng Pak Heru.
4: Kulinggih palimana, Pak?
5: Daerah Tegallega.
4: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
4: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
5: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kana badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
4: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
6: Ya, katinggalna mah sehat, alhamdulillah kitunya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
4: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
5: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
4: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
5: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
5: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu asiatna.
4: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatos na konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
5: Amin ya rabbal alamin.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Hadir tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans.

0: Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Hehehe. Naon? Udah tarik teuing bisa kadengeun. Maneh naon udah tarik teuing? Ngomong tarik. Eka batur bisa.
5: Tetep teh sorang naon? Bangkong gitu.
4: Kadengeun di lumunyo. Atau api-api kanya suara bangkong.
6: Suara bancet
4: tanya doang. Suara bancet. Lepan tadi ingus. Aui aui tetes suara belentuk. Nangan suara nu aneh.
6: Aneh suara jalan tah saya kan.
4: Suara naon nu aneh euy. Mun teu salah. Suara plastik rapi. Ah, nah sia teh ni. Naik plastik asup sato. Nya heueuh. Sato naon, sato lomong, loba gering dina teh lomong plastik. Dora teu ngabodoh sih mah. Heeh. Cepat ti uyahan siling teh euy. Kurang teh tarucingan sih jeung dewek sok ah. Sok lah.
6: Kitu ge Bang Berangkeun ge nya.
4: Ai doma ka asup sato naon sih. Naon doma? Doma mah ka asup sato mamalia. Alus. Ari orai ka asup naon? Reptilia. Ari muning edan ka asup sato naon? Muning edan. Heuh, sarua jeung doma ka asup mamalia, lain belegug. Muning edan mah ka asup sato ngabahayakeun. Jurik. Aja di tengah pucing kieu mun deuleuh jemplang jempling deuh. Ngan ukur suara londok nu kadenge.
6: Ciang-ciang
4: geus. Ter ciang-ciang deuleuh.
6: Cari tangkas.
4: Cari cangkas deuleuh. Aya teteh naon? Ceuk Pak Opik Paturohman. Naon? Lampah londok ku urang ulah ditiru. Bisa salin rupa, bisa hideung, bisa hejo.
6: Bener.
4: Bisa nyupiran. Jeung bisa kukulutus. Nah, si monyong.
6: Halus tak, Kang.
4: Lain euy geuning kitu londok nya euy.
6: Iya, bisa
4: silik. Naon? Heueuh, ceuk siling bieu. Ai londok mah bisa salin rupa, ya, bisa hideung, bisa hejo.
6: Disebut lelonokan teh
4: eta. Eta disebut lelonokan teh dieu. Saperti londok-londok anu aya dina jaman modern kiwari. Naon? Anu ngadaharan atawa anu ngadaragoan dina meja-meja penguasa. Ngadaragoan turuna surat sakti dieu. Pikeun kaperluan kolusi. Pek pikir ku si lain. Komo lonok nu hideung nu bisa luluncatan tapi pisan dina wates-wates tanah rakyat. Pahibut deuleu masang-masangkeun patok. Cenah mah keur lapang golep teh euy. Heeh. Lah teuing sabaraha nya bakal kagantianana. Atau bakal sabaraha ngagantianana ka anu keur rumahuh. Butuh panyalinungan.
6: Lain satu
4: mak dua tumak. Sebab komo lonok anu hejo mah aya ku pinter, pinter ngagiler-giler angka. Samajarkeun teh cenah supaya walatra. Sararea meunang bagian. Heeh, demi nu ngaran pangwangunan teh atuh. Aluh, euy. Lonok mun gede, panjang irungna. Eta mah kakuring eta mah. Komo euy lonok anu keur parabut alas mah deuleuh. Aluh,
6: meuni recok.
4: Papadu parabut alas jeung papada baturna.
7: Silih banting
4: silih reweg, silih cakar, silih banting, silih tampiling.

0: orang sajin teh aye. Orang kopi nu gawe. Benar bang sajin?
1: Teu salah.
0: Saha ngaran maneh? Bang sajin kaula. Lain ngaranna. Ah, jin we ngaran kaula. Geus boga pamajikan maneh.
1: Memang geus tapi bangsa manusia. Ngaranna Malini. Ya.
0: Hei, jin.
1: Ana apa?
0: Si Malini teh sabenerna geus digawe di Karaton Nagara Wirata, kaula Patih Wirata. Kaula katarik kataji ka pati-pati ka Pentang Asmaragama, eta mah lain jodoh bangsa jin atuh. Eta mah pijodoan bangsa manusia deui sareng kaula. Lamun maneh hayang ngarepkeun Malini balik deui, geus semplakeun takhta ka tua pakeun sapegatkeun buku salamar. Kaluar getih satetes amakan sadami, kaluar nyawa ti naraga.
1: Aji mula ditegak kadijaya wong ngedan
0: pada pinatang iya bayu.

Sing Patih Tumekaning Perlaya Patih Negara Wirata.

0: Te bisa dipungkir kadar, te bisa disinglar papas teh anu tumiba.
1: Patih nagara Wirata anu kasebat Kicaka. Dugi kana waktosna ngamasina patih tumakaning perla.
0: Anu kasohor jago.

Nah, si mana orang yang manusia anu hirup di alam dunia pangarti anu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabehelas uh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan.

0: mati mandraguna tetep bakal kena ku mati.
1: Janji ilahi muabade nyalahan yen sakabeh awak-awakan manusia bakal kena ku mati.
2: Tu geuning dawala nya cik dek oge. Teu
3: sapira nya.
2: Geuning eta si Sapira agan di kumaha?
4: Maneh narik ngarontok. Ieu pancana kabebes kana hulu angan.
2: Waduh. Maha cuk.
4: Alungkeun kaya ka situ.
2: Hah?
4: Alungkeun ka situ.
3: Cina dihakan bayawa
2: teh nya. Dawala alungkeun cenah. Hempek atuh lain nitah deui. Eh, dan nitahna ge ka si laing.
3: Mun pahiri-irian cita mah.
4: Kene antep. Si cepot mantep dola. Ayo, alungkeun ka sai.
2: Agan moal dilacak urang sadayana. Mending ku agan nya sakan tenan kanya sabak. Bilih aya anjing pelacak.
4: Hay kitu.
2: Kamari ge aya anjing sakti hebat pangambeuna.
4: Kumaha?
2: Sumuhun aya nu maok sepeda. Dilacak ku anjing. Dipaokna mah ku lalaki budak anu umur 23 taun. Anu direweg ku anjing nini-nini. Eta mah irung anjing pahili jeung irung lonok. Atawa anjing pasu. Aya ampun aing euy.
4: Urang alungkeun bae nya.
2: Sae.

0: Gojrud salalemur er diunggal desa.
1: Kang tembus ka kota yen patih nagara Wirata.

Sedangkan ia teh andalan Raja Nagara Wirata Prabu Matswapati gitu keayaanan Daya nu tegimire ku ieu Patih Nagara Wirata Ayeuna ngemasing patih tu makan di ngeperlaya Tina beja pa beja-beja ti dinten ka dinten beuki era Ieu beja teh kadang kurang-urang Kurawa utamina ku Raja Astina Prabu Duryodana. Nampi laporan ti para juru talungtik. Nagara Astina yen Patih Nagara Wirata anu kasebat kicakang masing patih tumakaning perlaya neuleumkeun maneh

Ikan tatan-tatan ngayonan Yuda tuh. Nyalukan kandi hurat nala, ari kandi hurat nala teh nyaeta Arjuna anu nuju nyamur teh. Kandi, ulah nu kandi.

0: Nangatkan ke orang jonol, itu sa jonol.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saya nambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pasti aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon mohon eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon. Mohon.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860 Meni rajin ke kos rekan wayeh.
6: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mana kamu aja?
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya teh ce.
6: Tetes mata, tes mah, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
6: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
5: Oh gitu, aman ieu teh ce.
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM
14: Radio Peace Ciamis.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Raden Murad Sangka anu dina waktu sieu disarengan ku Kandi Huratnala, padahal ieu teh Arjuna nuju nyamur.
17: Duh.
16: Kuniraha ngandika,
17: Kandi,
16: kaula nun kaula.
17: Eta maneh make jeung nyangupan hayang jadi kusir sagala.
16: Dah.
17: Nah, eta teh geus bener maneh teh.
18: Dikira gampang reuni.
17: Dah teu gampang ieu teh perang, Kani perang. Ngarti?
18: Pati taruhan ge nya.
17: Taruhanana ge pati tur taan di siharepan teh jago-jago astina di antawisna Resi Bisma karena Resi Drona jeung sajabana jeung sajabana.
19: Jago-jago sepuh atuh tamak.
18: Tamak unggul.
19: Iya.
16: Bawiraos kaula ulah bade sieun mayunan jago-jago paripaos teh mah ulah ngepek jawer ngamang jangjang kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri.
19: Duh, tenan.
17: Bisa eta Kani maneh ngomong kitu.
19: Ku gede hate eta mah.
17: Gede hate tapi dek dinyatakeun hayo kusiran keun kaula nu bakal ngangkat gonewa lan pusaka. Maju Kani, naik kana kareta kusiran.

0: Dia balas dendam.
1: Ulah.
0: Ayo, si kepedang tampil, gada berita rasa pedalipung, maju.

0: kamu ingus ya.
1: Aya naon kulan wa?
0: Tinggal itu pasukan dari arah rangkat amuing aya serangan ti Astina dari su.
1: Aya kitu eta kulan.
0: Kuayana Patih Kicaka Nagara Wiratang masing pati urang Astina ngayakeun serangan di belah kidul deuleu ujang.
1: Sumoh.
0: Aya naon Pak? Huluh, sedan sia. Mun reuwas aingun ngomong ti kajauhan sareng nyampeurkeun kitu.
1: Nyok reuwas kolot.
0: Lain kumaha itu carana, Pak? Mangkaning aduh. Heuh nyeta deuleu. Kada sing hati-hati deuleu ujang. Hati-hati.

0: kane.
1: Ya Allah nu,
0: awas, ulah hareup.
1: Di dieu geus cukup tingali anu sakitu ngajajarna kareta-kareta jago-jago. Tuh, anu tengah Resi Bisma teh tengalana.
2: Wah.
1: Digeneng para pasukan oge palih kiwana Resi Drona. Palih tengen.
0: Karena
1: oge belah kulona pisan eta Prabu Sidana dibarengan ku Dursasana oge Patih Hareu Sangkuning.
2: Duh.
1: Tepi nodama. Eta mane nepi ka saeutik oge teu geumpeur. Kumaha teh?
2: Meni tenangna keur mo.
1: Sudi mati suka perlayaan sur lebur papan kari tulis pikeun ngabelaan lemah cai. Bawi raos kaula mah kitu dunungan. Ha, eta teh nganukur sama teori teh ngomong teh kabeh oge. Da kanyataanna mah alah, sieun kali.
2: Gagedean hate dunungan jiga na momo.
1: Sobiane kaula nu.
3: Hei, urang-urang Wirata, ayo lamun bener maneh lalaki langit larang jaga totosan Bujana Uli. Gera lawan ikula paman, paman Kunting.
1: Alah alah ngeer.
3: Paman Druna
0: ngeer.
3: Eyang Bisma ula Duryudana.
2: Duh.
1: Kakang Adipati Karna. Kaulah nu ula Yayi Prabu.
3: Sok kayaknya pasukan ti nagara Wirata emak serang.
1: Ya, enggak.
0: Ditujukan ke sejumlah hangir citraksa-citraksi dumaraksa partumarmo wirupaksa daruk citra-citra lalu citra soma cita yuda bumawikata wikata jaja jaya wikata.
3: Ulu.
0: Ayo, serang.

0: saya Domampara.
1: Iya, iya.
0: Tembakan Adipati Karna tina hiji senjata, datang ratusan panah anu mamalana. Walau dia bala tamtamak pihak Wirata, amu rasut cing jarung ke cing jarung lain kakenaan ku panah panah na iya Adipati.

0: yen sanggup ansur lebur papan karitulis jeung tibatan nagara ayeuna ngaruksak. Bari dikamanakeun harga diri upami ayeuna urang kedah ngejar.
1: Nyaan teneng ludeung
0: sikali nepi ka kitu ngomong.
2: Kawas pahlawane nya gila.
0: Kawas pahlawane maneh. Kapan sadayana oge parantos ngagaduhkan tanggung jawab pikeun ka nagaraana. Panuhun we ulah munur traselawan. Bawi raos kaula kumaha upami ieu mah upami nanging panuhun we ulah jadi benu. Naon? Kumaha upami salira? Nyup ngusiran kaula.

0: sakalian ngetepe manuk oke gening anu diketepe manuk ay kena kada muni
1: penulisannya lain
0: ulalala ora
2: bawiraos kaula
0: bawiraos bawiraos
2: iya mah urang cobian helawe iya kaula gaduh pusaka di nagemolan iya
0: bener ya teteh
2: pino tega lara
0: tega
2: patik
0: tega
2: lamun kitu kani awas ya lamun silaka maka kaula nun pengkol kendewe iya kareta sawies kaula anu rek ngelepaskin panas salira ngusiran aduh nyatina naon kani cekan hayang nyawa
3: Setap.
4: Ada?
3: Ayah setap.
5: Naon Rosi Druna?
6: Ayah naon kakang tua?
5: Ayah naon paman?
0: Ayah ngali. Ayah kareta anu nyebrut kadieukeun. Awas, pertahankan. Cicing heula.
5: Iya. Geus.
0: Lajeng wae ieu kandih urat nala.
2: Nyaeta ngangkat gonewa lan panah
7: lan pig

0: Wah, gitu Arjuna mah ieu budak teh.
1: Wah, piraku teuing atuh sepuh ah.
0: Rasi Drona ngiceupan ka Rasi Bisma.
1: Tenan.
0: Bener, bener teu salah. Boa-boa aja.
2: Eh, ayah naon ayah?
0: 12 tahun ka 13 tahun na nyamur ieu budak teu panggih di mana ayana kasep. Nah, kabiadaban urang Kurawa hirupna ka pepende kudunya. Nepi ka tega nyikahkeun batur tepi ka tega ngahalalkeun sagala upacara.
2: Nyikahkeun baraya nya, Pan.
0: Heuh. Tapi parendene kitu, Gusti mah morek nanggeuh ti bongkokna. Salah talapah hiji jeung bener.
2: Moal, sepuh.
0: Kula dek lalajo we nepi ka pamacing angin karena lawan kanya. Karena dina waktu sih ngelepaskan panah pusaka. Nanging sadayana panah katakisku panah-panah ikan dihurat nala.

0: iya Raden Wirasangka ngahuleng ngaraga meneng kaget ningali ieu kasaktian anak Kandi Huratnala.
1: Itu si Kani.
2: Aduh, Ani.
3: Ya, antis
1: sangka. Gaulanun hebat maneh Kani. Teu sangka di mana maneh diajar ku kitu ni? Waingan. Teu sangka itu si Kuni. Aduh,
3: hebat. Anas dihina teh si Kuni.
1: Teu disangka maneh cangkir. Naon cangkir teh Kuni? Sadaya da. Ayo terus, Kani terus tema. Unjuk semangat kaula. Dina dinten ieu teh kaleresan pisan parantos tutasna sataun nyamurna panawa. Sanajan bari kaboker oge

0: Kurawa seueur anu tatu di amuk. Bagja anu taya papadana. Gening anak kula itu di belah kulon Abimanyu oge Gatot Kaca.
1: Kani.
0: Gaulanun hebat maneh kani. Tersangka kani maneh tersangka.
1: Aduh.
0: Tersangka maneh kani. Kahiji maneh teh. Bakal di aku adi. Kadua maneh bakal di istrenan. Jadi pahlawan negara Wirata sanggup. Aduh ampun kau lama jami bodoh balelo tayakannya aku. Ih ulah kitu nih, ulah kitu nih.
2: Ulah ngarendahkeun diri.
0: Ulah ngarendahkeun diri, maneh teh jago nih. Kahiji kaduana daek maneh dikawinkeun ka Sitari.
3: Deh, eta geuning.
0: Sitari mana? Sitari anu sok dikenangan ku maneh si Dewi Tari.
2: Dina lagu Daun Pulus.
0: Ya. Dewi Utari dina lagu Daun Pulus keser bojong. Apaan maneh kenangna? Aduh, kaula mah parantos kolot. Para lunteuing ajrih nu taya papadana. Dikawinkeun kasih Utari ku kaula maneh kani. Moal tiasa ajrih kaula nun. Kangjeng Rama, Kasep anaking anak Amaya padieu paman. Semaka pikatur Rama, Abimanyu. Abimanyu anak Ama Kasep. Ama geus salamet tutas tina nyamur sata.

0: teh puna anak Abimanyu ieu Gatot Kaca.
1: Eh, Abimanyu
0: leres kaula nun Eyang.
2: Leres Eyang.
1: Nah ari mane teh kanisaha
0: ieu teh Kangjeng Rama Panengah Panawa Arjuna.
1: Kani
3: tuana grana
1: ari mane Arjuna?
0: Leres kaula nun.
1: Aduh,
0: Gusti. Upami bade mah neuneun kadeudeuh nu nanya ah utari bari tikahkeun sawios ka ieu we pun anak Abimanyu.
1: Kani siga teh Arjuna mah teh ni.
0: Daya-daya kaula. Teu sangka itu Kani. Hampura Arjuna. Hampura Arjuna.
1: Ari Bima.
0: Eta teh anu jadi jaga bilawa teh Kakang Bima. Anu jadi tabib. Kakang Yudhistira. Mok Malini teh eta teh Aceuk Drupadi. Pinten Tansen anu ngurus kuda teh Nakula Sadewa.
1: Aduh. Tersangka hampura Kani kula hampura
0: sadaya-daya kaulanun
1: Panawa bebas tina nyamur setahun kantun dinararabi na Abimanyu ka Dewi Utari kalayan langsung kana Kresna Duta kastina pikeun nga nagih janji na Kurawa nyata nagih Nagara Marta ieu lalampahan Panawa tutas nyamur urang cekapkeun ka dieu kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan aminap.
3: Iwa Santiwa.
2: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
2: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: Neme sabotol. Neme setengah na.
2: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus ada mang gitu.
2: Bapak teh kantos nama nyebatkan

0: Lewatnya panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jadi jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
1: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sarang tes itinya.
3: Mohon.
2: Mohon, tes itinya mana link kita?
3: Di Cihit.

0: Cihideung Cigarunya. Desa
1: Mekarmukti.
0: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dieu teh?
1: Dua katilu ayeuna.
0: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
1: Sok cangkeul.
0: Mohon.
1: Leuleus rieut.
0: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
1: check up teh. Kelenjar getah bening.
0: Kelenjar getah bening.
1: Asam lambung.
0: Teras.
1: Teras deui.
0: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
1: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
0: Nuse gitu. Mohon.
1: Ieu naon teh perih ieu teh?
0: Patuangan nya. Teh.
1: Benjolan pan ieu seueurnya.
0: Sabarehiji benjolan teh?
1: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
0: Tah ayeuna kan.
1: Ayeuna mah.
0: Kumaha teh ayeuna?
1: Lah kitu alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tos aya karaosna.
0: Tos aya karaosna nya.
1: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
0: Teu nyeri enanya ya.
1: Teu nyeri alhamdulillah.
0: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
1: 2012
0: ini 2020 berarti sapul usumnya.
1: Iya, tos lami.
0: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
1: Alhamdulillah aya karosna gitu.
0: Seueur
1: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
0: Ayeuna
1: seueur we pang anu karosna
0: enam. Alhamdulillah.
1: Biasa ieu we kitu ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
0: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
1: lah. Mudah-mudahan nya.
0: Halaras aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
1: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
0: cobian panginten
1: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
0: aya karaos na nya alhamdulillah sehat salamina teh nya
1: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
0: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

tumba, tumba, señor, no.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesap.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu Bapak benjolan?
3: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
2: Terus ayah yang namanya?
3: Ayah, hilang. Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah?
3: Tuh ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Tuh ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana ayah namanya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha rita Pak?
3: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kontu. Mohon. Sabar alami ya
3: Pak? Seorwe sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya sadinten.
2: Nah alhamdulillah ayah nama sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ada saran deh kang Onus ya Nes?
3: Syukur pami sepertos abdi ayona
2: ditinyon
3: kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya
3: ya.
2: Mohon panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6060.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos. Sapertos pun anak, ususna radang, terus terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insya Allah pun anak oge tos.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF.

0: Ser apa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan.

Kiss FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah biasa wae deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung, gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam tete kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh sabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal wae
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mun rerencangan. Heeh. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.

0: Miss.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa

0: Nano, sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

Sesaat lagi, Baraya Fizz akan mendengarkan acara Daya Dangdutan di Dieye.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengeten menuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nupamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintengnya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sena ngalet landong alfa propolis panyawat teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalet landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Mi nya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Mi nya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nanti kembian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya.
3: Panas ieu teh.
2: Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata.
3: Ngabatunya.
2: Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mohon, sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha teh?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit acana nya ka babu teh nya.
3: Nya, kamana meni eta teh karaos teh ya.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus biasa malanan kalau ieu tos sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan
2: mohon
3: asa digeri.

0: pisan ieu teh tah. Asa cocogan kitu.
1: Leres. Dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
0: Alhamdulillah ya nate.
1: Sabara kali sadin keur ngeliat eta?
0: 3 kali kemari mah
1: tetep
0: ieu teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
1: Alhamdulillah mah. Sabara tetes ngeliat teh kemari?
0: 3-6 tetes geuning sadintenya. Sekali ngaleueut
1: genep tetes.
0: Genep tetes.
1: 3 kali pangintenya?
0: Iya.
1: 3 kali?
0: 3 kali.
1: Oh, berarti
0: mun meh sare.
1: Berarti 18 tetesnya sadinten.
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura ini?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
7: Pak. Iya.
6: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
7: Iya.
6: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
7: Iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
9: Ah, Bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon nyanten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh ti payun mah kaki teh nyeri gitu. Paling serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean mah kuit mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakinten nya panya.
1: Munda sami darah sami ti payun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak?
5: Enggak, asli.

0: Asma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan.

0: dan kompeten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Abe kesaksian di pengguna Tesma Aini, Ibu Sahana Minabu.
1: Hajah Anah Hasanah.
0: Ibu alamat lengkapnya di mana?
1: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
0: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
1: Tos 2 botol.
0: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
1: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
0: Emang Ibu teh kunaon panyawat panon teh?
1: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
0: Aya katarak lain teh aya Ibu?
1: Aya, saur dokter mah katarak saur lagi. Dua nana.
0: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
1: Botol kahiji gitu.
0: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
1: Katilu, supaya sehat.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma Aini.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahunnya, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, ibu kamana wae ibu pengobatnya?
1: Biasa ibu teh angkat ka dok. Dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya rari upami gugah bobot teh. Pasakeun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lanc-

0: Ya, ayeuna status konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah janten ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kana cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kana sanes kana mana nuju ikhtiar sami panyawatos sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: Tetes mata, tesma aini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
1: Bapak Sakum.
0: Bapak Sakum dari
1: NPEN
0: Kecamatan Mundu ya.
1: Kabupaten Cirebon.
0: Iya. Bapak barusan beli tetes mata tesma aini ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
1: Sudah. Dua kali ini
0: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
1: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair
0: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending, Pak.

0: teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
1: Tes maha ini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.

0: Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas padukat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh ti Palimanten.
2: Ti Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
1: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
1: salami eta aya perobihan atanapi kumaha
2: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF 4
1: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
2: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
1: Ada konsumsina kumaha alfaporis teh?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
1: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
2: Ti radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna. Keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga aya cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
2: Amin ya Rabbal alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan CF aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1, RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awake nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing 6 tetes, siang 6 tetes, sonten 6 tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: nomor handphone 0813-8668-660.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri,

0: 0000
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasanya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com. Ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MQ FM melalui Play Store dengan mengetikkan MQ FM. Selain itu juga sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang terus serta menyambung siarkan program MQ pagi, di antaranya ada 92,3 MQ FM Yogyakarta, kemudian 104,5 MQ FM Dabo Singkep, 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, kemudian ada Sapasino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini melalui layanan interaktif kami di SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-224-1027 untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini dan juga menyampaikan salam silaturahim, juga doa terbaiknya. Sahabat MQ, silakan bisa Anda sampaikan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini.

0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Ujian menimpa
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Padamu harus ku memohon.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mematikan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung.

0: ketika
1: Umar rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini benar-benar seluruhnya di jalanmu, ilmu yang menggolongkan kami jadi ahli takwa, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Mungkin ada yang bertanya, ini acara apa mabit ini? Jadi inginnya mabit ini adalah sarana kita bisa mengecas keimanan kita. Jedalah dari kesibukan rutin kita. Dimulai dari hari Kamis, mulai membaca Al-Quran, lalu sampai Sabtu Asar khataman Quran, tasmi Quran. Jadi kalau mau lebih awal silahkan. Maghrib Isya seperti semalam kita mengundang ulama yang masya Allah semalam juga sudah kita nikmati. Beliau menjadi jalan lebih mudah kita memahami. Lalu semalam kita qiyamul lail. Mungkin ada yang baru nyoba ya surat Al-Baqarah. Jangan emosi hadirin. Ada yang ketiduran. Jam 2 bangun. Tamat Al-Baqarah. Dan 2 juz tadi, enggak sampai 2 juz 4 lembar. Salah seorang santri karya di sini setiap malam rokaat pertama saja itu Al-Baqarah tuh. Satu rokaat pertama. Nah, tadi berapa rokaat? Mudah-mudahan ada yang terguling, ada yang bersandar ya. Hasilnya pada waktu muhasabah ngorok tuh hadirin. Ujian. Jadi memang sengaja bagi yang ingin mencoba bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu tahajudnya. Jadi berkah adkaha barokah tarkaha khusrah. Al-Baqarah itu membawanya berkah, meninggalkannya penyesalan. Lalu kita coba sepertiga malam terakhir. Jadi hadirin, kalau muhasabah itu tidak memaksa saudara harus nangis, bukan ya. Jadi kalau di sebelahnya ada yang gak nangis, wah ini bebal, tidak begitu yang tidak. Saya juga tidak boleh bermuhasabah itu dengan tujuan orang nangis. Mau apa? Muhasabah itu kita evaluasi diri supaya sadar diri. Kalau mau istighfar, istighfarnya asli. Kalau mau doa, doanya asli. Tidak boleh orang yang bermuhasabah itu tujuannya supaya orang nangis. Mau apa? Tujuan muhasabah itu supaya Allah ridho. Sepertiga malam terakhir kita bisa tobat, bisa doa, bisa minta dikabulkan, udah bagus. Hati-hati nih yang mengadakan muhasabah ya, jangan berharap supaya orang histeris menjerit mau apa. Pernah suatu saat ada kegiatan, wah sampai jerit-jerit, ada apa ini? Tidak perlu seperti itu, malah mungkin jin bisa main. Ya, semuanya ini harus dengan keikhlasan, kejujuran hati. Dan tidak perlu dihitung berapa tadi yang pingsan, nggak mau apa ya. Suksesnya muhasabah itu bukan tangisan, apalagi ada yang jadi tangisannya berlebih, tidak perlu begitu ya. Hati yang merasa saja ini Allah sedang mendengarkan, hati yang yakin Allah mengabulkan, itu mahal. Lalu dilanjutkan acara pagi seperti ini, dan bisa nanti silaturahim SSG dengan grupnya. Ada yang reuni SMA katanya di sini, bagus ya. Ada yang reuni haji, silahkan manfaatkanlah untuk silaturahim. Masya Allah. Nah, berikut ini, oh ada yang nanya, kenapa didaftar ya? Tadi malam Ustaz Am sudah memberitahu ya, supaya terukur. Untuk kegiatan seperti ini tidak sederhana, hadirin ya. Parkir harus disiapkan, air untuk wudhu, belum lagi jumlah toilet untuk istirahat, TV tayangan harus jelas, sound system harus jelas. Masya Allah, banyak yang tidak tampil tapi Allah mencatat kebaikannya, boleh jadi lebih besar pahalanya dari yang tampil. Oh, ini informasi yang mendaftarkan diri 3.820, jumlah jamaah yang baru pertama kali hadir 1.935, jumlah yang tidak jelas apa tulisannya ini hadirin ya, ikhwan 1.401, akhwat 1.517. Nah, ya. Jadi ada peluang ya. Ini tidak termasuk santri ini. Santri tidak dihitung. Ini tamu saja yang dari luar plus santri karya ya. Jumlah yang menginap 3.496 dan yang pulang itu 324. Terlacak ya. Pulang dengan membawa, tuh gak boleh membawa sendal orang ibu, dosa, astagfirullah. Jumlah kota yang ikut sejumlah 84 kota, Masya Allah. Jadi semalam itu dengan santri 4.592. Banyak ini. Di Istiqlal segini, maka parkirnya juga. Tapi yang paling penting ini juga cobaan. Wah ini kegiatan sukses. Sukses itu kalau Allah ridho, hadirin. Jumlah seperti ini tidak ada apa-apanya di kota Bandung. Betul tidak? Dan tidak boleh juga menjadi sesuatu merasa wah hebat. Enggak, biasa aja. Tidak harus merasa ini sesuatu yang hebat besar. Tidak. Karena semua ini terjadi dengan izin Allah. Yang penting Allah nerima, dah cukup. Kok enggak diekspos? Enggak harus orang pada tahu. Terima kasih. Goalnya apa? Tolong dibacakan Ustaz surat Al-Baqarah ayat 21.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Jadi kita diciptakan, disuruh ibadah itu supaya takwa. Tolong ini dipahami ya. Kenapa Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, dan namanya takwa. Nanti penampakannya akhlakul karimah. Jadi satu paket. Kok Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak? Akhlakul karimah itu buah takwa. Orang yang bertakwa penampakannya berakhlakul karimah. Kesibukannya jadi ibadah, disebutnya orang takwa. Jadi bisa dipahami ya. Jadi tidak terpisah-pisah. Kok ini ibadah? Kok ini takwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisimu, di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya itulah dia, orang yang seluruh kesibukannya jadi ibadah. Jadi hidup ini sederhana, hadirin. Kita pasti banyak keinginan. Ada yang ingin rezeki. Rezeki milik siapa? Yang membagikan siapa? Yang paling tahu yang terbaik siapa? Kalau Allah ngasih, ketemu tidak? Jawab. Kalau Allah tidak ngasih, ketemu tidak? Sekarang ingin apalagi? Jodoh. Yang nyiptakan jodoh siapa? Adakah orang bisa berjodoh tanpa izin Allah? Jawab. Dia cinta berat, tapi Allah tidak jodohkan, jadi tidak? Allah yang punya. Ingin apalagi? Sehat. Tubuh ini milik siapa? Siapa yang menentukan orang sakit dan sehat? Allah. Ingin karir, jualan, ingin laku. Yang beli makhluk siapa? Makhluk ciptaan Allah. Mungkinkah orang beli tanpa izin Allah? Ingin hafal Quran, yang punya otak ini siapa? Mungkinkah kita bisa ingat tanpa izin Allah? Jawab. Ingin kuliah, semua kampus milik siapa? Mungkinkah kita bisa sekolah di satu tempat tanpa izin Allah? Semuanya milik Allah. Semuanya hanya Allah yang menentukan. Dan tugas kita itu adalah jadi ahli takwa. Nanti Allah mengatur kita jadi apa, di mana. Karena tiap orang beda-beda kapling takdirnya. Tapi dibimbing oleh Allah. Makanya jangan ribet dengan yang dikuasai Allah. Fokuslah dengan apa yang Allah suruh kepada kita. Jadi sederhana, hadirin. Hidup tuh enggak ribet-ribet amat. Seperti semalam, gimana waktu dihina? Bukan urusan saya dihina orang. Itu urusan yang menghina, betul Dina? Coba kita dihina orang, urusan kita apa? Menyikapi orang yang menghina sehingga jadi takwa kitanya, betul tidak? Perkara orang menghina itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita menyikapi orang yang menghina dengan sikap yang disukai Allah, itu urusan kita. Tuh kan, gak ada yang ngangguk. Berarti bukan urusan saya, itu urusan leher saudara, betul tidak? Ini serius, hadirin. Sekarang dagang, urusan kita tuh bukan uang, bukan laku, tapi bagaimana dagang supaya membuat kita disukai Allah. Nanti Allah yang mengatur siapa yang bekal beli, berapa jumlah yang bekal datang, kapan datangnya, itu Allah yang ngatur. Nih para suami, dari malam udah tersiksa ini ya dengannya. Istri ingin solehah,
istri solehah itu gak bisa, oleh lelaki itu gak bisa. Yang ngebulak-balik hati istri itu adalah Allah. Tugas jadi lelaki itu bukan menyolehahkan istri, tapi tugas kita adalah jadi lelaki yang menjadikan rumah tangga ini, kita ini jadi ahli takwa. Nanti Allah yang membulak-balik hati, kapan, bagaimana bentuknya, itu Allah. Kadang menjengkelkan, kadang baik, kadang ramah, itu ladang amal bagi kita. Jadi harus jelas dulu tugas kita tuh bukan mengubah. Ini seperti saya ceramah sekarang, saya mau mengubah apa? Mengubah diri aja susah, apalagi mengubah jamaah, betul tidak? Betul tidak? Coba sekarang, ini ceramah akan mengubah hati. Tahu juga tidak hatinya di mana, seperti apa?

0: tugas saya ini ya berusaha aja bicara dengan niat, isinya dan cara yang disukai Allah. Ya sudah itu. Selebihnya terserah Allah, siapa yang ditakdirkan berubah, siapa yang dimasukkan ke hatinya, cuma Allah yang bisa mengubah. Lebih sederhana bukan? Tuh kan enggak jawab. Ya udah hadirin, saya tidak boleh emosi karena bukan kewajiban saya, ya kan? Lebih sederhana bukan? Kok bukan sih? Dokter Asep bisa menyembuhkan enggak? Yang benar. Sebagai dokter gimana? Ya ikhtiar. Kalau dokter bisa menyembuhkan, dokter enggak ada yang mati, betul tidak?
1: Iya.
0: Kan?
1: Iya.
0: Betul tidak?
1: Iya.
0: Masya Allah. Jadi tugas dokter Asep itu jadi dokter yang disukai Allah. Selesai. Allah, siapa yang ditakdirkan sakit, kalau nanti akan Allah sembuhkan lewat dokter Asep, ketemu dengan dokter Asep ini, nanti jadi pahala tidak? Itu masalahnya. Nanti semua dokter juga pada meninggal. Nanti dihitung aja mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Nih punten ya, ini ceramah nih, ceritanya takdirnya banyak. Ini kan bisa ujub, bisa ria. Nanti diundang misalkan ke istana negara. Sebetulnya diundang ke istana negara tuh ada tidak yang dengarnya, ya kan? Sekarang bagian di lapang sendirian. Tapi tidak sedikit yang kita jadi ujub, seakan-akan diundang ke istana, diundang ke Mabes TNI, Polri, menjadi enggak, sama aja itu ujian. Kemudian kita merasa bangga dengan banyak, padahal banyak sedikit sama, yang menilai adalah Allah, yang membulak-balik hati juga. Sekarang ceramah di Mabes TNI, para jenderal banyak. Terus ceramah di pos Kamling, yang jaga Hansip dan Wandra yang sedang ngantuk. Demi Allah yang menilainya sama, tapi lebih aman ke hati itu sebetulnya yang Kamling, karena dipotret juga diposting agak kurang ini, ya kan? Ini serius adanya. Jadi tugas kita itu

0: Emang harus nyemput begitu Ustaz ya? Ya udah bebas. Tidak boleh usil, tidak ada perdebatan. Mau di belakang kursi, di kolong meja, bebas hadir. Mau pindah-pindah, asal Ustaz bahagia, saya ikut bahagia.
1: Ya Pak, atur dulu nak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 3.
0: Ya, sudah hafal semua ini ya. Bacakan Ustaz Putri.

Makanya tidak bisa takwa kecuali yakin kepada adanya Allah. Makin yakin seperti sekarang ya. Siapa di sini yang paling tinggi derajatnya? Adalah yang paling yakin Allah sedang memperhatikan diri.

Ada malaikat yang khusus untuk mencari majelis ilmu, ada malaikat yang menjaga, ada malaikat yang memohonkan ampunan. Walau tidak terlihat ahli takwa, yakin ini ada malaikat. Ini jarang juga. Jadi aslinya kita tuh tidak pernah sendirian sama sekali, dimanapun, kapanpun. Jin ada tidak? Di sini kira-kira ada tidak? Ah, tidak tahu kalau itu hadirin. Bagaimana? Dokter Asep, ada jin di sini? Pak Dokter Budi?

dan banyak lainnya. Allah mencatat tuh pergerakannya, dan Allah sebetulnya ngasih ongkos, tapi pahalanya buat kita. Allah tahu capeknya. Coba yang paling jauh yang hadir di sini dari mana? Gak ada yang mendukung. Dari mana? Bapak dari mana? Garut. Demi kebahagiaan Bapak, ya. Bapak paling jauh. Terbersit aja ingin disebut dari put, paling jauh hasilnya Garut, ya Allah. Sukses. Allah Maha Tahu isi hati. Dari Perth, hadirin yang jauh teh, enggak kuat pengen ngomong. Ongkos, capek, letih, semuanya dihitung oleh Allah yang Maha Baik. Jadi jangan ragu, ya. Mungkin sampai di sini capek seperti tadi tuh jam 2. Sebetulnya saya, aduh, kalau tidur saya bangun jam 2 berat, ya, karena tidurnya terlalu sedikit, tidak cukup dengan defisit. Tapi qadarullah bangun itu jam 2. Ya Allah, ditidur-tidurkan lagi susah. Ya Allah, maunya bangun, ikut menyimak, menikmati. Begitulah kalau Allah menghendaki, dan semuanya ada hitungannya. Nah, jadi berinvestasilah mencari ilmu. Waktu, tenaga, biaya, semua bukan pengeluaran, tapi investasi. Jadi jangan pernah ongkos itu posnya pengeluaran, tapi ini bekal penguat iman, bekal amal soleh, dan Allah nanti yang mencukupi. Jelas, Bu? Apalagi sekarang yang penting, yang harus kita perhatikan, wa yuqimunash shalah. Jadi, begini rumusnya orang takwa itu, sederhananya tiga ini, ya. Hati, yakin, tubuh, sujud ke Allah tuh. Nah, sesudah sujud, wa mimma razaqnahum yunfikun, menyebarkan kebaikan. Itu aja sebetulnya, cuman segitu. Jadi cuman segitu-gitunya. Hatinya yakin tanpa keraguan, kening bisa bersujud dengan kualitas dan kuantitas, lalu sesudah sujud aja menebar kebaikan. Silahkan buka, ada cuman segitu-gitunya, Pak. Hidup ketakwaan itu adalah hidup membangun keyakinan, hidup bersimpuh sujud kepada Allah, ya, dengan nanti tambahan ibadah lainnya. Dan sesudah itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sehari-hari kita tuh cuman mikir tiga ini. Jadi lebih simpel. Aslinya kan dua, iman dan amal soleh. Nah, amal solehnya itu dipecah dua, kepada Allah dalam bentuk sholat, sujud dan terusannya, dan kepada makhluk dalam bentuk sedekah. Sedekah itu kullu ma'rufin sodakoh. Jadi mungut sampah sedekah, nolong orang naikin kendaraan itu sedekah, wajah cerah juga sedekah, perkataan baik sedekah. Kalau saya tidak berkata baik, tidak menyakiti orang juga sedekah. Luas sekali tentang ilmu sedekah. Sehingga kenapa kalau orang meninggal ditanya mau dihidupkan lagi, pasti maunya sedekah. Sedekah itu bukan mengeluarkan uang saja, tapi kullu ma'rufin sodakoh. Jadi sederhananya hidup itu cuman itu, kalau boleh disederhanakan. Masalahnya kita ke Allahnya kurang yakin, sholatnya asal-asalan, sedekah kebaikannya pelit, malah merugikan orang. Inilah sebetulnya masalah kita. Halo? Misal, ya, jadi suami. Sebetulnya jadi suami itu tidak usah ruwet. Suami itu ruwet karena banyak berharap dari istri dan anak-anaknya. Tapi kalau berpikir bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik aja. Saya sholatnya bagus dengan segenap doanya, kemudian hidupnya terus melakukan yang terbaik. Khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kamu adalah

0: yang paling baik, nanti tanggungan Allah selebihnya. Kapan Allah membulak-balik hati istri dan anak-anaknya? Karena nasihat kita gak bisa ngebulak-balik. Nasihat itu ibadah, doa itu ibadah. Yang kuasa membulak-balik hati adalah Allah. Di Australia itu, di Perth itu, masjidnya kalau Bapak Ibu lihat suatu saat lah akan ditayangkan ya, itu sholat itu penuh mobil. Kalau di sini kan satu mobil 12 orang ya. Kalau di sana satu mobil satu orang, Pak. Jadi orang berdatangan itu pagi, siang, malam itu harus dengan perjuangan. Dan bensin mahal, Pak, di sana sudah 25.000 seliternya. Tapi tetap jauh-jauh, 10 km itu jauh, Pak, hitung-hitung Cimahi. Jadi sholat subuh itu dari Cimahi ke sini. Hanya lancar aja di sana 10 menit. Makanya kalau ayo perjalanan ke sana setengah jam, jauh itu. Karena lancarnya itu. Maka kemarin datang ke Indonesia itu shock. Ya. Karena lapar ada. Di sana Mas Soleh pisan nyetir tuh, ya sedikit cerita aja. Ah, udah enggak usah diceritakan, nanti pengen ke sana. Jadi orang ke masjid itu 5 kali, Pak, sehari. Datang, pergi, datang, pergi. Mungkin orang lihat, apaan ini? Ada seorang profesor di sana yang terus ke masjid pagi, subuh, datang terus. Ini kapan produktifnya seperti ini? Justru sholat itu yang membuat seseorang menjadi sangat efektif dan efisien. Urusannya diubah oleh Allah. Yang tadinya harus 5 jam karena sholat bagus, jadi 2 jam beres. Yang harusnya negonya begitu ruwet, tinggal dibalikin hatinya, belum nego udah tanda tangan. Apa yang anehan? Semua urusan itu di tangan Allah. Ini ya, salah satu rumah yang nempel ke Masjid Darut Tauhid di sana udah bersumpah tidak mau dijual, tidak akan dijual. Karena kalau dijual nanti orang Islam bakal bikin masjid yang besar, tidak mau. Ah, gimana dia tidak mau? Gak apa-apa, dia mau ngomong apa aja itu mah terserah beliau. Baitullah, masjid itu milik Allah. Kalau Allah mau bikin rumahnya bekal jadi. Sekarang dia ngomong begitu, gak ada masalah sama sekali. Tidak akan menghalangi ketetapan Allah. No, I don't want. Bahasa Inggris ya. Yes. Sekarang sudah jadi bagian dari masjid. Jadi ceritanya begini, menjelang Ramadan kemarin, tiba-tiba orangnya jadi mau ngejual. Masalahnya uangnya gak ada karena mendadak. Allah tahu tidak?
1: Tahu.
0: Siapa yang menguasai lalu lintas uang?
1: Allah.
0: Kita tidak siap itu membeli uang dengan kurang lebih 10 miliaran loh, cepat. Tapi tinggal dibalikan hati hamba Allah oleh udah aja saya beli aja rumah itu, nanti dicicil aja oleh pesantren, dibayar lunas, beres. Memang harus nyicil, tapi tetap yang bakal nyicilnya juga Allah. Kami udah pengalaman dulu ketika beli gereja itu sama pinjam. Nah, Dr. Asep tahu kan waktu itu ya, datang ikut juga kan, pinjam ke sini-sini sana situ. Ketika 1 tahun ya tinggal bicara ke pemilik langit dan bumi, tapi saya enggak keluar dari mulut, hanya di hati aja. Ya Allah, ini kan rumahmu, masa saya yang bayar? Gitu sih ya. Apa yang terjadi hadirin? Yang itu gak mau dibalikin, ya udah aja beres. Jadi ternyata hutang tercepat lunas itu adalah yang ngutanginnya ridho. Ada kemungkinan yang ini juga. tinggal satu rumah lagi nih yang di belakang, yang kekeh tidak mau jual, naik terus, naik turun harganya. Ya tenang saja, tidak usah jengkel, tidak usah marah. Kemarin minta ke jamaah, jamaah tolong doakan tuh misteri ini, supaya, kata jamaah tuh, yang didoakan bukan misternya, istrinya katanya. Karena oh iya, selama ini salah alamat tadi, rupanya beliau ditentukan istrinya. Nah, kalau yakin Allah yang menguasai, jadi urusan tuh bawaannya membuat kita makin sujud dan makin banyak berbuat kebaikan. Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhi. Allah senantiasa nolong orang yang senang nolong. Inilah yang Allah inginkan dari masalah yang kita jalanin. Karena masalah yang ada itu semuanya Allah udah tahu, dan hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Jadi jangan sok pinter, jangan sok tahu, sok hebat. Gak bisa otak ini mikir kecuali Allah yang ngasih ide. Gak bisa pak, gak bisa. Ide, ilham, gagasan terbaik itu milik Allah semuanya. Kalau Allah dapati kita sujudnya bagus, tahajudnya bagus, kemudian doa-doanya bagus, dan Allah dapati kita banyak sekali berusaha berbuat kebaikan, atau apa sulitnya? Ini saya baru dapat kemarin di pesawat sebuah cerita. Ada orang Mesir sakit livernya dan berobat di Eropa, di Inggris. Ini kisah nyata. Kemudian beliau mendapat, wah ini bapak sudah agak kronis, katanya begitu. Harus siap-siap operasi, dan ini juga tidak terjamin akan sukses. Kurang lebih ceritanya begitu. Pulanglah ke Mesir, lalu berpamitan kepada keluarganya. Kalau sukses berarti alhamdulillah, kalau enggak berarti ini pertemuan terakhir, semuanya Allah yang atur. Ini orang beriman ini, ya. Ini warisan yang harus disiapkan. Nah, menjelang berangkat ke airport, beliau datang ke temannya yang punya jagal apatoar, penyembelihan hewan halal. Sampai ke sana mau pamitan nih ke teman. Nah, dilihat ada ibu-ibu terus-terus memunguti daging-daging sisa. Lalu ditanya, ibu, kenapa ini? Anak saya ingin sekali daging, sudah lama, mudah-mudahan ada sisa. Saya, ibu jangan, ibu dapat daging. Ah, enggak, saya ini aja sudah cukup, asal baunya aja, kata. Jangan, jangan. Lalu bilang ke temannya, eh bro, ibu ini setiap pekan kasih daging ya, berapa aja mau. Oh, enggak usah, kata ibu ini tuh ya. Jangan, jangan. Ibu, pokoknya saya mau ibu setiap bulan, setiap pekan ibu dapat daging. Minta aja ke sini, saya yang bayar. Ya kalau gitu sekilo lah, enggak usah sekilo, 2 kilo supaya lebih banyak. Dibayarlah untuk 1 tahun, 52 minggu. Dibayar sebelum berangkat. Ya, orangnya kaya. Bayar. Hanya karena terenyuh hatinya melihat ibu ini. Lalu terbanglah ke Inggris. Dan ketika cek lab, dokternya nanya, saudara berobat di mana? Katanya, oh enggak dok, saya kesini mau berobat. Enggak mungkin, saudara jangan bohong. Ini hasil labnya beda. Masa dok? Lalu diceritakan, saya hanya melakukan ini. Apa sulitnya bagi Allah? Sedangkan segala-galanya ada dalam kekuasaan Allah. Mungkin gitu kan dok? Sangat mungkin kan? Saya aja semalam kan capek ya, kelihatan letih. Sekarang ngantuk dok. Jadi gak ada bedanya. Masya Allah. Jadi tolong 3 hal ini ya. Selalu semangat belajar, ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul, tentang ketauhidan, Al-Quran. Dan yang kedua, perbaiki sholat. Jangan asal. Imam Ibnu Qayyim menyebut 6 ciri orang yang sholatnya jelek. 1, malas, berat. 2, riya. orang yang sholat jelek tuh kalau ada orang baru dia semangat, nggak ada orang nggak semangat. Tiga, dia tergesa-gesa, cepet-cepet, tidak tumanina, gercep sholat itu. Empat, suka. Empat. Empat. Tuh jadi lupa hadirin. Empat, suka melambat-lambat sholat, selalu ada alasan untuk tidak tepat waktu. Lima, sedikit ingat Allahnya, jadi selama sholat tuh kemana pikirannya. Dan yang keenam, malas berjamaah tanpa uzur. Kalau boleh ditambahkan yang ketujuh, asal-asalan dalam persiapannya. Hadirin, berikan perhatian lebih untuk kualitas sholat kita. Apa sih yang hebatnya dari sholat? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya saat sujud. Fa'akfir du'a, maka perbanyaklah doa. Tidak bisa sujud orang yang jauh dari Allah. Makanya Bapak Ibu, sujud itu beda dengan yang lain-lainnya. Siapa yang paling rindu sujud, paling senang sujud, paling menikmati sujud yang sesuai dengan syariat, itu salah satu ciri ketakwaan. Ingat Juraiz, kisah Juraiz. Juraiz ini kisah, ini Sahih Bukhari, tentang orang soleh di zaman Bani Israel. Kemudian sedang sholat sunnah, dipanggil ibunya, tidak nyaut, menyelesaikan sholatnya saja. Tiga kali itu sampai ibunya mengeluarkan kata-kata yang tidak akan terjadi kecuali ketemu wanita nakal. Qadarullah, ada wanita yang tidak baik-baik bawa anak ngaku hasil jinah dengan Juraiz, ada bayinya. Wah, masyarakat marah, dihancurkan mihrabnya itu. Beliau juga dipukul, tapi Juraiz tidak protes, tidak marah, hanya ambil wudu dan sholat. Ini kehebatan sholat itu di sini, di fitnah ini. Sholat beliau itu, menyerahkan urusannya ke Allah. Lalu Allah menolong, pegang tuh perut bayi. Siapa sih bapak kamu? Bapak saya itu gembala. Nah ini Allah memberikan pertolongan yang tidak diduga-duga. Ini hadis sahih hadirin. Sholat, kita jarang mengandalkan sholat. Kita sholat itu seakan-akan rutinitas. Jangan hadirin. Jaga wudu, lakukan sebisa mungkin, seterbaik mungkin. Ada masalah, sholat. Jengkel, sholat. Punya keinginan, sholat. Rasulullah SAW juga begitu. Kita belum memberikan perhatian lebih kepada sholat. Baru asal sholat. Ini masalah kita. Yang lain-lain gampang. Sholat bagus, yang lain dibikin bagus. Nah, yang ketiga adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita belajar, kita kerja, kita kuliah, kita supaya tingkat kemampuan kita kepilih oleh Allah manfaat itu tinggi. Nabi Muhammad itu jadi jalan contoh, jadi jalan ilmu, jalan ketenangan, jalan rizki, jalan segala jalan. Beliau jadi jalan. Ini sebetulnya yang harus kita cita-citakan. Makanya jangan remehkan orang yang dipilih oleh Allah jadi jalan kebaikan. Itu pasti tuh ada sesuatu tuh. Apalagi jalan hidayah. Seorang saja orang bisa masuk Islam, dunia berikut isinya itu. Jelas? Ya. Bebas ya, boleh jawab, boleh tidak. Jadi kalau mau disimpulkan tiga inilah. Satu, belajar terus supaya keyakinan makin mantap. Yang kedua, perbaiki kualitas dan kuantitas sholat kita. Yang bagus sholat itu, Allah tuh suka ngelihat kita sholat tuh ya. Dapatlah seperti orang buka brankas. Lihat film-film bandit? Ah jangan ya. Jadi saya lihat ya, ada film perampokan, aduh itu pakai alat sini, kluk, teruk, teruk, kluk. Jadi tiap nomor itu dapat kluk, kluk. Saya membayangkan sholat itu begitu, Allahu Akbar, kluk, dapat. Bismillahirrahmanirrahim, kluk, dapat. Setiap bacaan, setiap gerakan dapat koneksi ke Allahnya. Dan sujud, nikmati, terutama sholat sunnah. Tumpahkan doa di sana. Fa'aksiru doa. Selebihnya, sedekah dengan apapun. Wajah cerah, perkataan baik, mengut sampah. Pokoknya terus rapat. Tiap pergerakan kita itu manfaat. Apa aja yang bisa kita lakukan dengan tenaga, waktu, pikiran, manfaat terus dan lillahi ta'ala. Tidak ada lagi urusan dengan ucapan terima kasih, orang tahu atau tidak, orang balas budi atau tidak, itu bukan dunia kita lah. Itu dunia yang membebani hati. Terima kasih hadirin sekalian. Baik, ini perjuangan besar. Abu Di, apa yang kepikir tentang pertemuan seperti ini? Bapak Ibu sekalian, Abu Di boleh berdiri tidak sedikit ya. Saya ingin perkenalkan Pak Budi Faisal ini, Dr. Prof. Budi Faisal ini, beliau insya Allah sebentar lagi jadi profesor nih ya. Beliau salah seorang pembina di Darut Tauhid. Jarang tampil, tapi beliau sudah waktunya ya untuk memikul beban ini. Apa yang kepikir Abu Di tentang acara mabit seperti ini?
2: Speechless, karena dari Perth speechless, tidak bisa ya disampaikan dengan kata-kata.
0: Jadi pakai apa?
2: Ya, tidak ada kata-kata yang dapat mewakili keindahannya, kira-kira begitu.
0: Luar biasa ya. Abu Di ingat zaman kita dulu awal-awal?
2: Iya, serapat ini cuman masih tikar dan tanah.
0: Mana Abu Di ini dari zaman dulu, dari tahun berapa?
2: 19

0: Bentar.
1: Terima kasih Abodi, alhamdulillah. Baik, kita beri kesempatan kesan jamaah yang ikut ini. Jong. Satu, Ade? Wah, masih muda ya? Boleh berdiri, Nak? Ini? Sudah senior ya? Ya, silakan mikrofon. Ada yang bisa membantu?
2: Ada.
1: Ya. Terima kasih ya. Para pemirsa, kita akan mengadakan lagi bulan Oktober, tapi tidak pekan pertama Oktober, pekan kedua ya.
2: Tanggal 10-11
1: ya. Khusus untuk Oktober geser karena ya, silakan deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya boleh bertanya tidak?
1: Boleh. Ini siapa adek?
3: Nama saya Baim.
1: Dari
3: pesantren Kampung Quran Cendikia.
1: Oh, alhamdulillah. Bisa kesini gimana ceritanya?
3: Dari orang tua saya.
1: Oh, orang tua ikut kesini sekarang?
3: Iya.
1: Alhamdulillah. Apa yang adek rasakan?
3: Ya, seru bisa mendengarkan kajian.
1: Alhamdulillah. Usia berapa nak sekarang?
3: Usia 13.
1: Masya Allah. Wah, kecil-kecil udah senang ke pengajian. Masya Allah. Jadi malu nih kita ya. Baik, pertanyaannya apa nak?
3: Gimana cara kita merubah niat kita dari niat yang kurang baik jadi ke yang niat lebih baik?
1: Oh, bagaimana mengubah niat dari yang tidak baik jadi yang baik? Ah, bagus. Terima kasih ya. Boleh duduk juga. Jadi bagaimana mengubah dari yang tidak baik jadi baik? Diubah. Ya. Nah, baik. Selanjutnya. Bab pertama dalam kitab Bukhari itu bab niat. Nah, kita harus nanti suatu saat ya, kita undang ulama yang bisa menjelaskan tentang niat. Karena amal itu tergantung niat. Dan ini ilmunya sangat-sangat penting sekali. Karena kalau tidak berbuat apapun, bisa tidak ada nilainya kalau salah niat. Nah, niat yang baik itu adalah lillahi ta'ala. Ya Allah, saya lakukan ini semoga engkau ridho. Ada juga niat lain. Ya Allah, semoga saya mendapatkan pahala akhirat. Itu masih ikhlas.

Alhamdulillah demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolobu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat sahabat MQ. Dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita. Mudah-mudahan gurunda kita bersama keluarga ini semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya di pagi hari ini, kami akan sampaikan kembali informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. JT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak bertempat di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273550 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi

0: Donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang
2: FM, Radio P.
3: Radio P.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan

0: RT 03 RW 01 Dusun Manis.
1: Bapak teh kunaon, Pak?
0: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, ras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
1: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
0: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit, ras dirawat teuing sakali teu acan karaos naon-naon. Ras abdi dongkap ka dieu, meser papa Boris sampean abdi sapali nyeri, alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna, tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki kitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandeunan, da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna kitu, mana ku abdi dibantun bae
1: da tebihnya Pak bokasina
0: mun tebih kitulah. Ibu Aminah namina teh sami sareng abdi sa desa sa kampung. Terus Abah Karna sa RT 3 terus RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi. Terus Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace?
0: Oh muhun gaduh mangga, itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
1: Apa propolis ya Paknya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majang kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaos sasiatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlatul Nisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Tak payung-payung nanti ya inu lalinu teu araya puyeng na ada menurun gitulah. Tak ayeuna teh teu aya sadaya na kamari-kamari mah kene gitu asum ae
0: teh.
1: Bae na alhamdulillah na teu aya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh
0: gitu. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatnya banyak.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mohon berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes

0: tengah gelas.
1: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
0: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangat cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu, aya butosna.
1: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majang kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atos CF oge.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udinga ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Ti radio Kristi Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bapak tos kemana wae gitu, Pak?
1: Dan kemana, sok aja ke toko obat mah meser gitu. Tapi itu aja reakina.
0: Bapak karaos iya teh, enak kena pas tos sabar botol, Pak? Tos sabar kali ngalu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Nganu hayong damang gitu.
0: Bapak ayo na meser deh, kangge Bapak atau kangge Nusanes?
1: Kanggo abdi yang kangun pun bojo. Ayo amin enggak damang gitu.
0: Bapak, ayo pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Ayo ke wargi-wargi tetangga abidinya, anu penyakitnya kaos abdi kieu terus sepuh, mangga maleser apaporit, abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.